0: program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RR itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal Kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal Kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke Kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23 lebih 55 menit, jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Dunuhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah, hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan, mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
14: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwee Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Ketenangan hadir bukan untuk menghentikan langkah, melainkan untuk menguji seberapa dalam kita mampu berpikir tenang. Mari kita hadapi realita hari ini dengan kepala dingin dan fokus yang terjaga. Ketenangan adalah strategi terbaik sebelum kita melangkah untuk memberikan yang terbaik. Saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi hari ini untuk edisi siar Rabu 10 Juni 2026. Dan di studio saya dari sendiri saudara, ada rekan Ian Muril Kosu dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan. Anda baru saja mendengarkan warta berita dari Pro 3. Dan saudara, saat ini sudah 28 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas. Untuk Anda yang sementara disibukkan dengan aktivitasnya saat ini, kami berharap apapun yang Anda kerjakan hari ini semuanya berjalan lancar.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan seluruh perencanaan pembangunan kesehatan harus berorientasi pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialirahan Toknam, saat membuka workshop analisis situasi proses penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara di Aurelia Hotel Kimson Langgur Selasa kemarin. Dalam sambutannya, Rahan Tokno menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah menetapkan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai salah satu lokus pendampingan penyusunan dokumen perencanaan strategis kesehatan. Pendampingan tersebut sangat penting untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan rencana induk bidang kesehatan dan berbagai dokumen perencanaan nasional lainnya.

0: Papá, vamos a tomar Slim Antis sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sungguh dekat tahun ajaran barulah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Hei, Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadi di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, perencanaan kesehatan berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Kementerian Kesehatan melalui Biro Perencanaan dan Penganggaran menggandeng Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga untuk mendampingi penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2027. Pendampingan tersebut dilaksanakan melalui workshop analisis situasi proses penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara di Aurelia Hotel Kimson Langgur Selasa 9 Juni kemarin. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pendampingan tata kelola program kesehatan tahun 2026 yang bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur perencanaan daerah dalam menyusun dokumen perencanaan yang lebih berkualitas, terukur, dan tepat sasaran.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah.

0: Terima kasih saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Dual di 103,6 MHz. Dan saudara, kini kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa yang akan dipandu rekan Maya Pranira.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
3: Baik, terima kasih Bung Tobi dan pendengar Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Saat ini kita kembali berjumpa dalam dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa. Untuk edisi hari ini, pendengar, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Pendengar, di tanggal 10 Juni ini banyak hal yang sudah kita alami ya, sudah memasuki pertengahan bulan Juni dan perputaran informasi ini juga semakin banyak, terutama yang berkaitan dengan isu-isu dalam pembangunan negara Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Maluku Tenggara. Ini banyak hal yang perlu kita ketahui dan kita sikapi sesuai dengan tugas kita sebagai warga negara Indonesia. Dan khusus di dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa di saat ini, kami RRI Tual juga akan mengetengahkan sebuah topik yang akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama dengan kami saat ini di studio, dan topiknya adalah membangun Maluku Tenggara berbasis data dan inovasi di era program nasional. Topik yang sangat menarik, ini sangat relevan dengan kondisi daerah dan bangsa kita saat ini. Kira-kira apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara melalui bidang ini dalam rangka untuk mengembangkan setiap program berbasis nasional. Dan kita akan membahas bersama dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Clemens Welafubun. Selamat pagi, Pak Clemens.
4: Selamat pagi, Bu Maya.
3: Pak Clemens, bagaimana kabarnya saat ini?
4: Puji Tuhan, kabar baik.
3: Kabar baik, dan kami juga sangat mengapresiasi dan berterima kasih Pak Clemens, meskipun banyak sekali agendanya ya Pak, tapi yeah, bisa sempat hadir bersama kami RRI Tual. Yeah. Dan Pak Clemens, sesuai dengan topik kita yaitu membangun Maluku Tenggara berbasis data dan inovasi di era program nasional, banyak hal yang masyarakat Maluku Tenggara ingin ketahui terkait dengan tugas dan fungsi pada Bapelitbangda atau banyak yang lebih mengenal sebagai Bapeda ya Pak Clemens ya, ya. Ya. Nah, ini sekarang sudah ada perubahan tetapi sejatinya sama ya Pak ya. Yang baik. Dan pendengar, kami juga nanti akan memberikan kesempatan untuk Anda yang mau berinteraksi langsung dengan Pak Clemens nanti di line interaktif 0813-459-5875 atau di 0916-22413. Baik, dan Pak Clemens, untuk saat ini di Bapelitbangda sendiri aktivitasnya apa saja ini Pak?
4: Ya, baik, Bu Maya, sebelum saya melanjutkan, saya sapa dulu Bu Maya, Pak Tobi, dan seluruh pendengar RRI Pro 1 di Maluku Tenggara dan di mana saja berada. Saya Clemens Welafubun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Bu Maya dan para pendengar sekalian, kami di Bapelitbangda yang familiar dikenal dengan Bapeda, itu kami punya peran dan fungsi yang sangat strategis untuk daerah. Dari peraturan daerah yang ada, kami diberikan tugas sebagai lembaga yang membantu Bupati Maluku Tenggara untuk melakukan perencanaan pembangunan dan membantu Maluku Tenggara dalam melakukan penelitian dan pengembangan untuk Maluku Tenggara. Selanjutnya, karena kami sebagai perencana, maka kami sekaligus sebagai pengendali untuk mengintegrasikan seluruh perencanaan dari pusat, provinsi, dan daerah. Jadi Ibu Maya beberapa fungsi strategis yang melekat dalam tugas dan tanggung jawab kami sehari-hari.
3: Itu artinya semua program-program yang ada di Maluku Tenggara ini bisa jadi bersumber dari perencanaan-perencanaan yang dilakukan lewat Bapak Litbangda ya Pak ya?
4: Iya, kami mengendalikan. Jadi perencanaan tetap dari instansi-instansi, dari dinas-dinas, dari masyarakat, tetapi kami mengendalikan untuk semuanya terintegrasi jadi satu dengan perencanaan daerah, dengan perencanaan provinsi, dengan perencanaan nasional. Karena kita hidup dalam bernegara, maka semuanya harus terintegrasi perencanaannya.
3: Dan kolaborasi sangat penting ya.
4: Iya, kolaborasi adalah mutlak untuk perencanaan yang terintegrasi.
3: Baik, kalau bicara tentang pengendali, sejauh mana sih ruang yang diberikan oleh pemerintah untuk Bapak Litbangda sehingga fungsi pengendali ini bisa dijalankan? Karena kita tahu bahwa dari bidang-bidang yang lain ya, bidang-bidang seperti kesehatan, kemudian pendidikan, ini kan banyak sekali persoalan-persoalan yang krusial. Dari peran Bapak Litbangda ini seperti apa untuk hal itu Pak?
4: Ya, kita dalam melaksanakan tugas sebagai Bapak Litbangda itu kita punya beberapa mekanisme untuk perencanaan pembangunan bahkan untuk pengendalian. Jadi kita pertama kan kita punya forum-forum yang dilakukan dengan forum partisipasi mulai dari pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, kemudian forum-forum di tingkat organisasi perangkat daerah, kemudian di forum-forum di tingkat lintas organisasi perangkat daerah. Nah itu adalah forum-forum partisipatif yang dilakukan oleh kita mulai dari masyarakat tingkat bawah sampai ke atas, dan kemudian kita di tingkat Baplitbangda itu kita kemudian merumuskan apa yang menjadi usulan, saran secara partisipatif pun dengan masukan secara politis dari DPRD, kita kemudian mengintegrasikan sesuai dengan arah kebijakan daerah, maka kita prioritaskan apa yang harus masuk ke dalam perencanaan kita di tahun ini, di tahun berikutnya. Karena kita misalnya kita punya dokumen RPJMD selama 5 tahun. Nah kita harus fokus itu. Ini ketika kita melakukan forum bersama dengan masyarakat, ini harus kita kerjakan di tahun ini, kemudian kita kerjakan di tahun depannya apa, di tahun berikutnya apa, sehingga secara sistematis program kita harus bisa kita capai sampai pada 5 tahun
3: nanti. Oke, baik. Dan tadi disampaikan kaitan dengan skala prioritas, begitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih ya, untuk Maluku Tenggara ini saat ini yang menjadi prioritas itu apa saja yang menjadi fokus begitu Pak?
4: Oke, dalam arah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk pembangunan kita 5 tahun ke depan itu prioritas ada pada beberapa yang lebih khusus. Terutama kita penguatan akses. Kita penguatan akses, terutama pada wilayah-wilayah besar yang beberapa wilayah aksesnya belum terhubung secara baik, kita harus fokus untuk itu. Kemudian kita pemberdayaan ekonomi. Ya, kita punya potensi luar biasa ada di perikanan kita, ada di pertanian dan perkebunan kita, ada di pariwisata kita. Maka kita harus fokus pada sektor-sektor yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita juga ada pada prioritas pada penataan tata kelola pemerintahan. Gitu ya. Kita mau ekonomi tumbuh, kita mau akses tumbuh, aksesnya terbuka, tapi harus juga dikelola dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan itu yang menjadi fokus kita. Ya, selain pendidikan dan kesehatan itu kesehatan ya itu kemudian kita juga mulai membangun ya ekosistem-ekosistem ekonomi yang harus mulai jalan. Ekonomi tumbuh tapi harus juga ditunjang dengan ekosistem yang lain, infrastruktur harus jalan. Kemiskinan juga kita fokus, stunting kita fokus, itu. Ya kemiskinan harus turun, stunting harus turun, tapi kan harus juga ditunjang dengan sektor-sektor yang lain misalnya. Jadi kita harus melakukannya secara berkolaborasi gitu ya.
3: Dan memang saling berkesinambungan dan berhubungan ya Pak ya, setiap program yang betul dijalankan begitu ya Pak ya. Ya. Pak Clemens, untuk saat ini kan kita tahu kondisi negara kita kan lagi dihadapkan dengan ya, efisiensi anggaran. Ya. Artinya dari segi perencanaan pastilah ya ide-idenya itu sangat brilian begitu yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, menengah ya, maupun jangka panjang begitu. Nah, kita bicara tentang eksekusinya ini bagaimana ini? Kira-kira sejauh mana sih dampak dari efisiensi anggaran dalam menjalankan program-program yang sudah direncanakan ini, Pak?
4: Ya, jadi Bu Maya, dalam kondisi efisiensi seperti ini, ya ini kan pasti terasa sampai ke tingkat level masyarakat di bawah terasa. Maka kunci untuk kita melakukan perencanaan adalah by data, gitu. Kita tidak bisa dengan kondisi efisiensi seperti ini lalu kemudian kita melakukan sebuah perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data.
3: Ya.
4: Data itu adalah kunci dan data itu adalah mutlak. Di sanalah kita akan bisa menentukan mana skala prioritasnya. Gitu. Jadi yang pertama itu kita harus data dulu. Yang kedua, kalau data kita sudah menjadi basis perencanaan kita, maka yang kedua kita harus bisa juga menggerakkan kondisi pertumbuhan di masyarakat kita dengan ya inovasi menjadi penggeraknya, gitu. Jadi kita yang kita lakukan di Bappeda saat ini adalah data menjadi basis perencanaan kita.
3: Yeah.
4: Tetapi juga jangan lupa bahwa inovasi menjadi penggerak ke sana. Itu adalah cara kita untuk bisa kita menghadapi kondisi efisiensi kita saat ini. Dengan data kita yang lengkap, dengan data kita yang valid, maka kita bisa menentukan prioritas kita ada di mana. Yeah. Gitu. Kalau kita merencanakan dengan tidak menggunakan data, ya kita juga akan menentukan sesuatu yang tidak tepat juga.
3: Okay.
4: Ya ibarat data itu, kalau kita tidak punya data itu ibaratnya kayak kita mengendarikan mobil tanpa GPS.
3: Iya, betul.
4: Itu. Jadi itu yang harus, data kita adalah GPS-nya. Kemana kita mengarahkan arah mobil, ya itu GPS-nya menentukan. Nah, kemana kita membangun saat ini basisnya ada pada data, prioritasnya di mana, prioritasnya di mana. Nah, prioritas itu bukan hanya pada sektor, tapi prioritas juga pada kawasan, pada wilayah. Karena dari data kita akan menentukan, oke, itu ini sektor yang prioritas. Tapi sektor yang prioritas itu ada di mana? Gitu.
3: Oke.
4: Okay. Kita arahkan pembangunannya ke sini, tapi basis data kita yang harus kita sentuhnya di mana? Gak bisa ini juga. Jadi ya, tidak bisa kita membangun dengan pakai hati, tapi yeah, kita juga harus punya data yang
3: harus logik ya.
4: Ya, harus logik.
3: Gitu, okay. Ya. Pak Clemens, kalau bicara tentang data, treatment apa yang dipakai oleh daerah Maluku Tenggara untuk bisa mendapatkan data yang sesuai dengan yang diinginkan, artinya akurasinya, kemudian juga artinya ideal begitu untuk menjalankan semua yang direncanakan ini, Pak?
4: Yang pertama, untuk mendapatkan data yang valid, kita punya apa beberapa instrumen ya, untuk bisa mendapatkan data-data yang valid, yang dimulai dari basis data di tingkat desa, tingkat ohoi, ya sampai ke tingkat pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, kalau di tingkat pemerintah Kabupaten Tenggara itu sekarang kita ada satu namanya satu data Maluku Tenggara. Ya ini yang Maluku Tenggara mulai mendorong. Nah, satu data Maluku Tenggara itu kita berharap bahwa Maluku Tenggara ini dengan wilayah yang pulau-pulau, dengan wilayah yang ada di pulau-pulau terluar, tapi kita harus punya satu data untuk Maluku Tenggara yang valid, yang dimulai dari basis dari desa sampai ke kabupaten. Nah, kita bekerja sama dengan BPS ya, sebagai produsen datanya, ada di OPD, penanggung jawab data di BPS, produsen data ada di organisasi-organisasi perangkat daerah, kemudian wali datanya ada di Dinas Kominfo, dan kami Bappeda sebagai sekretariat data, karena kami akan menggunakan data itu untuk mengolah untuk kepentingan perencanaan.
3: Okay.
4: Nah, kita juga mulai coba membangun kerjasama dengan teman-teman aktivis dan perguruan tinggi yang coba memulai mendiskusikan itu dengan kami, untuk coba memulai melakukan pendataan yang lebih valid itu dimulai dari level bawah. Nah, kita berharap ide-ide yang mulai didiskusikan dengan kami itu menjadi basis untuk mulai kita menata sebuah data yang lebih valid di Maluku Tenggara menuju pada data satu data Maluku Tenggara. Hmm. Gitu. Udah beberapa kali kami diskusikan. Ya mudah-mudahan kalau ini bisa kami optimalkan dengan teman-teman yang sudah mulai mendiskusikan dengan kami, ya kita akhirnya bisa menemukan misalnya sampai ke tingkat data perorangan.
3: Yeah.
4: Orang ini di Ohoi mana, usia berapa, kekurangannya apa, misalnya kekurangan dalam hal dia masuk dalam kategori intervensi untuk level berapa, itu akan terbaca melalui data yang kita lakukan. Ya, itu coba yang kita mulai lakukan untuk membenahi. Selain di tingkat pemerintah, daerah itu ada data-data yang kita kelola melalui sistem-sistem pemerintahan yang ada, SIPD salah satunya, untuk usulan-usulan dan lain-lain. Kira itu
3: pokoknya. Oke, baik. Dan pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Maluku Tenggara Penyapa, masih bersama dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Maluku Tenggara, Bapak Clemens Welafubun. Topik kita adalah membangun Maluku Tenggara berbasis data dan inovasi di era program nasional. Dan untuk Anda yang mau berpartisipasi, saat ini kami buka line interaktif di 0813-459-5875 atau di 22413. Boleh silakan memberikan pertanyaan seputar topik, atau barangkali ada saran masukan, tetapi yang jelas sesuai dengan topik yang kami hadirkan di saat ini. Dan Pak Clemens, sambil menanti partisipasi dari pendengar, kita lanjutkan lagi. Ya. Pak, ini kaitan dengan dalam menjalankan tugas dan fungsi Bapelit Bangda ini, apakah juga melakukan adaptasi begitu dengan daerah atau mungkin dari negara lain, Pak?
4: Tentu dalam perencanaan kita harus melakukan adaptasi, itu penting. Ya. Baik adaptasi terhadap perkembangan daerah, ya, pun tetap membaca kondisi yang terjadi di luar daerah, termasuk kondisi secara internasional. Ya misalkan, ya saat ini ya, dampak global yang ada, kemudian terjadi kenaikan harga dan lain-lain, nah, ini kan berdampak pada inflasi. Dalam perencanaan ya juga kita harus mulai melakukan sebuah perencanaan untuk bagaimana kita mengendalikan inflasi kita dengan membaca perkembangan-perkembangan yang ada di luar daerah kita. Itu misalnya dalam konteks global. Tapi konteks yang lain misalnya sekarang ini kan kondisi agak panas. Kita sebentar lagi masuk musim panas yang berkepanjangan. Nah, dalam keperencanaan juga kita membaca itu sebagai data. Kenapa? Dengan kondisi kita berkomunikasi dengan BMKG, bagaimana dengan kondisi cuaca nanti sampai ke depan. Sehingga dalam perencanaan juga kita mulai melakukan perencanaan yang mengantisipasi.
3: Dampak
4: misalnya ya. Iya, kita kurangi apa pertanian yang dampak kemarau-nya akan sangat berdampak, atau kemudian kita harus melakukan sebuah perencanaan yang ada kesiapan air untuk pertanian dan lain-lain. Jadi tetap kita beradaptasi dengan semua keadaan, ya baik itu keadaan di dalam daerah, di luar daerah pun yang global, bahkan hanya bukan yang ada pada data-data yang ada di desa, tapi kondisi kayak klimatologi itu juga harus kita membaca secara baik. Kalau tidak, ya kalau kita tidak membaca kondisi itu secara cermat, bisa saja kita melakukan sebuah perencanaan yang salah. Kita melaksanakan sebuah perencanaan, lakukan pembangunan untuk pertanian yang begitu panjang tapi tidak mengantisipasi dengan kondisi yang ada, ya gagal juga nanti. Gitu.
3: Jadi intervensinya harus tepat sasaran ya Pak ya.
4: Baik. Gitu.
3: Baik, dan kalau boleh tahu ya, ini masyarakat Maluku Tenggara juga pasti ingin tahu Pak, di tengah kondisi negara, kondisi global ya saat ini, kira-kira kondisi pertahanan ekonomi Maluku Tenggara saat ini tuh seperti apa, Pak? Apakah masih baik-baik saja? Artinya daerah masih bisa mengcover berbagai hal yang menjadi penting saat ini, ataukah dalam kondisi seperti apa? Mungkin ya boleh kepo sedikit ya, Pak Clemens.
4: Ya, kita punya pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2006 itu agak sedikit tinggi. Kita berada sampai pertumbuhannya 3 koma. Itu di atas 3 lah. Artinya apa? Kita pertumbuhannya di awal-awal memang agak sedikit baik ya. Tapi ketika dalam perjalanan masuk di pertengahan tahun, pertumbuhan juga agak menurun. Ya. Nah, itu memang pengaruhnya banyak faktor. Inflasi juga menjadi pengaruh. Kondisi global seperti yang tadi kita diskusikan juga sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi kita.
3: Ya, baik. Baik, dan Pak Clemens, ini ada satu pertanyaan dari WhatsApp. Ya. Kami baca dulu. Selamat siang, salam sehat dan salam kenal untuk Pak Clemens sebagai narasumber. Sukses dan tetap semangat. Kalau boleh melakukan intervensi yang memihak kepada masyarakat, karena saat ini kenyataan di pasar itu harga-harga semua barang sudah mau naik, sudah naik, dan informasi yang beredar bahwa BBM akan segera dinaikkan, itu bagaimana informasinya? Dari Pak Agus di Langgur. Ya. Pak Agus ini termasuk salah satu pendengar setiap persatu, Pak. Boleh Pak Clemens.
4: Baik, selamat siang Pak Agus. Terima kasih Pak Agus atas masukan dan pertanyaan. Memang kami rutin melakukan pertemuan setiap minggu untuk memantau kondisi inflasi.
3: Iya.
4: Dan dalam memantau kondisi inflasi itu, kami fokus memantau produk apa yang sebetulnya menjadi pemicu untuk inflasi kita. Ya, salah satu adalah seperti tadi disebutkan. Mm-hmm. Ya, kita punya harga-harga barang yang ada di pasar itu harganya mulai naik.
3: Iya.
4: Dan ketika kita menemukan seperti itu, kita kemudian berdiskusi dengan OPD-OPD teknis untuk mengendalikan harga. Mm-hmm. Misalnya seperti dinas terkait perindak.
3: Yeah.
4: Perindak, kemudian ketahanan pangan, mm-hmm. ya, pertanian. Untuk kemudian kita harus bisa melakukan sebuah tindakan untuk mengatasi pasar murah misalnya.
3: Yeah.
4: Yang kita lakukan. Dari produk apa yang terjadi kenaikan harga. Nah, kalau terkait dengan BBM yang tadi disinggung, mm-hmm. ya, itu kita juga berkoordinasi dengan perindak, melalui perindak ya, dengan instansi terkait, untuk kita juga mengendalikan melalui, jangan sampai terjadi penumpukan di mana-mana, yeah. misalnya minyak tanah dan lain-lain itu.
3: Penimbunan ya Pak ya?
4: Mm-hmm. Penimbunan harga dan lain-lain itu bisa barangnya ditimbun kemudian harganya dinaikkan pada saat-saat tertentu, itu juga kita lakukan. Jadi karena kami fungsinya sebagai pengendali dan pengawal, maka tugas kami memang kami tidak melakukan intervensi secara langsung, tapi kami ketika membaca kondisi lapangannya seperti itu, kami lakukan rapat-rapat koordinasi untuk ini, ada kondisi seperti ini harus kita bisa kendalikan seperti ini, kendalikan seperti ini.
3: Oke, baik. Gitu. Ya, dan kami akan lanjutkan lagi pendengar di saat ini dalam dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa, namun sebelumnya kita jeda sejenak untuk mendengarkan yang berikut ini.
2: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Informasi akurat, pembangunan merata.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual dalam Dialog Interaktif Maluku Tenggara menyapa edisi hari ini. Masih bersama dengan Kepala Bapelitbangda Bapak Clement Swelafubun. Dan pendengar, kami masih membuka line interaktif untuk Anda yang mau bergabung bersama kami dalam Dialog Interaktif di saat ini. Sambil menanti partisipasi pendengar, kami kembali bersama dengan Pak Clement. Pak Clement, kalau kita ketahui bahwa untuk saat ini tanggung jawab yang harus dijalankan ini kan banyak sekali ya yang ada pada pundak Bapelitbangda. Bicara tentang kesiapan SDM-nya bagaimana? Apakah timnya oke ataukah butuh tim-tim tambahan ataukah bagaimana ini Pak Clement?
1: Iya. Memang SDM itu menjadi sebuah syarat mutlak ya di semua level, bukan hanya di Bapda ya, di semua instansi itu SDM memang harus kita. Ya, SDM itu tidak hanya kita lihat dari sisi kuantitasnya tapi dari sisi kualitasnya juga gitu. Nah, kami di Bapda itu memang kami ada perencana, ada peneliti, ada penganalis yang memang tugasnya menganalisa data, kemudian dari data itu mengakselerasi menjadi perencanaan yang lebih tepat sasaran. Gitu. Sebetulnya kalau mau jujur, di SDM di Bapedah itu masih sedikit ya, terbatas dengan.
0: Ini kayaknya keluhan banyak instansi ini.
1: Iya, karena kami sebetulnya kami punya tugas itu sebagai pemikir gitu, sebagai pemikir pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, sebagai pemikir memang SDM yang ada harus di Bapeda itu orang-orang yang memang punya keahlian-keahlian di bidang. Misalnya dia harus punya keahlian untuk bisa menganalisis bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Ini harus bisa kita lakukan, ini bisa lakukan. Begitu juga dia harus bisa menghasilkan sebuah pemikiran yang kritis dan bermanfaat bagi kita untuk kemudian misalnya kita melakukan sebuah penata usahaan dan sebuah tata kelola pemerintahnya baik itu seperti apa gitu. Nah, harus dia beberapa kali misalnya Bu Maya di luar itu, tapi misalnya saya selalu mengkritik ke teman-teman di staff, saya bilang coba teman-teman berikan masukan dengan kondisi seperti

0: sekarang, apakah tata kelola pemerintahan kita yang OPD-nya seperti ini harus kita pertahankan, kita perlu lagi untuk memberikan masukan ke pemerintah. Jadi kita, karena kita pemikir dan harus memberikan solusi kepada pemerintah daerah, maka kita sumber daya memang ya jujur aja sampai sekarang masih sebetulnya terbatas. Walaupun memang yang ada kapasitasnya sudah mumpuni memang.
1: Mungkin karena kualifikasinya juga spesifik begitu ya Pak ya, sehingga ya membutuhkan SDM-SDM yang tertentu.
0: Betul,
1: begitu ya Pak.
0: Saya itu kadang-kadang saya bilang ke Pak Bupati, ya baiknya itu IBAPEDA itu adalah kumpulan orang-orang ahli dari semua bidang di sana.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana peningkatan kualitas pendidikan, mereka yang memberikan kajian dan melakukan perencanaannya untuk kesehatan seperti itu, untuk ekonomi seperti itu, infrastruktur seperti itu. Karena kita tidak hanya berpikir satu sektor.
1: Yeah.
0: Gitu. Kalau teman-teman di OPD lain itu berpikir satu sektor, tapi kita kan berpikir lintas sektor.
1: Yeah,
0: gitu. Nah, karena kita berpikirnya lintas sektor, bahkan semua sektor, maka memang ketersediaan sumber daya itu menjadi kunci kita di BAPEDA.
1: Iya, tapi itu sejauh ini masih bisa dikendalikan ya Pak?
0: Ya, saya bersyukur karena teman-teman yang ada itu, ya karena kualifikasinya juga mereka dari perguruan tinggi yang banyak dari UKM, dari IPB yang ada di BAPEDA, jadi cukup membantu untuk itu.
1: Baik, ya baik. Dan Pak Clemens, kami baca lagi ini ada satu pertanyaan lewat WhatsApp. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Pak Clemens sebagai narasumber. Ingin menyampaikan untuk saat ini kondisi ekonomi global dan daerah sedang tidak baik-baik saja. Baiknya pemerintah daerah melakukan strategi yang jitu untuk bisa mengantisipasi dampak dari hal ini. Jangan terlalu terpaku dengan kebijakan-kebijakan dari pusat, tetapi harus ada inovasi untuk mengintervensi hal ini biar keadaan ekonomi Maluku Tenggara tidak terlalu chaos. Oke. Ini dari Pak Ahmad di Kodim.
0: Ya, Pak Ahmad, selamat siang. Terima kasih, Pak Ahmad. Ini masukan yang luar biasa. Jadi seperti tadi dalam diskusi saya dengan Umayyah tadi, memang ya kami harus terus beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang ada. Memang pemerintah secara nasional itu menentukan program prioritas nasional. Tapi kita juga dengan basis data yang ada di kita, dengan kajian dan analisis data yang ada di kita, kita juga harus punya program prioritas daerah, dan itu kita rumuskan di dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi nasional punya program prioritas, tapi kita juga punya program prioritas daerah yang harus kita berani lakukan supaya menjawab tadi yang Pak Ahmad sampaikan. Jangan kita terpaku dengan program nasional saja, misalnya mengurus koperasi merah putih, makan bergizi gratis, ya itu program nasional. Tapi jangan lupa bahwa pemicu pertumbuhan ekonomi kita juga ada pada sektor-sektor unggulan kita yang lain yang ada di Maluku Tenggara. Ya, kita tidak bisa lupa mengurus sektor perikanan kita, tidak bisa lupa mengurus sektor pertanian kita, tidak bisa lupa mengurus sektor perkebunan kita, tidak bisa lupa mengurus sektor pariwisata kita. Itu jangan sampai kita larut di dalam mengurus program nasional lalu kita lupa bahwa sebetulnya basis pertumbuhan ekonomi kita di Maluku Tenggara ada pada sektor-sektor unggulan di Maluku Tenggara. Nah, karena itu seperti tadi saya sampaikan Ibu Maya. Oke, kita punya program prioritas nasional, kita punya prioritas daerah. Tapi sekali lagi ekosistemnya harus kita bangun.
1: Betul.
0: Jadi gitu. Nah, misalnya supaya kita menghindari angka kemiskinan kita jangan naik tapi harus turun, maka harus didukung oleh infrastruktur yang baik, dan itu dikerjakan oleh teman-teman yang bekerja pada sektor-sektor infrastruktur. Harus didukung dengan air yang tersedia, harus didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dari sektor-sektor teman-temannya bekerja pada sektor-sektor pertumbuhan ekonomi. Tadi saya sebut koperasi, pertanian, perikanan, ketahanan pangan kita. Begitu.
1: Potensinya besar sebetulnya ya di
0: kita Kabupaten Maluku Tenggara. Potensi besar, tapi memang perlu kita mengintegrasikan ya supaya tidak parsial-parsial. Tapi yang kita lakukan di BAPEDA itu adalah tematik. Jadi tematik pembangunan kita ini adalah persoalan kita ada pada kemiskinan. Tematiknya harus kita bangun. Bagaimana strategi kita untuk menurunkan kemiskinan? Kita kolaborasikan dengan berbagai instansi, bahkan dengan swasta. Begitu juga stunting misalnya naik, kita harus integrasikan. Itu pertumbuhan ekonomi juga kita integrasikan semua. Jadi kita tematiknya banyak. Infrastruktur juga begitu. Faktor ya kan mengurus misalnya untuk kemiskinan ini kan ya tidak hanya menaikkan pemberdayaan ekonomi, tapi juga harus mengurus rumah yang layak, yeah, air yang layak, sanitasi yang layak, akses transportasi yang baik, kayak itu.
1: Yeah. Iya. Baik. Pak Clemens, kalau tadi Pak Clemens sampaikan salah satu hal penting yang menjadi perhatian juga adalah terkait dengan penguatan akses, ya begitu. Mm-hmm. Kita tahu bahwa Maluku Tenggara ini kan wilayahnya ini termasuk wilayah yang
0: kepulauan
1: unik ya, gitu ya, kepulauan, kemudian juga wilayah perbatasan ya, Pak.
0: Ya.
1: Nah, ini membutuhkan akses yang baik begitu. Nah, saat ini intervensi apa yang dilakukan untuk menunjang hal itu, Pak?
0: Iya. Jadi ini sebenarnya tantangan, yeah, tantangan di Maluku Tenggara, tapi memang butuh inovasi yang tinggi dari kita untuk harus bisa mengatasi. Karena tadi saya bilang, oke, kita basis perencanaan kita pada data, tapi jangan lupa inovasi harus menjadi penggerak. Hmm. Maka yang kita lakukan adalah yang pertama pada daerah-daerah yang kesulitan listrik, ya, yang kesulitan listrik. Karena ini bukan wilayah kewenangan kita untuk mengurus, tetapi tetap kita melalui pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak yang mengurus listrik untuk kemudian harus membuka wilayah, membuka daerah yang listriknya belum sampai harus ada. Soal akses yang berikut, soal jalan misalnya,
1: yeah,
0: itu soal jalan teristimewa di wilayah besar utara, timur, utara, barat, selatan, barat, itu daerah yang memang sampai saat ini kita masih terus berusaha. Nah, kita di jalan ini kan, pembangunan jalan ini kan kewenangan-kewenangannya dibagi juga. Nah, kami berkomunikasi dengan pemerintah pusat melalui Bappenas. Kita sampaikan, kami kan berada pada luar perbatasan. Kami berada pada daerah terluar.
1: Yeah.
0: Gitu. Kami ada pada daerah terpencil. Maka kebijakannya harus kebijakan 3T yang harus masuk di Maluku Tenggara. Jadi kita pendekatannya adalah bangun Maluku Tenggara dengan pendekatan kita adalah Maluku Tenggara ada pada daerah 3T tadi itu.
1: Yeah.
0: Wilayah perbatasan, wilayah terluar, wilayah terpencil gitu. Nah, mudah-mudahan dengan itu kewenangan yang tadi dibagi-bagi itu pemerintah melihatnya secara utuh.
1: Mm-hmm.
0: Sehingga tidak karena kewenangan ini kemudian ini jadi terhambat ya bisa. Karena pendekatan kita adalah kami daerah 3T. Ya kesulitan kita misalnya kita membangun Elat contoh ya. Yeah. Misalnya kita bangun Elat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kebesar. Tapi kesulitan kita pada akses. Oke, kita punya potensi kelapa ada.
1: Mm-hmm.
0: Kita punya potensi pala ada. Tapi akses jalannya ini harus kita urus supaya ya kelapa kita tanam, pala kita tanam ketika produksi juga tidak terkendala dengan persoalan akses. Ikan kita punya di utara timur banyak, di utara barat banyak. Tapi kan kita punya persoalan akses tadi. Makanya kita urus adalah aksesnya harus dibuka. Itu supaya saya ini sekretaris saya kan kebetulan kepala dinas perikanan juga. Kami diskusi. Ini kita bangun nelayan merah putih ya untuk menyokong, untuk mendukung program strategi nasional. Oke, kita mendukung program nasional dengan kampung nelayan merah putih kita bangun di sini. Tapi pemerintah pusat juga harus membantu kami dengan buka akses. Sebab ketika nelayan merah putih, kampung nelayan merah putih kita jadi, ikannya harus kita pasok masuk ke daerah-daerah yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kita.
1: Itu artinya bahwa dalam menjalankan setiap program ini, terutama untuk pemenuhan penguatan akses ya, ini berarti ada ini ya, untuk kolaborasi dengan pusat atau provinsi itu sedikit tersendat ataukah bagaimana nih sehingga membuat hal ini menjadi berjalan tidak optimal ini Pak?
0: Sebetulnya semua terkendala di saat ini karena persoalan kondisi global yang mempengaruhi sampai ke kondisi efisiensi daerah, keuangan di tiap daerah itu yang memang berdampak dengan ya kebijakan secara nasional. Nah itu, maka pendekatan juga harus kita rubah. Itu pendekatan kita adalah pendekatan pembangunan di daerah 3T. Karena pendekatannya pembangunan di daerah 3T, maka kita akan ditopang melalui Badan Perbatasan Nasional. Karena kita punya 4 kecamatan yang ada di Maluku Tenggara yang menjadi kecamatan perbatasan negara.
1: Okay.
0: Kita juga ada pada daerah terluar. Dan itu melalui keputusan presiden. Nah, itu yang kita negosiasikan dari pemerintah pusat supaya jangan karena kebijakan nasional terjadi kemudian kita menerima dampak dari semua kebijakan seperti itu. Nah, kita rugi kalau memang begitu. Iya. Jadi sebenarnya komunikasi sebenarnya baik, lancar, cuman itu persoalan kondisi.
1: Kondisi 2 tahun terakhir ya, mungkin fiskal, yang membuat fiskal negara sedikit seok begitu. Nah, Pak Clemens, untuk yang saat ini kita ketahui bahwa setiap program yang diturunkan dari pusat ya, seperti tadi yang disampaikan Koperasi Desa Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat dan lain-lain, ini kan artinya semacam stimulus dari pusat untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah. Dan tentunya pusat ini kan menginginkan adanya feedback begitu. Nah, strategi apa sih yang dibuat oleh Pemda ini biar semua ini bisa berjalan begitu?
0: Yang pertama kita harus menangkap ini jadi peluang dulu untuk daerah harus berkembang ya. Jadi ya, sisi positifnya adalah ini menjadi peluang untuk Meletak harus berkembang dengan adanya Koperasi Merah Putih, dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, dengan adanya Sekolah Rakyat, dengan adanya makanan bergizi gratis, ya itu peluang bagi kita Maluku Tenggara untuk bisa berkembang. Dan peluang itu pada berbagai sektor. Karena itu strategi yang kita lakukan adalah yang pertama ya, pemerintah daerah menopang terselenggaranya program nasional kita yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Misalnya Sekolah Rakyat, ya kita harus mendukung dengan ketersediaan lahan gitu ya. Kemudian akses juga dengan makanan bergizi gratis. Ya kita mulai melakukan, ini peluang besar. Nah, maka dinas-dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, itu sudah mulai banyak bermain pada wilayah bagaimana petani kita harus diberdayakan untuk menangkap ini jadi peluang. Bagaimana para peternak kita harus menangkap program nasional jadi peluang untuk bisa meningkatkan ekonomi. Nah, begitu juga perikanan kita sudah mulai kita harus perkuat untuk bagaimana bisa menyokong terselenggaranya. Jadi itu sebenarnya peluang-peluang kita. Kita strateginya kita lakukan dengan cara kayak gitu. Kita siapkan masyarakat kita untuk bisa meningkatkan hidup dengan peluang-peluang nasional yang ada. Gitu. Makanya sekarang kita lebih banyak intervensinya ke perikanan nelayan kecil. Intervensinya banyak ke petani kita. Kita misalnya contoh ya, kita lihat cabai itu kan hampir setiap saat itu jadi pemicu inflasi. Ya kita diskusi dengan dinas terkait bagaimana harus menyiapkan bibit untuk petani kita. Jadi kita coba menyiapkan berbagai langkah-langkah strategis untuk bisa mengatasi berbagai persoalan dengan menangkap peluang program strategi nasional di daerah itu. Jadi ya sekali lagi ini peluang. Tapi pemerintah daerah tidak boleh hanya melihat seperti itu. Tapi kita melalui Bapeda, kita terus berdiskusi untuk bagaimana melakukan langkah-langkah strategis supaya ini berdampak besar juga bagi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya selain itu mendukung program nasional, tapi kita juga menjaga supaya inflasi jangan terjadi secara besar-besar. Itu.
1: Baik. Ya. Dan Pak Clemens dan juga pendengar, ini waktunya sudah selesai dan pastinya kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak di sini dan juga untuk pendengar. Sebelum kami akhiri, kami ingin mendengarkan pesan atau himbauan dari Bapak Litbangda melalui Bapak selaku Kepala Badan untuk kesempatan di saat ini, Pak.
0: Baik, terima kasih Bu Maya. Saya menghimbau pertama seperti ini, uang kita yang ada itu kita terima sampai ke desa, ada desa ya, desa juga terima uang apa dana desa. Saya menghimbau gini ya, karena kita lihat kondisi faktualnya ini dana desa ada di desa-desa tapi desa tidak maju-maju. Ya maka saya himbau, saya minta desa juga harus mulai melakukan perencanaan basisnya data. Itu. Jadi ya perencanaan desa basisnya sekali lagi data. Yang kedua, desa juga harus berani untuk melakukan inovasi-inovasi yang ada di desa. Karena kita semua dana desanya ada ini. Jangan sampai dananya masuk ke desa, tapi karena kita punya perencanaan tidak berbasis data, lalu kemudian salah terus. Tiap tahun ini dana kunsur, tapi salah-salah terus. Ya mungkin karena persoalan basis data kita yang belum kuat. Yang kedua, ya, saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, para aktivis, para pemuda, para mahasiswa, untuk mari kita terus berdiskusi untuk menguatkan Maluku Tenggara dari peran-peran kita masing-masing melalui, ya saya minta untuk bantu kita untuk bisa mencapai satu data Maluku Tenggara sebagai basis perencanaan kita ke depan. Ya kita berharap ya paling terlambat lah akhir tahun ini atau awal tahun depan itu Maluku Tenggara satu data Maluku Tenggara sudah harus ada, karena itu menjadi basis perencanaan kita supaya kita tarik desa sampai ke kabupaten itu kita satu. Yang ketiga ya kita memang apa pekerja memang rutin itu sebagai kebiasaan, tapi kalau tidak melakukan inovasi itu sebuah kegagalan kita. Itu. Jadi kita harus berani untuk keluar dari rutinitas kita untuk melakukan sebuah terobosan baru untuk kemajuan Maluku Tenggara. Saya kira itu, Ibu Maya, terima kasih banyak Ibu Maya, Pak Tobi dan seluruh pendengar Maluku Tenggara yang sempat mengikuti. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan untuk semuanya.
1: Baik, terima kasih Pak Clemens dan pastinya kami tetap mendukung untuk kelancaran setiap programnya ya Pak yang sudah direncanakan, dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Baik. Sukses untuk Pak Clemens dan timnya. Dan pendengar, sampai di sini kami temani Anda dalam dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa untuk edisi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Clemens Wilafubun ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua terus membangun Maluku Tenggara ke depan lebih maju lagi sesuai dengan peran kita dimanapun kita berada. Dan pastinya hal yang penting adalah kita mendukung sepenuhnya pemerintah sehingga setiap program ini bisa berjalan baik dari atas sampai ke bawah. Dan terima kasih sekali lagi, kami akan hadir lagi di lain kesempatan. Dari Studio Pro Satria Ritual, saya Maya dan kru mengucapkan selamat pagi, jelang siang, dan sampai jumpa.
2: Demikian telah kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. 10 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, saudara, kami ajak Anda mendengarkan podcast siaran tunda LKBN Antara hari ini Rabu 10 Juni 2026 dengan tema Tempe bukan sekedar lauk namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia, dengan narasumber Dr. Wida Winarno, co-founder Tempe Movement.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
3: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
2: Makan tempe terakhir? Kemarin.
3: Kemarin? Oke. Diolahnya
2: kemarin
3: apa
2: diolah,
3: tuh?
2: Goreng aja.
3: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
2: Atau kecap.
3: Atau kecap.
2: Cabai rawit.
3: Cabai rawit ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
2: Superfood ya. Setuju banget.
3: Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Karena dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
2: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari, dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama, dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya, sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando, anak saya gitu, lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda, tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
3: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda, dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
2: Iya. Jadi kalau di masa saya itu, terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe gimana itu gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
3: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh, kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
2: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh. Atau komunitas lari, oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya, dari generasi saya, lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
3: Iya, perubahan yang ini luar biasa. Karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel waktu itu, sambel tempe.
2: Sambel tumpang itu
3: seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
2: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
3: apa benar ini,
2: benar enggak punya Indonesia. Gitu. Jadi kita kan mesti cek. Kita cek, oh iya benar-benar ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah, lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan. Satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok.
3: Oh, letok gitu.
2: Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu. Ditambah tempe segar. Terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah, terus kemudian itu disajikan. Nah, cara makannya itu, jadi sayur-sayuran direbus, kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah, terus disiram kuahnya itu. Nah, itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
3: Nah, tidak bisa dijelaskan
2: soalnya. Walaupun saya sambil menelan udah gitu ya, tapi maksudnya
3: tersampaikan
2: itu. Jadi, nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu, seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu gak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Mbak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
3: di Indonesia, dan itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu, dan sudah dibuktikan oleh Novida sendiri bersama keluarga.
2: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah apa sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan, betul, misalnya. Betul. Nah itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua.
3: Oh, dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, betul, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
2: Nah, jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Mm-hmm. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah, padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Mm-hmm. Nah, karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan, karena tidak makan daging itu tadi. Nah, lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah, jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah, vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium, jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah, dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
3: Oh.
2: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
3: unik ya.
2: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula. Itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
3: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
2: Betul, iya.
3: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh nggak Mbak Wida?
2: Ngaruh.
3: Signifikan seperti apa?
2: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi Tempe Movement, kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah, jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah, idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan, lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu, sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
3: Jadi, paling mudah ya.
2: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pinter, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
3: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
2: Beda.
3: Kacangnya apa beda aja Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata saya kira.
2: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
3: Oh, edamame.
2: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah, itu cara membuatnya mirip
3: dengan kedelai.
2: Mirip dengan kedelai. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa? 70 hari, terus rebus gitu kan. Mm-hmm. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya terus dikeringkan dulu.
3: Oh,
2: gitu.
3: Ada proses-proses.
2: Jadi, tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih. Segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Hmm. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Oh, tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Hmm. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, kayak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba. Pete dicoba, oh ternyata
3: berhasil.
2: Berhasil, tapi itu aromanya ekskalatif banget gitu. Sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi
3: tempe juga
2: gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
3: Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih, mie instan kan bukan kacang-kacangan, kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
2: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
3: Ada kandungan apa itu akhirnya kenapa mie instan jadi tempe?
2: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah, mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah, nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe
3: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru, karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement. Aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
2: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih, nggak seperti jadi sih kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni.
3: Itu bisa, karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya yang seru bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru, warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah, betul. Ini gimana Mbak Wida? Bagi resepnya, kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
2: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu, kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu, yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir, ibaratnya kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
3: Karena punya protein juga mirip-mirip
2: sama kan, telur. Gizinya lengkap juga gitu, walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah, terus jadi akhirnya coba nih, coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu, terus kita penyet-penyet terus kasih air anget, terus begitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah, taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah, ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
3: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
2: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu, terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating.
3: Masuk, yes, sampai gitu ke kulit-kulit mati tuh ke
2: tapi nggak sakit gitu.
3: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk Tempe Movement, berarti udah pernah merilis tempe, masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
2: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya adalah kita masuklah di
3: masuk sisa aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO, dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah, seperti apa perjalanan sejauh ini?
2: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
3: Agar terjawab kan gila ini sendiri. Ya,
2: gitu. Nah tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya, itu yang jadi harapan saya sih. Tempe Movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi.
3: Eksperimennya gitu.
2: banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya, mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya mau ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ. Atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan, lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu ya. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah apa betul, yang mendayu-dayu dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
3: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
2: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
3: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe. Dari tempe yang
2: dari
3: sudah
2: tempe,
3: ada. Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida selama perjalanan, kita lihat di Indonesia, di luar negeri ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited, sangat wah ini cuma di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata.
2: Iya,
3: respon di sana seperti apa Mbak
2: Wida? Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia,
3: tadi balik lagi gitu. Iya, jadi emang kalau di sana okay lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
2: experience-nya,
3: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia aja.
2: Cuman ada di Indonesia.
3: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe tuh harusnya diganti ya.
2: Oh, kalau kita gitu mental gak? Tempenya malah bangga. Mental tempe, tapi tuh keren gitu.
3: Untuk teman-teman di tempe momen keren gitu. Ya. Kita mental tempe.
2: Kita mental tempe nih, keren tapi.
3: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
2: Betul.
3: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
2: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil, enggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, gak sambil ngomel, dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
3: Bahagia ya?
2: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu, biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang, beda hasil. Ya beda, semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe, itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
3: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
2: Oh, mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empuk-empuk gitu. Karena kita nggak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe, dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
3: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait, oke, kita diakuin oleh UNESCO, next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
2: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya. Dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga

0: SMP ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
1: Dimulai hari ini.
0: Saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
1: Betul.
0: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
2: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya mungkin,
1: masuk ya,
2: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
1: gaya, belum pola lagi hidup.
2: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
0: Jadi, semuanya bisa.
2: Iya.
0: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
2: Dia fleksibel dan luas.
0: Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
2: dan masuk gitu.
0: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
2: Betul.
0: Terima kasih. Kebanggaannya. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita seperti yang Mbak Wida bilang. Tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa. Thank you.

0: Yes, dari pendengar, Anda baru saja mendengarkan podcast siaran tunda LKB Nantara dengan tema tempe bukan sekedar lauk namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Maluku resmi mempresentasikan proposal pengembangan perkebunan dan industri hilirisasi ubi kayu terintegrasi di Kabupaten Buru Selatan kepada Kementerian Pertanian. Presentasi itu disampaikan langsung Gubernur Maluku Hendrik Lewerisha kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada Selasa kemarin. Proyek yang akan berpusat di Buru Selatan ini diproyeksikan menghasilkan dua produk turunan utama berorientasi strategis, yaitu beras ubi kayu dan etanol. Program ini sengaja dirancang demi menyelaraskan potensi daerah dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional sebagaimana tertuang dalam Astacita.

0: Selamat siang Mama, Beta su pulang sekolah.
1: Mama Pung Ana su pulang sekolah. Ada cerita apa tadi di sekolah kakak?
0: Ada Mama, Beta mau cerita barang satu nih Mama.
1: Apa itu kakak? Mari sini cerita di Mama, kayak penting sekali kak.
0: Jadi begini Mama, tadi toh Beta puteh mandrian dia sing sekolah lain. Tambah ini satu minggu dia sing sekolah.
1: Barang kenapa dia sing sekolah kakak? Sakit kan?
0: Bukan Mama, dia sing sekolah karena sing bisa bayar uang sekolah lain. Dong toh paling kasihan Mama. Dia tiap hari datang sekolah sing bisa bawa jajan juga.
1: Kakak tahu dari mana?
0: Beta tahu, karena Beta dengar teman-teman Nom bilang dia orang miskin Mama.
1: Aduh, kasihan juga Kalau gitu, Mama telepon Mama teman di kantor dinas sosial biar bantu dong kakak
0: Bantu bagaimana Mama?
1: Begini kakak, jadi di dinas sosial itu ada yang namanya program keluarga harapan atau PKH. Nah salah satu programnya kasih sekolah gratis per keluarga miskin dan juga rentan miskin. Jadi Rian bisa sekolah gratis nanti kakak.
0: Begitu kak Mama?
1: Iya kakak, jadi sabar Mama telepon Tante Fian, par nanti Tante Fian ke kakak pun sekolah untuk cek ya.
0: Siap Mama, terima kasih lah semua bantu kakak putemane Mama.
1: Sama-sama kakak, terima kasih juga sudah mau peduli dengan sesama kakak
2: Implementasi program keluarga harapan dan bantuan sosial lainnya bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin. Mari bersama kita berantas kemiskinan dengan membantu penyaluran bantuan sesuai kepada yang diperuntukkan.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat membeberkan penurunan alokasi dana transfer pusat akibat efisiensi anggaran nasional pada tahun 2025 dan 2026 berdampak signifikan terhadap perputaran ekonomi daerah. Ini menjadi salah satu pemicu rendahnya pendapatan masyarakat yang berujung pada tantangan kemiskinan di Maluku. Menurut Fanat, struktur ekonomi Maluku saat ini masih sangat bergantung pada belanja pemerintah melalui APBD maupun APBN, mengingat daerah tersebut belum memiliki sektor industri skala besar. Berkurangnya stimulus dana dari pusat secara langsung mempengaruhi jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat Maluku.
1: RRI Tual.

0: mengapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa, atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang.

Saudara pendengar, 14 desa persiapan di Kabupaten Maluku Barat Daya resmi memasuki tahap penentuan akhir di Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi desa definitif. Proses ini menutup rangkaian pembinaan selama 3 tahun sejak ditetapkan Gubernur Maluku pada 2023. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, Cornelis Tuamain, memberikan apresiasi kepada Bupati Maluku Barat Daya atas niat yang tulus untuk membangun Kabupaten Maluku Barat Daya dan meminta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Ditjen Bina Pemerintahan, yang memverifikasi seluruh dokumen dari 14 desa persiapan agar dapat mengakomodir semua yang telah diusulkan oleh pemerintah kabupaten secara administratif serta terus mengawal proses tersebut agar segera memperoleh kepastian hukum. Tuamain menegaskan penetapan status definitif bukan sekedar urusan administrasi, melainkan kunci utama membuka akses pembangunan.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, tim nasional Arab Saudi kembali menjadi salah satu kekuatan utama benua Asia yang paling diwaspadai dalam gelaran Piala Dunia 2026. Datang dengan reputasi sebagai perusak dominasi tim-tim raksasa, The Green Falcons diprediksi bakal tampil mengejutkan berkat kematangan mental bertanding yang mereka dapati dalam beberapa tahun terakhir. Keistimewaan utama skuad Arab Saudi kali ini terletak pada tingginya intensitas kompetisi yang mereka rasakan di level domestik. Kehadiran deretan bintang mega bintang dunia di Saudi Pro Liga secara langsung mendongkrak kualitas taktis, fisik dan kepercayaan diri para penggawa lokal karena terbiasa menghadapi pemain-pemain elit dunia di setiap pekan.

Saudara pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku memprediksi potensi gelombang pasang banjir pesisir atau rob yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Dan saudara, informasi ini dirilis BMKG Stasiun Maritim Ambon pada Senin 8 Juni kemarin. Potensi banjir rob disebabkan adanya fenomena bulan super new moon atau fase bulan parigi atau bulan baru pada tanggal 15 Juni 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air maksimum.

0: Ih, terlalu lapar nih. Mana sonde ada uang lagi? Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu .
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sah. Cepat ya Mbak.
1: Nih makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak, sebentar saja. Nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh? Apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar. Jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

Saudara pendengar, kami cukupkan hiburan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami perbaharui informasi Anda melalui dinamika olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026. Bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nico Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, FC, dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapten Bailo!
2: MSPFC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSPFC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSPFC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao. Dua set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah, alhamdulillah sudah terbentuk lah. Cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan, tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini, proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda baru saja mendengarkan berbagai informasi dari dunia olahraga melalui Dinamika Olahraga Pro 3. Dan kini Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, di 103,6 MHz. Saya Tobi masih bersama Anda, ditemani rekan Sami Ohirat dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan.

0: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga ikon utama Piala Dunia sepanjang sejarah.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz.

0: digoyang-goyang.
1: Selamat siang saudara pendengar, kita bersama lagi di Pro Dangdut untuk edisi hari ini saudara. Dan untuk Anda sudah ada Maimunah dari Lula Drakel, Cintaku Toktil Kamu dari Nini Karlina, Takut Sengsara dari Maggie Shed, ada Air Mata Bawang dari Caca Handika, Iis Dahlia dengan Darah Biru, duet Imam S. Arifin dan Nana dengan lagunya Jangan Tinggalkan Aku. Kemudian ada Birunya Rindu dari Ike Nurjana, bekas pacar dari Imam S. Arifin, Leo Wali dengan Bunga Mawar, dan ada Mandis Manja Group dengan Adu Buyung. Kami juga buka line telepon di 0813 549 5875 untuk Anda.

Selamat siang dan apa kabar untuk Anda yang saat ini sementara bersama kami di 103,6 MHz teristimewa Anda pencinta dan penikmat musik dangdut. Kami tunggu Anda saudara di 0813 549 5875.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

0: Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini kita di Pro Dangdut Saudara, dan kami buka line telepon di 0813-549-5875 untuk Anda. Masih ada Caca Handika dengan Air Mata Bawang, ada Kegagalan Cinta, juga ada Darah Biru dari Iis Dahlia.
1: Ngerti goyang, ngerti goyang.

0: Siang Ruth, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Selamat siang.
0: Ya,
1: siang Ruth adalah kita.
0: Baik, Mama Inge silakan.
1: Minta lagu Air Mata apa sih?
0: Air Mata Bawang dari Cece Handika.
1: Air Mata Bawang.
0: Oke, baik. Mama Inge ingin menikmati suara Cece Handika lewat lagunya Air Mata Bawang siang ini. Baik, terima kasih Mama Inge.
1: Oke, sama-sama, selamat bertugas Todi.
0: Baik, terima kasih.
1: Dengan rekan-rekan semua, semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Mantap.
1: Oke, selamat siang.
0: Selamat siang Mama Inge.

0: Monica dengan air mata bawang, permintaan Mama Yangke baru saja kita nikmati bersama. Dan saudara, selanjutnya kami ajak Anda kita bergabung dengan Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti lintas 1000 pulau.
1: Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi temani Anda di lintas 1000 pulau Korwil Nusantara 3. Saya Joshua bersama Anda. Berdasarkan informasi kami hadirkan untuk Anda, yang pertama dari RRI Tual, BMKG Maluku memprediksi potensi gelombang pasang dan banjir pesisir yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: BMKG Maluku memprediksi potensi gelombang pasang banjir pesisir atau rob yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Informasi ini dirilis BMKG Stasiun Maritim Ambon Senin 8 Juni 2026. Potensi banjir rob disebabkan adanya fenomena bulan super new moon atau fase bulan perigee atau bulan baru pada tanggal 15 Juni 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air maksimum. Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Maluku, diantaranya pesisir Kota Ambon, pesisir Maluku Tengah, pesisir Seram bagian timur, pesisir Kepulauan Kei, pesisir Kepulauan Aru, dan pesisir Kepulauan Tanimbar. Kepala BMKG Maluku Tenggara Octavianus J. Zadra kepada RRI Selasa siang mengatakan, potensi gelombang pasang dan banjir rob terjadi pada waktu yang berbeda di tiap wilayah, khusus di wilayah Kepulauan Kei, Kota Tual, dan Maluku Tenggara memiliki potensi atas prediksi ini meliputi wilayah Kei Kecil dan Kei Besar serta Pulau Dulah maupun wilayah Kepulauan di Kurtam dan Tayando.
3: Sekarang yang mesti diperhatikan dan menjadi kewaspadaan ini terkait dengan potensi banjir pesisir, banjir rob. Jadi data yang dikeluarkan oleh Meteorologi Maritim, pesisir Kepulauan Kei berarti keseluruhan, apakah di Kei Kecil, Kei Besar, atau di Pulau Dulah atau Pulau-Pulau Kur.
2: Zadrak melanjutkan, secara umum potensi gelombang pasang dan banjir rob akan berdampak pada aktivitas masyarakat sekitar, khususnya di area pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat dan aktivitas di pemukiman pesisir. Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak panik dan terus tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaannya guna mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut, serta memperhatikan update informasi cuaca melalui laman resmi BMKG dan sejumlah platform media termasuk RRI. Selain Maluku, secara umum potensi banjir rob periode Juni juga diprediksi terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti pesisir Sumatera, pesisir Jawa, pesisir Jakarta, pesisir Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Maya Pranira melaporkan.
1: Informasi terakhir dari kami RRI Ambon. Menjaga stabilitas pangan di wilayah Maluku, Perum Bulog menyerap ribuan ton gabah dari Pulau Buru. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
4: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara terus bergerak cepat memperkuat penyerapan hasil panen petani lokal. Langkah strategis ini diambil demi menjaga stabilitas pangan sekaligus mendongkrak kesejahteraan para petani di daerah. Manajer Pengadaan dan Operasional Kanwil Bulog Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengatakan, saat turun langsung memantau panen kedua di Kabupaten Buru, hasil monitoring menunjukkan kualitas produksi gabah petani pada musim ini berada dalam kondisi yang sangat baik. Dijelaskan, panen kedua di Kabupaten Buru menunjukkan hasil menggembirakan dan hingga kini Bulog sukses menyerap 3.472 ton gabah serta 230 ton beras murni yang jika dikonversikan setara dengan 2.006 ton beras. Secara keseluruhan, capaian realisasi di lapangan kini hampir mendekati target baru yang ditetapkan oleh kantor pusat. Lantaran performa awal melampaui target, manajemen pusat akhirnya memutuskan untuk menaikkan target penyerapan wilayah. Di mana target baru Bulog adalah 5.547 ton gabah, 1.998 ton beras, dan 4.835 ton setara beras. Saat ini, realisasi gabah sudah menyentuh 94,79%, sedangkan beras baru 31,06% dan akumulasi setara beras berada di angka 68,45%.
5: Kalau gabah itu kami beli yang 6.500 per kilo, itu gabah kering panen. Makanya itu gabah kami beli dari gabah kering panen dari petani, kemudian diolah oleh mitra penggilingan kami, itu mengolah sampai kering, kemudian sampai digiling. Setelah itu jadi beras hasil giling langsung dimasukkan ke gudang Bulog.
4: Abdul Aziz menambahkan, selain menyerap hasil panen, Bulog juga sukses menuntaskan program penyaluran bantuan pangan gratis bagi masyarakat. Total sebanyak 601.840 kg beras telah disalurkan kepada 30.092 penerima bantuan pangan di Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Tak berhenti di situ, program stabilisasi pasokan dan harga pangan juga terus digencarkan demi meredam gejolak harga di pasar. Demikian Lina Tahu Puring melaporkan.
1: Yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas 1000 Pelapor Nusantara 3 Rabu 10 Juni 2026. Selamat beraktivitas, saya Justru Ing, selamat siang.
6: Sekian Lintas 1000 Pelapor.

0: peluang?
1: Anda baru saja mendengarkan Lintas Seribu Pulau, Korbin Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, dan kita kembali bersama di Pro Dangdut.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Senang sekali mendengar kembali kami temani Anda di Pro Dangdut untuk sesi kedua. Sembari kami menunggu Anda di line telepon, bagi yang ingin bergabung silakan di 0813 di 0813-549-5875. Bagi Anda yang ingin bergabung request lagu-lagu pilihan berirama dangdut ataupun salam-salam juga boleh. Dan saya Ella Ngajera temani Anda mendengar di meja siar kini. Ada operator studio masih bersama Bung Sami. Kami menggantikan Bung Tobi untuk penyiar pagi sampai siang ini. Dan kami yang baru saja bertugas akan temani Anda hingga malam. Oke, kami punya lagu-lagu pilihan untuk Anda pendengar. Ada Deduta dengan Kegagalan Cinta, Iis Dahlia dengan Darah Biru. Wow, biasanya darah itu merah ya, tapi ini darah biru. Nah, tertarik dengan lagu ini boleh Anda request ya di line telepon yang sudah kami sampaikan tadi di 0813-549-5875. Ada Imam S featuring Nana M, Jangan Tinggalkan Aku. Ada Birunya Rindu, Ikan Nurjana. Iya, apa kita karena hari ini pakai baju biru akhirnya lagu-lagunya juga nuansa biru ya. Oke, ada Imam S. Arifin dengan Bekas Pacar. Ada Bunga Mawar Merah punya Leo Waldi dan Manis Manja, Aduh Buyung.
1: Ayo kawan-kawan gembira bersama, ayo kawan-kawan bergoyang bersama.
0: Bagi yang masih beraktivitas di tengah cuaca yang cukup panas ini, iya cukup cuaca saja yang panas ya, hati kita tetap adem, pikiran kita tetap adem.
1: Cobalah ikuti irama gembira.
0: Dan tentunya semangat menyala sama dengan matahari siang ini. Iya, banyak yang menulis di media sosial katanya ini matahari 10 kali ya. Iya, karena memang cukup panas di beberapa hari terakhir ini. Tapi ada keuntungannya juga ya untuk kita para ibu remaja putri karena bisa berjemur pakaian. Itu yang paling penting ya. Dan mungkin ibu-ibu kita, mama-mama kita yang ada di Ohoy-Ohoy, yang ada di desa-desa yang sementara bikin embal bubuhuk juga ini bisa dijemur. Waduh, satu hari aja langsung dipak di karton, dijual langsung. Oke, okay, menanti Anda di line telepon 0813-549-5875. Kayaknya kita break dulu ya sambil menanti Anda pendengar di line telepon siang ini. Saya Ellen, temani Anda sekali lagi. Bagi yang ingin menyapa jangan lupa passwordnya Pro Dangdut, Dangdut adalah

0: Waldi Langdur. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sudah ada yang bergabung di line telepon. Kita menyapa dulu. Halo, selamat siang Bro Dandut.
1: Halo, selamat siang Bro Dandut. Selamat
0: siang kita. Iya. Selamat siang Ibu Tuti. Apa kabar Ibu Tuti, baik ya?
1: Iya, baik-baik saja.
0: Oke, Ibu Tuti, mau salam-salam untuk siapa di mana ini? Silakan.
1: Ya, terima kasih. Pertama, mengucapkan selamat siang, selamat bertugas buat Kak Ilon bersama rekan yang di balik kantor, juga yang bertugas di Jaman Serokan. Selalu.
0: Amin.
1: Jadi kita tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Lanjut buat Mama ini.
0: Iya.
1: Bella di tangan.
0: Oke.
1: Okay. Kaci yang punya loon, Paman Rumus, Bu Mangko, Bu Kaci, Bu Bravo, Bu Renyang, Bu Siri, Bu Wow, Bu Nusia, selamat siang, selamat ini. Ini dikabarkan oleh Bu Torker, Bu Bateri, Bu Selang, Bu Selang Turi.
0: Amin.
1: Terima kasih, Kak Ele.
0: Iya.
1: Bekerja, semoga sukses.
0: Kembali kasih Ibu Tuti, selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa juga minum obat supaya cepat pulih kembali. Nah, itu tadi Ibu Tuti sudah bergabung dari Ahoy ISO. Dan pendengar, kami tentunya masih tunggu Anda di line telepon bagi yang ingin juga request lagu-lagu dandut dan juga salam-salam, boleh di 08135495877.

0: 3 waktu Indonesia bagian timur atau pukul 15 sore ini. Masih bersama Anda pendengar di Pro Dandut edisi Rabu, kita di 10 Juni 2020. Dan masih kami menyapa Anda pendengar di kesempatan siang ini, siang jalan sore, karena memang kita sudah di jam 3 sore ini. Dan ternyata sudah ada yang bergabung, kita menyapa dulu. Halo, selamat sore Pro Dandut. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dandut.
0: Iya, selamat sore Bung Bravo di Rerean.
1: Lagu-lagu apa yang masih tersisa?
0: Lagu-lagu yang masih tersisa ada Bunga Mawar Merah, ada Adu Buyung, ada Goyang Talake, ada Menisan Banda, ada lagi Cinta Sejati punya Elvi. Iya, Elvi Yamalida, dan ada lagi Cinta Tak Bersyarat, ada Fatimah Dandut, ada juga. Iya, itu aja Bung Bravo. Request yang mana? Request yang mana?
1: Fatima Dandut.
0: Oke, Fatima Dandut.
1: Ya, tunggu lagunya. Selamat sore buat Pengiling. Kita lampu baru nyala, jadi baru. Semoga sehat selalu.
0: Oke. Doa yang sama juga.
1: Semoga semuanya sehat. Oke, makasih Kak Elen, Pro Dandut.
0: Iya, sama-sama Bung Bravo. Selamat beraktivitas kembali ya Bung Bravo ya. Iya, memang beberapa bulan terakhir ini Bung Bravo dan keluarga semua, warga masyarakat yang ada di Ohoi Rerean, sementara menyelesaikan pembangunan pastori, ada juga beberapa kegiatan yang nantinya akan dilakukan, yang mana Injil masuk Rerean, 100 tahun Injil masuk Rerean yang akan dirayakan di bulan Oktober nanti.

0: Masih bersama Anda pendengar di Pro Dandut untuk sore ini. Sambil menunggu Anda di line telepon, bagi yang mau bergabung, kalau tadi sudah Bung Bravo juga Ibu Tuti sudah bergabung, kami masih buka line telepon untuk Anda pendengar yang lagi monitor Pro 1 RRI Tual di Langkur. Boleh Anda bergabung bersama kami di 081354958875. Bagi yang request lagu ataupun salam-salam, silakan. Kami tunggu partisipasi Anda di saat ini.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia mendengarkan kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tual di Langgur. Dan sajian lagu-lagu bernama Dandu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di sore ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung ya, Bung Bravo, juga Ibu Tuti, dan Anda pendengar yang sementara monitor kami di frekuensi 103,6 MHz, juga melalui streaming kami di RRI Digital. Kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan sajian lagu-lagu berirama dan dut lainnya untuk Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, menit ketiga kini bergeser dari jam 4 sore ini. Kita masih bersama di musik pelepas lelah untuk edisi hari ini pendengar. Lain telepon juga kami masih buka untuk Anda bagi yang mau request lagu-lagu pilihan di sore ini, hingga nanti kita jelang penyampaian berita dalam bahasa KI di menit ke-30, bergeser nanti dari pukul 16 sore ini. Bagi Anda, Bapak Ibu yang tengah dalam perjalanan, hati-hati karena memang dari pagi Anda beraktivitas pasti sudah mulai merasa lelah, stamina Anda mulai menurun. Maka Anda yang sementara mengendarai kendaraan, baik itu roda 4 maupun roda 2, pastikan Anda selalu konsentrasi dan lebih lambat ya. Jangan sampai Anda balap-balapan lalu akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin sore ini Anda punya planning nanti selesai bekerja, balik ke rumah untuk bersama dengan keluarga menikmati sore, ataupun ada planning yang mungkin Anda lakukan di hari ini dengan mengunjungi keluarga menggunakan sedikit waktu yang ada, ataupun Anda bisa JJS ya, jalan-jalan sore seperti itu. Baik pendengar, bagi Anda yang ingin request lagu-lagu pilihan di musik pelepas lelah, kami punya deretan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di sore ini. Line telepon masih kami tunggu di 081354958 75.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Prosoto Radio Republik Indonesia Tual di Langkur menemani Anda pendengar sejak lagu-lagu pilihan dari tanah air kami cukupkan untuk Anda. Dan kini saatnya kami hadirkan berita dalam bahasa K untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026 bersama Ida Elsoin.

Oi! Oi! Anguarin tutu tavun timur varat!

pamhiharan i ohoi fiditan duhu kotua naflin tamuan na amumur mamir meski bomumur mamir den tab hirwan kokotu harfamur famhira agun pos polisi ini haran ina blindrok kubni Kabupaten Maluku Tenggara Rategas rehene hanamang pembangunan kesehatan bisa musti fon ro rehe lur bal rayat fo raras fo tuntunan rehe tabe hormat wirang waring imbisa Ivar ibakat en hob ivar untunan liian en tablid nuhu kil-kilu leruhan i en befoan baren erari tua ma'u mafadukung en hobi au residel soin itfatling ivar hinkanimun.

famihi haran i ohoi fiditan duhu kotua na flin tamuan na amumur mamir. Meski bo mumur mamir din tab hiruan koko tu bahar famur famhira abun pos polisi ini haran i na blin rok. Ena deang rehe i kasatreskrim Polres Tua itu Aji Prakoso waktu RRI Subanghul. Prakoso na farmaine haran i duan hir hobra pres rehe hal berkar abun pos polisi na ohoi fiditan. Ne sementara nuhumit ohoi fiditan nuhu kotuan na flin tamuan na amumur mamir utin hiruan nyante keamanan won polisi ne brimo bras batang. Prakoso na frawaine matak mumur mamir tabhirwan kokotu harfa mur veluhad. Nefrin fakrehe i hanya fonan farub duan hirmhe enhoftek navar he hiro fora langgar hukum eni dampak kerolor bal rakyat. Kubni Kabupaten Maluku Tenggara Rategas rehene hanamang pembangunan kesehatan bisa musti fon ro rehe lor bal rakyat fo raras fo tuntunan rehe. Ina deang rehe komitmen NI Wakil Bupati Maluku Tenggara Koyaan Carlos Vialir Hantoknam waktu nafatun workshop analisis situasi proses rangodang hanamang kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Naa Aulia Hotel Kimson Hingur Idean Samer. Naa sambutan ran Hantoknam na deang rehe nistan tanuk rever Kementerian Kesehatan Republik Indonesia en retetapkan ro Kabupaten Maluku Tenggara fosa klokus pendampingan rangodang dokumen hanamang strategis kesehatan. Pendampingan ibu penting rehe fonan fakuat rehe enhob kebijakan kubinhu enhob hanamang induk bidang kesehatan terafaliak enhob mem RIBK enhob dokumen hanamang nasional liian voho. Rahantoknam na tegas rehene tujuan akhir na anutun program kesehatan ia ho forayo atet indikator administratif mehewet UN ni rafiang tenang rehe manfaat langsung suwer lor bal rakyat mu tenaga kesehatan bisa enov hiruan radir una sektor kesehatan fo musti rafoi fadok rehe kepentingan lor laai roral iklan rehe na anutun pelayanan kesehatan en rafiang. Wakil Bupati Nanarhe Hiruan Aparatur Kubni bisa termasuk tenya an puskesmas, direktur rumah sakit, enhok tenya an dinas, famhe tenya an luhu for Nanarhe pelayanan berlurbal rakyat enhok bok netuntunan. Ivar Inam E Rentab RRI Tua.

0: narivar taler rituaya.
1: Furafa dukung revisi misi tenyi anduhuna abidang pendidikan dadad strategis voho en musti furadad fo potensi ne kakain pendidikan na ako tua furafat nitang. Tenyi an dinas pendidikan en of kebudayaan kotua M. Zain Huyanan ver RRI ina farmai rehene duan hirbo bar hov hov non en hov rafakot gurgur utin hirak moradir un arafala aine rafayat ilmu kekayaan na adunyai pendidikan nuhu. Nuhu yana nanar vukme barhov-hov en hov rafalaai na oho radadre bimtek en hov pelatihan na banon termasuk barhov-hov non na oho gurgur rahayham en hov guril ian en hov tetap reherhauk gurgur bisafo rahov na alida rafalaai ilmu kekayaan. Nuhu yana nanarne dadaden ibo radad raban orang rehen nuhu nen varti negara ini lo onwanan. Inharan i hobrahadap in hovseng kubang den kutkut. Nyelida rafala ai ilmu kekayaan gurgur endra program memusti foradad in oho pengawasan penuh rehe. Na oho ratubur langsung suskol kali norang jadwal tewaad. Nen huyanana frawai umat bisa raho program hiri enhob bokne tuntunan tinli hirwan kepala skol enhob gurgur ni kerjasama tabnutun skol ibu penting rehe.
2: Ang waring irak dan hi ivarental RRI tua.

Demikian saudara berita dalam bahasa KI untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Dan nantikan kami akan perbarui informasi Anda kembali melalui penyampaian warta berita daerah pada tepat pukul 19.00 waktu Indonesia bagian timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang

0: dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Tuwaldi Langgur menemani Anda pendengar jam 5 lebih 2 menit saat ini. Kami punya satu informasi untuk Anda terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Maluku memprediksi potensi gelombang pasang banjir pesisir atau rob yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Nah, saudara, informasi ini dirilis BMKG Stasiun Maritim Ambon pada Senin kemarin, Senin 8 Juni 2026. Potensi banjir rob disebabkan adanya fenomena bulan super new moon atau fase bulan perigi atau bulan baru pada 15 Juni 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air maksimum. Nah, saudara, berdasarkan pantauan water level dan prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Maluku. Di antaranya di pesisir Kota Ambon, pesisir Maluku Tengah, pesisir Serang bagian timur, pesisir Kepulauan Kei, pesisir Kepulauan Aru, dan pesisir Kepulauan Tanimbar. Saudara, Kepala BMKG Maluku Tenggara Octavianus Jezadra kepada RRI mengatakan bahwa potensi gelombang pasang dan banjir rob terjadi pada waktu yang berbeda di tiap wilayah. Nah, khusus di wilayah Kepulauan Kei, Kota Tual, dan Maluku Tenggara memiliki potensi atas prediksi ini, yang mana meliputi wilayah Kei Kecil dan Kei Besar, serta Pulau Dulah maupun wilayah Kepulauan di Kur, Tam, dan Tayando. Nah, Zadrak mengatakan bahwa secara umum potensi gelombang pasang dan banjir rob akan berdampak pada aktivitas masyarakat sekitar, khususnya di area pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat dan aktivitas di pemukiman pesisir. Nah, untuk itu ia menghimbau agar masyarakat tidak panik dan terus tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan guna mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut serta memperhatikan update informasi cuaca melalui laman resmi BMKG dan sejumlah platform media termasuk RRI. Nah, selain itu juga, selain Maluku, secara umum potensi banjir rob periode Juni juga diprediksi terjadi di wilayah beberapa wilayah di Indonesia, saudara, seperti di pesisir Sumatera, pesisir Jawa, pesisir Jakarta, pesisir Bali, dan juga Nusa Tenggara Timur. Itulah pendengar informasi yang penting tentunya untuk kita semua. Bagaimana selalu waspada, apalagi Bapak Ibu yang ada di Ohoi-Ohoi ya, yang tinggal di sekitaran pesisir, dan Bapak-Bapak nelayan juga tetap hati-hati, karena memang hampir satu minggu terakhir ini angin cukup kencang. Walaupun Anda mencari ikan untuk dijual memenuhi kebutuhan, tetapi keselamatannya yang paling penting, sehingga Anda perlu mengamati cuaca dengan sebaik mungkin, barulah Anda pergi untuk mencari ikan, seperti itu kira-kira. Dan bagi Anda Bapak Ibu tani juga hati-hati yang lagi di kebun, di bawah pohon-pohon besar, karena angin memang cukup kuat, maka jauhilah pohon-pohon yang cukup besar sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pastinya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tual di Langgur dari Jalan Soekarno Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, jam 5 lebih 25 menit. Dan sebelum nanti kita akan bersama di sajian lagu-lagu Islami menemani Anda pastoraku umat muslim untuk jelang kumandang tarhim dan azan maghrib untuk sore ini. Nah, satu informasi lagi masih terkait dengan cuaca pendengar. Ini Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Maluku Tenggara, Octavianus J. Zadrak memastikan bahwa gempa tektonik yang terjadi di Mindanao, Filipina pada Senin pagi kemarin atau Senin 8 Juni tidak berdampak ke Kepulauan Kei. Nah, gempa dengan berkekuatan 7,7 magnitudo itu tercatat guncangannya terasa di beberapa wilayah di Indonesia yang lokasinya berdekatan dengan pusat gempa seperti Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Sadra menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir dan panik dalam menyikapi semua setiap informasi atas peristiwa gempa yang terjadi di Filipina kemarin. Ia menjelaskan sesuai hasil analisa yang dilakukan, aktivitas kegempaan di wilayah Maluku terus terjadi setiap hari. Namun mengingat kekuatan berskala kecil, maka guncangannya nyaris tidak terasa. Pusat gempa di Maluku diketahui berada di wilayah Kepulauan Banda dengan rata-rata kekuatan 3 magnitudo hingga 4,0. Meski berkekuatan kecil, namun Zadrak mengharapkan masyarakat terus memantau setiap perkembangan terkait kegempaan di Maluku, terutama di Kepulauan Kei, melalui informasi resmi dari BMKG sebagai rujukan sebelum beraktivitas. Dan hal ini bertujuan sebagai referensi dan acuan utama dalam menjalankan aktivitasnya baik di darat, laut maupun di udara. Itulah dengan satu informasi untuk Anda di sore ini.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Hei, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti asap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pung kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: you're done?
1: Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Jam 5.40 menit pendengar, sajian lagu-lagu dari tanah air kami sudahi untuk Anda di saat ini. Dan selanjutnya kami punya rangkaian lagu-lagu Islami temani Anda pendengar beberapa menit ke depan. Akan kita ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kota Tual, Langgur dan sekitarnya. Selamat sore, assalamualaikum saudara, selamat mendengarkan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Pro 1 RRI itu Aldi Langgur menemani Anda pendengar. Rangkaian lagu-lagu islami kami cukupkan, dan selanjutnya kita ikuti kumandang terhim dan azan maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tual di Langgur mengucapkan selamat menaikkan sholat maghrib untuk saat ini, saudara. Semoga amal dan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami masih hadirkan beberapa lagu Islami untuk Anda di kesempatan sore jelang malam ini.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Program 1 RRI Tual di Langgur menemani Anda pendengar menit ke-25, kini bergeser dari pukul 18. Dan pendengar, satu informasi untuk Anda sebelum nanti kami hadirkan sajian warta berita malam ini. PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga untuk bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax atau RON 92 dan Pertamax Green 95 atau RON 95 yang mulai berlaku efektif hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Harga Pertamax kini naik menjadi Rp16.250 per liter dari harga sebelumnya Rp12.300, sementara Pertamax Green 95 mengalami kenaikan menjadi Rp17.000 per liter dari awalnya Rp12.900 per liter. Nah, saudara, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert M. V. Dumatubun menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui proses evaluasi berkala sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Nah, kebijakan tersebut juga mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar perekonomian saat ini sebagai upaya menjaga keberlanjutan penyediaan dan distribusi energi berkualitas bagi masyarakat. Meski terdapat kenaikan pada dua jenis BBM tersebut, Pertamina memastikan bahwa harga produk bahan bakar non-subsidi lainnya seperti Pertamax Turbo Dex Lite dan Pertamina Dex tidak mengalami perubahan. Begitu pula dengan BBM bersubsidi, yakni Pertralite yang tetap dijual seharga Rp10.000 per liter dan Biosolar seharga Rp6.800 per liter di seluruh wilayah Indonesia. Pihak perusahaan menjamin keamanan stok dan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU Pertamina tetap aman dan tersedia bagi konsumen. Namun masyarakat dapat memantau informasi terkini mengenai daftar harga BBM tersebut melalui kanal resmi Pertamina atau melalui akun media sosial Pertamina Patraniaga serta aplikasi My Pertamina. Telah mendengar satu informasi untuk Anda di mana Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green per 10 Juni 2026. Nantikan informasi-informasi lainnya pendengar akan kami sajikan melalui penyampaian warta berita malam ini.
0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
2: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
3: Selamat pagi, Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak.
2: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
3: Ayub, astaga, di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
4: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni, biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
5: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: Ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Keren.

0: Anak-anak, sekolah kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrik bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: pasti menyita pikiran, perasaan Anda untuk bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab tersebut. Namun kini Anda harus menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga. Di mana Anda sudah tiba di rumah, lupakan semua pekerjaan yang ada, yang mungkin saja tertunda juga karena memang waktunya tidak cukup, dan ada juga yang dihadapkan dengan masalah atau kendala. Nikmati kebersamaan Anda dengan keluarga pendengar, waktu yang dinanti-nanti bagi Anda dan keluarga di saat ini, di mana banyak cerita yang Anda bagikan, Anda ukir bersama dengan keluarga. Nah pendengar, akan kami lengkapi kebersamaan Anda dengan keluarga dengan sajian warta berita pada tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian timur. Jelang itu pendengar, kami punya dua lagu berikut ini.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat malam saudara, salah satu warisan tak benda yang diusulkan Kabupaten Maluku Tenggara adalah bahasa Kei. Keterbatasan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan sehingga diperlukan dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Rabu 10 Juni 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama saudara, salah satu warisan tak benda yang diusulkan Kabupaten Maluku Tenggara adalah bahasa Kei. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Materbongs.
2: Bahasa Kei menjadi salah satu warisan tak benda yang diusulkan bersama lima kebudayaan lainnya. Hal ini dikarenakan bahasa Kei menjadi salah satu bahasa yang dinilai akan segera punah jika tidak dilestarikan. Kepada RRI, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Budi Tofi mengatakan, dilihat saat ini, generasi muda tidak lagi bisa berbahasa Kei dengan fasih.
3: Dari sekian banyak kita ambil contoh ini tentang warisan budaya tak benda. Di tahun ini, pemerintah daerah Maluku Tenggara melalui Dinas Pariwisata mengajukan 6 warisan budaya tak benda dari Maluku Tenggara dijadikan sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat khusus pada Kementerian Kebudayaan. Di tahun ini harus kurang lebih ada 2000 warisan budaya tak benda yang terinventarisir. Kita dari Kabupaten Maluku Tenggara sudah 6. Di antaranya adalah yang pertama bahasa Kei. Bahasa Kei masih ada digunakan, tetapi lambat laun ini sudah mulai pudar, berkurang, dan itu masih lebih banyak digunakan di ohi-ohi.
2: Tofi menambahkan jikapun ditemukan biasanya lebih banyak yang berdomisili di desa masing-masing. Maka dari itu pihaknya merasa bahasa Kei perlu dilestarikan dengan berkolaborasi dengan dinas pendidikan agar kembali memasukkan bahasa Kei di dalam kurikulum lokal.
3: Dan generasi muda walaupun mereka mengerti bahasa Kei, tetapi ini sudah ketika disuruh diucapkan itu sudah mulai berkurang. Nah kita revitalisasi melalui penguatan-penguatan kurikulum lokal, bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk bagaimana dijadikan muatan lokal pada level mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kita kuatkan kembali bahasa Kei sebagai kebanggaan kita, bahasa pemersatu selain bahasa Indonesia.
2: Tofi sangat yakin dengan kembali mewajibkan generasi muda mempelajari bahasa Kei, tidak akan terjadi kepunahan akan bahasa ini. Selain itu, sebagai warisan tak benda, bahasa Kei wajib dilestarikan oleh masyarakat Kei sebagai suatu kebanggaan dari daerah ini. Dari Langgur, Mei Materbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara meminta penyusunan program kesehatan tahun 2027 diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat. Langkah tersebut bertujuan agar kebijakan dan program kesehatan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan warga. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialira Antoknam, saat membuka workshop analisis situasi proses penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara di Aurelia Hotel Kimson Langgur Selasa kemarin. Sektor kesehatan masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
4: Kami sungguh menyadari bahwa capaian program dan prioritas pembangunan di bidang kesehatan sampai saat ini telah memberikan dampak perkembangan dan perubahan yang signifikan. Namun beberapa persoalan mendasar masih akan terus dibenahi. Pada saat kita masuk dilantik 20 Februari 2025, saya langsung turun ke kebesar. Saya masih ingat pada saat itu saya ke puskesmas, karena pada saat itu banyak laporan, tidak tahu laporan betul atau laporan cuma kebencian, bahwa banyak obat yang tidak ada di puskesmas. Luar biasa tahun 2026 awal, kemudian tiap bulan saya coba turun ke E besar, dari masyarakat saya tanya, bagaimana sekarang obat di puskesmas? Luar biasa saat ini obat selalu ada di puskesmas.
1: Meski demikian, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mencatat sejumlah kemajuan dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat, khususnya stunting. Berdasarkan data aplikasi Sigisi Kesga, Gizi dan Kesehatan Keluarga milik Kementerian Kesehatan yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan status gizi masyarakat, prevalensi stunting di Maluku Tenggara mengalami penurunan hingga 12,7%, meskipun terdapat perbedaan angka dengan data Badan Pusat Statistik BPS. Menurut Rahan Toknam, capaian tersebut perlu diikuti dengan upaya perbaikan yang lebih sistematis melalui perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah berharap pendampingan dari Universitas Airlangga dan Kementerian Kesehatan dapat menghasilkan rekomendasi yang memperkuat kualitas kebijakan kesehatan daerah. Saudara, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Bapelitbanda memiliki peran dan fungsi yang strategis untuk pembangunan daerah. Sesuai peraturan daerah, Bapelitbanda bertugas membantu pimpinan daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan. Penjelasan ini disampaikan Kepala Bapelitbanda Maluku Tenggara Clemens Welafubun dalam Talkshow Interaktif Maluku Tenggara Menyapa pada Rabu 10 Juni 2026. Selain perencanaan pembangunan, tugas utama lainnya adalah melakukan penelitian dan pengembangan dalam mendukung berbagai program yang dijalankan di Maluku Tenggara. Clemens mengungkapkan fungsi pengendalian yang dijalankan bertujuan mengintegrasikan perencanaan seluruh program dari pusat, provinsi, dan daerah.
5: Karena kami sebagai perencana, maka kami sekaligus sebagai pengendali untuk mengintegrasikan seluruh perencanaan dari pusat, provinsi, dan daerah. Kami mengendalikan untuk semuanya terintegrasi jadi satu dengan perencanaan daerah, dengan perencanaan provinsi, dengan perencanaan nasional. Kita hidup dalam bernegara, maka semuanya harus terintegrasi.
1: Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Bapelitbanda Maluku Tenggara tetap berkolaborasi dengan seluruh OPD teknis dan unsur terkait lainnya. Kolaborasi ini terjalin melalui forum-forum partisipatif yang bertujuan menyaring setiap informasi untuk memperkuat basis data sebelum melakukan intervensi lebih lanjut. Clemens melanjutkan, dari basis data yang diperoleh, pihaknya selanjutnya merumuskan seluruh usulan dan saran dan masukan, kemudian mengintegrasikannya sesuai arah kebijakan daerah dengan tetap menjadikan sektor utama sebagai skala prioritas. Beberapa skala prioritas yang difokuskan pemerintah daerah Maluku Tenggara saat ini hingga 5 tahun ke depan, yakni penguatan akses, pemberdayaan ekonomi, penataan tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan ekosistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Saudara, pelecehan atau kekerasan seksual jika mengalami atau melihat harus segera dilaporkan. Hal ini bukan saja karena sangat merugikan korban, tetapi juga merupakan tindak pidana yang bisa diproses hukum. Aksi kemelangi saksi ataupun korban yang melaporkan pun dilindungi secara hukum selama berjalannya kasus tersebut jika dilaporkan. Hal ini disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara Muhammad Walid Ramadan Nasution. Dikatakan pelecehan atau kekerasan seksual merupakan kejahatan yang membuat kaum rentan takut untuk melaporkan, tetapi hukum menjamin penuh akan hal tersebut.
6: Untuk yang melihat punya peran, ada sistem pelaporan tindak pidana kekerasan seksual, di mana ketika tindak pidana kekerasan seksual terjadi, maka pihak yang mengalami sendiri dapat melaporkan, pihak yang melihat, yang mengetahui, atau bahkan yang menyaksikan juga dapat melaporkan. Nah, dia melaporkan dulu ke UPT DPPA tadi, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian nanti dari pihak PPA tadi akan mendampingi, di mana dia akan didampingi di kepolisian, dan itu polisi akan melanjutkannya ke penyelidikan, kemudian ke penyidikan. Tapi pihak yang melaporkan ini, baik korban, yang melihat, saksi yang menyaksikan, ini akan dilindungi secara hukum oleh polisi selama 14 hari.
1: Nasution juga menegaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sanksinya bervariasi dari denda jutaan hingga pidana penjara puluhan tahun dan kewajiban membayar restitusi kepada korban. Saudara Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menyatakan keterbatasan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan sehingga diperlukan dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
7: Ketersediaan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis di wilayah kepulauan tersebut. Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat mengunjungi workshop pendampingan tata kelola program kesehatan tahun 2026 yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan RI bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga di Ballroom Hotel Aurelia Kimson Langgur Rabu pagi. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan kesehatan daerah dalam penyusunan program tahun 2027. Hanubun mengatakan kondisi pelayanan kesehatan di Maluku Tenggara saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Perbaikan itu ditunjang oleh keberadaan fasilitas kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari puskesmas pembantu pustu, puskesmas hingga rumah sakit.
8: Kondisi kesehatan di Maluku Tenggara, kalau saya alhamdulillah ada perbaikan-perbaikan baik di puskesmas, kepala puskesmas, 21 puskesmas yang ada, walaupun juga yang sebelumnya sampaikan bahwa kita punya rumah sakit pemerintah ada 2 dan swasta ada 1, yaitu di Karol dan ada di Ilis Hanubun di Elat, dan ada juga yang di sini, dengan didukung oleh 21 puskesmas. Artinya kalau kita maksimalkan kondisi berarti Maluku Tenggara harusnya kesehatannya baik-baik saja. Harusnya.
7: Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait keterbatasan tenaga dokter. Kebutuhan tenaga medis di Maluku Tenggara masih cukup besar untuk menjangkau pelayanan kesehatan secara maksimal hingga ke wilayah terluar.
8: Bahwa kami di rumah sakit ini masih punya 3 dokter, apalagi puskesmas, itu kekurangan dokter umum saja, itu masih kurang 3 lagi. Terus masuk ke dokter gigi, sebanyak 21 puskesmas, kami masih butuh dokter gigi itu 19 orang dokter yang kami butuh. Belum lagi anestesi, belum lagi penyakit dalam.
7: Bupati menjelaskan pemerintah daerah terus berupaya mengatasi berbagai hambatan pelayanan kesehatan, termasuk persoalan konektivitas antar wilayah, ketersediaan listrik, dan jaringan telekomunikasi. Berbagai perbaikan tersebut dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Menurut Hanubun, sektor kesehatan bersama pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan Universitas Airlangga menjadi langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Ia juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran untuk renovasi sejumlah puskesmas yang masih mengalami kerusakan dan keterbatasan sarana pendukung. Selain itu, kerjasama dengan Universitas Airlangga diharapkan dapat membuka peluang pendidikan bagi putra-putri daerah di bidang kesehatan. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Saudara, proses penindakan terhadap peraturan daerah akan dikawal, kenalannya akan diawali pendekatan, dan jika pembinaan tidak diindahkan akan berujung penindakan. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Maluku Tenggara Roy Rahayaan sejalan pelaksanaan tugas Satpol PP untuk menegakkan peraturan daerah dalam masyarakat. Namun proses sosialisasi diutamakan bagi masyarakat umum termasuk peserta didik yang dilalui setiap awal tahun ajaran untuk memberikan pemberitahuan resmi bagi pihak sekolah, siswa dan orang tua terkait disiplin dalam aktivitas pembelajaran sehingga apabila dalam jam efektif belajar seorang siswa tidak mengikuti pelajaran akan tetapi ditemukan di tempat layanan umum namun tidak mengantongi surat izin dari sekolah secara formal maka pihaknya akan melakukan penertiban terhadap siswa bersangkutan untuk dibina.
9: Setiap pelanggar peraturan daerah rata-rata setelah ditegur, semua kemudian kembali melaksanakan ketertiban, maka kita sampai ke tingkat penindakan. Tentu yang kita laksanakan kepada pengusaha berbeda dengan yang dilaksanakan kepada siswa-siswa pelajar. Kalau untuk siswa, kita awali dengan melakukan sosialisasi. Kemudian kita juga ada format izin keluar dibagikan ke sekolah sehingga nanti sekolah menyiapkan untuk anak-anak sekolah. Pada saat kita melakukan patroli lalu menemukan siswa berkeliaran di luar sekolah, maka pada saat tidak bisa menunjukkan surat izin dari sekolah maka kita akan angkat, kita lakukan pembinaan di kantor. Dan ada dua opsi, kita lakukan pembinaan di kantor atau kita bawa ke sekolah untuk dilakukan pembinaan di sekolah.
1: Rahayaan juga menegaskan aplikasi Perda tersebut akan disosialisasikan sebagai langkah edukasi bagi masyarakat, termasuk masyarakat umum. Dalam hal ini pengusaha yang jika melanggar aturan akan diberikan teguran untuk memberikan pemahaman terhadap ketentuan pemerintah yang disampaikan. Akan tetapi apabila setiap arahan yang disampaikan petugas lalai ditindaklanjuti para pelaku usaha, pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran perda sesuai ketentuan yang berlaku di daerah ini. Saudara, 14 diakon yang ditabiskan hari ini selayaknya menjalankan misi Kristus untuk melayani umat dan bukan untuk dilayani. Uskup Diosis Amboina, Monsenyur Seno Ngutra mengatakan hal itu terkait hakikat seorang diakon adalah menjadi pelayan yang mengabdikan diri bagi umat, bukan mencari penghormatan atau pelayanan dari orang lain pada saat memimpin misa tabisan diakon bagi 14 frater seminari tinggi Santo Francisco Saverius, Keuskupan Amboina di Gereja Santo Yosef Poka Rumah 3 Kota Ambon. Selain itu menekankan tabisan diakon merupakan anugerah Tuhan bagi gereja melalui pemilihan orang-orang tertentu untuk mengemban tugas pelayanan. Olehnya itu setiap diakon dituntut memiliki semangat pengabdian yang tulus dan meneladani Kristus dalam seluruh karya pelayanan. Karena tugas utama diakon adalah melayani, ketika spirit pelayanan itu tidak ditunjukkan, jabatan itu sesungguhnya tidak memiliki arti apapun, sehingga jadilah seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
10: Tugas jabatan sebagai diakon, ciri khas anda berdiakon, tugas utama anda adalah melayani. Karena itu ketika semangat atau spirit pelayanan tidak anda tunjukkan, maka jabatan diakon itu sesungguhnya tidak ada artinya. Karena itu anda mendapatkan tugas penugasan untuk pergi ke mana-mana dengan lampu, serang, sakir, dan jadilah seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani.
1: Menurut Uskup Ngutra, masa diakonat bukan sekedar tahapan administrasi menuju imamat, melainkan periode penting untuk membuktikan kualitas panggilan dan kesetiaan dalam pelayanan, serta perayaan tabisan berlangsung hikmat dan penuh sukacita dilakukan sebanyak 14 frater resmi menerima tabisan diakon, menjadikannya salah satu tabisan diakon terbesar dalam sejarah Keuskupan Amboina, sekaligus penghargaan kepada para orang tua yang dengan penuh iman mendukung dan mempersembahkan anak-anaknya untuk menempuh jalan panggilan sebagai calon imam. karena peran keluarga, terutama doa orang tua, menjadi fondasi penting yang menopang para diakon dalam menjaga kesetiaan terhadap panggilan hidup mereka. Saudara, pangkalan ojek Merah Putih Pelabuhan Tual resmi bergabung dengan SBSI Kepulauan K. Ketua Pangkalan Ojek Merah Putih Pelabuhan Tual, Abu Tamne, secara resmi menyerahkan formulir keanggotaan SBSI kepada Ketua DPC SBSI Maluku Tenggara dan Kota Tual, Ladaisa Jaban, menjadi langkah awal bergabungnya para pengemudi ojek Merah Putih Pelabuhan Tual ke dalam keluarga besar SBSI sebagai wadah perjuangan bersama dalam memperjuangkan hak, kesejahteraan, serta perlindungan para pekerja sektor informal, dan diapresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh para pengemudi ojek Merah Putih Pelabuhan Tual kepada SBSI. Jaban menjelaskan setelah proses penyerahan formulir keanggotaan, SBSI akan segera mengambil langkah-langkah organisasi dan administrasi untuk memperkuat keberadaan para pengemudi ojek di bawah naungan serikat pekerja, diantaranya memproses surat keputusan kepengurusan komisariat dan akan mendaftarkan kepengurusan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kota Tual untuk mendapatkan pencatatan resmi dan mengupayakan pendaftaran ke BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Songlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara keseluruhan mulai diguyur hujan hari ini setelah beberapa bulan belakangan dilanda kemarau. Meski baru untuk yang pertama kalinya hujan guyur Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun masyarakat sepertinya mempertanyakan intensitas hujan di daerah bertajuk Dua Lolat ini, mengingat hujan hari ini tergolong lebat dengan intensitas angin yang cukup tinggi. Salah satu forecast Badan Meteorologi Stasiun Matilda Batlayeri, Monica Avia, yang dihubungi RRI melalui sambungan telepon menyebut cuaca hujan berdasarkan perkiraan masih akan terjadi beberapa hari ke depan, disertai kecepatan angin yang bisa mencapai antara 25 hingga 30 knot atau setara 46,3 km hingga 55,56 km per jamnya.
11: Diperkirakan hujan, Bapak, dengan kecepatan angin juga cukup kencang, yaitu hingga 30 knot, Pak, terutama di wilayah perairannya. Ini untuk sementara karena ada angin serta gelombang udara saja, Pak. Untuk sementara belum ada terpantau sih, Pak, seperti di daerah Australia itu belum ada karena siklon belum terpantau juga karena ada gelombang angin saja.
1: Monica Avia menambahkan cuaca hujan dan angin kencang yang terjadi hari ini berdasarkan hasil pantauan terjadi tanpa penyebab, seperti timbulnya awan-awan yang berpotensi hujan seperti bibit siklon tropis atau awan cumulonimbus dan semacamnya. Meski demikian, ia berharap masyarakat tetap waspada, terutama bagi mereka yang lebih cenderung beraktivitas di laut termasuk angkutan laut antar pulau. Polres Kepulauan Tanimbar melalui Satsemapta terus mengoptimalkan patroli perintis presisi guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Patroli rutin ini dilaksanakan mulai malam hingga subuh dengan menyasar sejumlah titik yang dianggap rawan di Kota Somlaki dan sekitarnya. Kegiatan patroli difokuskan pada jam-jam rawan sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi gangguan keamanan. Selain itu, patroli juga bertujuan mencegah terjadinya aksi kriminalitas 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan curian atau curat, pencurian kendaraan bermotor, curanmor, dan pencurian dengan kekerasan atau curas. Kasat Samapta Ibtu Bari Hulkiawar mengatakan patroli rutin tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Ia menegaskan pihak kepolisian tidak akan ragu mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku kejahatan yang mengganggu ketenangan warga. Kedepan titik-titik patroli akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan situasi dan peta kerawanan kriminalitas terbaru. Selain melakukan pengawasan, petugas juga mengedepankan pendekatan humanis melalui dialog dengan warga untuk menyerap informasi keamanan lingkungan sekaligus menghimbau masyarakat agar tetap waspada, mengunci ganda kendaraan, serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan ke pos polisi terdekat atau call center Polri di 110. Saudara Ketua TPPKK Provinsi Maluku Maya Babi Lewerisa secara resmi membuka kegiatan sosialisasi kelembagaan dan pembentukan koperasi bagi kelompok UP2K TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Balai Desa Tumbur Selasa kemarin. Kehadirannya disambut hangat oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui pengalungan syal tenun khas Tanimbar serta pertunjukan tarian modern Tanimbar yang dibawakan oleh OMK Paroki Tumbur. Dalam sambutannya, Maya Bibi Lewerisa menegaskan koperasi bukan sekedar organisasi, melainkan wadah penting untuk memperkuat usaha mikro yang dikelola perempuan. Melalui koperasi, perempuan diharapkan dapat lebih mandiri, memiliki daya saing yang lebih baik, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia menekankan, koperasi harus menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi perempuan, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang tergabung dalam kelompok UP2K PKK. Dengan pengelolaan yang baik, manfaat koperasi dapat dirasakan secara langsung oleh anggota dan masyarakat sekitar.

0: Usai kegiatan sosialisasi, Ketua TPP KK Provinsi Maluku yang didampingi Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar meninjau sejumlah tenda UMKM di Desa Tumbur. Berbagai produk kerajinan tangan lokal dan kuliner khas daerah dipamerkan sebagai bentuk kreativitas dan potensi ekonomi masyarakat setempat. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Magdalena Moriolkosu, Perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku, Camat, Perangkat Desa, serta para pengurus dan anggota PKK. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk koperasi yang mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi perempuan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saudara Madrasah Aliyah Duan Lolat menggelar kegiatan pengumuman hasil ulangan semester akhir tahun pelajaran 2025-2026 di aula sekolah Desa Kilon, Kecamatan Warlabobar, Rabu pagi. Kegiatan ini dihadiri kepala sekolah, dewan guru, wali kelas, serta orang tua, wali murid sebagai bagian dari penyampaian perkembangan akademik siswa. Acara tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kerjasama antara pihak sekolah dan keluarga dalam mendukung proses pendidikan. Melalui pertemuan ini, orang tua memperoleh informasi mengenai hasil belajar dan perkembangan peserta didik selama satu semester. Kepala Madrasah Aliyah Duan Lolat, Lahai Rum Ohira, menekankan pentingnya kehadiran siswa di sekolah sebagai faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. Ia juga mengajak para orang tua untuk terus berkolaborasi dengan pihak sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan dan kehadiran anak. Sementara itu, Wali Kelas 11 Anwar Fidmatan menjelaskan pendidikan tidak hanya berfokus pada prestasi akademik tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan etika siswa. Menurutnya, kedisiplinan dan akhlak yang baik merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang bertanggung jawab serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sadrat F. Taguri, menyampaikan pemerintah daerah resmi membekukan 7 desa persiapan. Kebijakan ini diambil karena masa berlaku administrasi desa persiapan telah melampaui batas waktu 3 tahun tanpa adanya peningkatan status menjadi desa definitif sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Sadrat Taguri, pembekuan tersebut berdampak langsung pada struktur pemerintahan di wilayah terdampak. Seluruh pejabat kepala desa persiapan beserta perangkat desanya dinonaktifkan dan dikembalikan ke posisi atau instansi asal masing-masing. Para pejabat yang sebelumnya bertugas di kantor camat maupun organisasi perangkat daerah OPD kini kembali menjalankan tugas di tempat semula. Surat keputusan pembekuan yang ditandatangani sekretaris daerah telah dikirimkan ke 4 kecamatan terdampak, yakni Tanimbar Selatan, Permakatian, Tanimbar Utara, dan Warlabobar. Dengan berlakunya keputusan tersebut, wilayah yang sebelumnya berstatus desa persiapan kembali menjadi dusun dan nantinya akan dipimpin oleh kepala dusun yang dipilih langsung oleh masyarakat. Kepala Bidang Pemerintahan dan Desa DPMD Safera Kempir Mase merinci 7 desa persiapan yang dibekukan, yaitu Desa Persiapan Fai Watur Leli, Inglei Barat, Sabal, Walimditi, Kainara, Mita Kolam Pantai, dan Namralan. Ketujuh wilayah tersebut kembali bergabung dengan desa induk masing-masing, yaitu Ladalam, Inglei, Kamatubun, Ritabel, Awear Rungeur, dan Labobar sesuai penegasan pemerintah Provinsi Maluku terkait batas kadaluarsa status desa persiapan selama 3 tahun. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus berupaya menjaga kebersihan Kota Somlaki dan wilayah sekitarnya. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Kebersihan DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Freds Watutamata, mengatakan persoalan sampah masih menjadi tantangan karena setiap hari masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, masyarakat terus diimbau agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan demi menjaga kebersihan lingkungan.
1: Terutama juga dengan masyarakat. Kan yang paling utama masyarakat sebab sampah dia berasal dari motor. Jadi ini memang satu hal yang berkaitan benar bersama. Untuk jalan kurus ini memang betul dapat laporan. Dan di situ ada papan pengumuman wilayah itu. Dilarang membuat sampah di area. Tapi ya itu fakta. Atau juga saya mungkin bisa mengawasi setiap orang yang membuat sampah. Kemarin itu kan ada keluhan. Memang biasa itu menganggap. Karena di muka itu ada rumah makan.
2: Iya.
1: Kepengaruhan baru itu kan baru pikir sih bersiang itu tempat direk. Jadi paling kita nilai suada.
2: Suada tadi.
1: Karena itu tadi dari kemarin kan susul Pak Meri dari situ sampai di belakang capil. Sebab orang juga lewat banyak di pelayanan di situ. Jadi mudah-mudahan kita nggak bersih di situ. Di tema beterjang bukan pohon apa-apa. Supaya kenangan. Yang keluar setiap hari memandang ada kan bisa lihat satu dari bawah jambu apa-apa di situ. Tapi memang
0: menurut Watutamata, sejumlah titik yang selama ini dikenal sebagai lokasi rawan pembuangan sampah di Kota Somlaki dan sekitarnya telah dibersihkan. Prioritas pembersihan dilakukan di kawasan jalan utama yang menjadi pusat aktivitas masyarakat karena sering terlihat kotor dan menimbulkan bau tidak sedap. Ia menambahkan, petugas DLH setiap hari mengangkut dan membersihkan sampah yang ditemukan di sepanjang jalan poros Somlaki. Masyarakat yang memiliki sampah dalam jumlah besar juga diarahkan untuk membuangnya langsung ke tempat pemrosesan akhir TPA. Meski masih ditemukan sampah yang dibuang sembarangan di beberapa lokasi dan pengawasannya cukup sulit, DLH tetap melakukan pembersihan secara rutin setiap hari. Saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Kamis 11 Juni 2026 yang dihimpun RRI pada Rabu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,50 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 82%. Sedangkan cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya, pagi hingga malam didominasi hujan ringan, angin timur menuju barat dengan kecepatan 17 hingga 9 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 79%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 83%. Sedangkan untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal, angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 83 hingga 85%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Salah satu warisan tak benda yang diusulkan Kabupaten Maluku Tenggara adalah bahasa Kei. Keterbatasan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan, sehingga diperlukan dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, dan itu tadi sajian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, baru saja kita ikuti bersama, dan nantikan kami akan kembali perbarui informasi Anda saudara melalui penyampaian Warta Berita Nasional pada tepat pukul 21.00 nanti. Untuk Anda, saya Elena Tiara, mohon undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Selanjutnya ada rekan kami Debby Kalmaskosu masih bersama dengan Arif di meja operator, dan juga rekan-rekan kami di Pemancar Fun akan temani Anda hingga ujung malam. Saya Leteran mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah menemani dari pagi hingga kini. Semoga rangkaian hiburan dan juga informasi bermanfaat, dan kita akan berjumpa lagi pendengar di lain waktu, lain kesempatan.

0: 美甲。
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro1, kanal inspirasi.

Radio Republik Indonesia, Tuhan Dilanggar, pendengar masih bersama Anda. Dan senang sekali ya untuk edisi siar malam hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Saya Dipi Kelmaskus bersama Anda, ditemani rekan operator di meja putar ada rekan Arif. Pendengar, kami akan menemani Anda hingga nantinya di penghujung acara ya, di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Semoga kabar baik untuk Anda semuanya yang sudah begitu luar biasa melakukan aktivitas Anda sejak pagi tadi sampai dengan malam hari ini ya. Gimana kerjaannya, lancar? Ataukah masih ada yang tertunda sampai harus lembur sampai semalam ini? Tugas-tugas Anda semoga bisa terselesaikan di hari ini ya, jangan sampai menjadi pekerjaan di besok hari lagi, jadi menumpuk deh pekerjaannya. Sukses untuk Anda dan selamat berbahagia juga untuk Anda yang hari ini mungkin saja merayakan hari ulang tahun atau mungkin hari-hari spesial. Selamat berbahagia untuk Anda. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, di tengah situasi yang Anda jalankan saat ini, entah Anda berada di rumah, Anda berada di tempat-tempat kerja Anda, Anda lagi menikmati waktu bersama keluarga di rumah, lagi nongkrong, aktivitas Anda di malam hari ini, pendengar, kami bersama Anda lewat musik dan informasi, semoga bisa menghibur Anda ya. Apalagi sebelumnya rekan kami Ellen Laitera sudah menemani Anda pendengar lewat sajian warta berita daerah. Semoga memperbaharui informasi Anda ya pendengar. Musik dan informasi tentunya kami punya sajian lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda dan informasi terupdate untuk menemani Anda hingga nantinya di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya pendengar. Nantinya kami akan juga bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan sebagai informasi pendengar, nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan ikuti siaran Ruang Rindu Nasional ya, dengan menghadirkan narasumber Johan Untung. Dan nantinya akan bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Sekali lagi kami menyapa Anda semua, selamat malam, selamat menikmati kebersamaan kita pendengar. Sementara mengalun di ruang dengar Anda saat ini ada Rahmania Astrini, Aku Cinta Dia, spesial untuk menemani Anda yang tengah menikmati Pro 1 RRI Ritual.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Pendengar, setiap 10 Juni ya, masyarakat Indonesia memperingati Hari Media Sosial Nasional sebagai momentum meningkatkan kesadaran bermedia digital. Peringatan tersebut mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, media sosial telah menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas komunikasi, pertukaran informasi, hingga promosi usaha kini berlangsung melalui platform digital. Melansir Kemendikbudsman, Hari Media Nasional pertama kali dicetus pada 10 Juni 2015. Gagasan tersebut pendengar diperkenalkan oleh pengusaha asal Indonesia, Handi Irawan. Peringatan tersebut lahir dari kesadaran bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat modern. Karena itu pendengar diperlukan upaya bersama untuk mendorong pemanfaatan media sosial secara positif dan bertanggung jawab. Sejak pertama kali diperingati, Hari Media Sosial Nasional ini terus menjadi pengingat penting bagi masyarakat. Momentum tersebut mengajak pengguna memahami manfaat sekaligus risiko yang muncul di ruang digital. Media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya. Kehadiran teknologi digital membuat pertukaran informasi berlangsung lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Selain memudahkan komunikasi pendengar, media sosial juga membuka peluang memperluas jaringan dan menambah wawasan masyarakat. Berbagai informasi dari berbagai daerah, bahkan negara, dapat diakses hanya dalam hitungan detik. Perkembangan media sosial turut mengubah cara masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai peristiwa terkini. Banyak pengguna kini menjadikan platform digital sebagai salah satu sumber informasi utama setiap hari. Namun pendengar, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan yang perlu dihadapi bersama oleh seluruh pengguna. Penyebaran informasi palsu atau hoax ini masih menjadi persoalan yang sering ditemukan di ruang digital. Informasi yang belum terverifikasi dapat menyebar luas dan mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam waktu singkat. Karena itu pendengar, pengguna media sosial perlu lebih cermat sebelum membagikan informasi kepada orang lain. Hari Media Sosial Nasional ini menjadi momentum untuk memperkuat literasi digital masyarakat Indonesia. Pengguna diharapkan mampu memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat dan inspiratif. Melalui penggunaan yang lebih bijak, media sosial dapat menjadi sarana membangun kolaborasi dan kreativitas. Kehadiran platform digital juga diharapkan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat secara luas.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, pendengar, baru saja usai di ruang dengaran Ayasyar ini dan Ayasyar ini, cinta terbaik. Semoga Anda juga menikmatinya ya, pendengar. Dan kembali kami hadir untuk Anda pendengar lewat informasi yang dikutip dari laman rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan memodernisasi 350 rumah sakit dan 10.000 puskesmas. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat meresmikan RSUD KH Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Dalam kurun waktu 3 tahun, Kepala Negara menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di Indonesia dapat rampung. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas ini diungkapkan Presiden telah dirancang oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sehingga hal tersebut ditekankan Kepala Negara akan terus dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinannya. Presiden menuturkan bahwa hal ini untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Lebih lanjut diungkapkan Kepala Negara bahwa saat ini sebanyak 22 rumah sakit di seluruh daerah telah berhasil dibangun, di mana 22 rumah sakit tersebut sebanyak 20 rumah sakit diantaranya telah memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satunya yakni Rumah Sakit Umum Daerah KH Muhammad Thohir yang diresmikan Presiden Prabowo. Hal ini menjadi salah satu bagian program hasil terbaik cepat PHTC di tahun 2026. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, 32 menit waktu kita tersisa hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kembali kita nikmati sejalan lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Yang sementara menikmati makan malamnya, selamat menikmati. Dan yang lagi stay tune sambil menikmati waktu bersama orang-orang terkasih, kita nikmati bersama Victory Merindu.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Anda masih bersama kami di Republik Indonesia, Tuan Dilanggar pendengar. Petani diminta memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih kering tahun ini. Upaya pencegahan dinilai penting untuk mengurangi resiko penurunan produksi pertanian akibat berkurangnya ketersediaan air. Anggota Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim, Tarsono, mengatakan petani perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak awal musim tanam. Menurutnya kondisi iklim yang cenderung kering harus direspons melalui perencanaan yang lebih matang. Ia menjelaskan pengumpulan data curah hujan menjadi salah satu langkah awal dalam menentukan strategi pertanian. Data tersebut digunakan untuk memperkirakan kondisi cuaca.

cuaca dan kebutuhan air selama masa tanam berlangsung. Selain memanfaatkan data iklim, petani juga didorong memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Langkah tersebut dinilai membantu penyusunan rencana tanam yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Di tingkat desa, antisipasi musim kemarau dilakukan melalui musyawarah sebelum pelaksanaan kegiatan tanam dimulai. Forum tersebut menjadi sarana untuk menyepakati jadwal tanam berdasarkan berbagai pertimbangan teknis. Menurutnya, pertemuan tersebut turut melibatkan pihak pengairan untuk menyampaikan kondisi cadangan air irigasi. Informasi ketersediaan air menjadi acuan penting dalam menentukan pola tanam selama musim kemarau. Selain itu, petani juga mencocokkan prediksi musim dengan data lokal yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pendekatan tersebut dipadukan dengan pengetahuan musim tradisional serta pemantauan potensi serangan hama tanaman. Ia menilai kombinasi berbagai sumber informasi dapat meningkatkan kesiapan petani menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Dengan langkah antisipasi yang baik, risiko kerugian akibat kemarau panjang diharapkan dapat diminimalkan. Sebelumnya pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medium ya mendorong petani di wilayah setempat untuk mempercepat masa tanam, terutama setelah panen guna mengantisipasi puncak musim kemarau yang berpotensi kekeringan. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Medium, Niken Febrianti juga mengatakan percepatan tanam menjadi strategi penting untuk mengurangi penurunan produksi, sehingga gagal panen akibat berkurangnya ketersediaan air di lahan pertanian. Menurutnya puncak kemarau diperkirakan terjadi Agustus hingga September mendatang. Karena itu, petani di Kota Medium diminta memanfaatkan ketersediaan air yang masih cukup saat ini untuk memulai musim tanam lebih awal.

0: Pendengar di manapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita musik dan informasi dan kembali ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita nasional bersama Pro3 RRI Jakarta tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi Pro Growth, Pro Welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
3: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 400, 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
4: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
5: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
4: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi Pro Growth, Pro Welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
6: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
6: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
7: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
6: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Eliana Zahra melaporkan.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
9: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
9: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
10: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
9: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
11: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
12: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
11: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
13: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya. Dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
11: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Penyerahan sertifikat.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
14: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
17: Enak. Untanya langsung dimakan?
14: Langsung diminum.
17: Minum susunya.
14: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
17: Segar.
14: Maka ini serasa mudah kembali.
17: Enak. Ganteng.
14: Ya. Buat jos.
17: Mana lagi, Pak?
14: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Kita akan...
16: Nah, pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Thaqif terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk
3: ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
18: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Bagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan Panitia Debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
3: Ya, Irzam. Ya. Irzam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
18: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, jumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Islam Mulana, 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
20: Melalui hubungan LIGAT tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGAT kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
19: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
21: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
19: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
0: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about their opinion?
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Match Day, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF, karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Match Day Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
1: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat bahwa Thailand juga mengerti ranking bangsa kita, mereka pasti ada comongan, uang, konten,
1: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Match Day. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur Pendengar. Setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, Anda masih ditemani Debbie dan juga rekan Arif di meja putar. Setelah perbaharui informasi Anda lewat penyampaian warta berita nasional, kembali menemani Anda pendengar lewat ruang rindu 30 menit kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur, menemani Anda lewat sajian lagu-lagu mancanegara ya, menghibur Anda di tengah waktu istirahat Anda. Semoga terhibur selalu bersama kami. Dan tentunya Anda yang mau bergabung 0813 549 5875.

0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Lihat dia tuh kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: 什么？
1: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
2: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tuan Dilanggur Pandegara menemani Anda lewat ruang rindu di malam ini 30 menit kebersamaan kita pendengar. Tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti ruang rindu nasional. Kami bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar, di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih, gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh, itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau nggak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Oh, iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya.
0: Oh, Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh, Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: udah gak ada.
0: Ya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi pecel Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyak urut apa sih
1: mas,
0: sebentar
1: ini,
0: deh
1: ini Indonesia mas ya
0: tala. Sebentar maksudku ya? Gini maksudku itu daerah mana ya
1: lupa kan lali kan
0: sebelum tunjungan gitu loh pokoknya Mbak aduh lali apa namanya sebelum bukan siola. Sebelum tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani ya pokoknya di situlah ya mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman kuliah dulu.
1: Walang unuta mas, malam ini mas, tanggal 10 Juni 2026 kita dirilai semua perlu 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Masuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya mas. Oh ya mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya nggak kita
1: ngomong dulu
0: ya kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya
1: ya, misalnya keluaran misalnya blackboard yang campuran jadi seluruh lagu hits itu ada sih
0: nah yang barat-barat pun dulu ada
1: banget mas
0: jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo, Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya
0: konser kok mas. Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-temannya.
1: Wani biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyakit. penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
1: Betul.
0: Ya iya Rek. Ya, iya. Soalnya
1: sama-sama legend, Mas.
0: Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini.
1: Wah.
0: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya,
1: mantep
0: kan?
1: Lah ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar penyiar pertanyaannya ya. Mas
1: selamat
0: lagi.
1: Malam, Bang Albert.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya. Ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja. Oke. Bagaimana?
1: Oke, Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima kasih.
0: Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Bung Benijo juga ya.
0: Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya gubernur.
1: Oke. Bang Beni.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada yang mau disampaikan, Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
1: belum.
0: Dikit. Jadi pertanyaan silakan, Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Nah, itu judulnya apa sih ya? Konkret ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: siap. Kami jawab.
0: Iya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan,
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra.
1: Ada Pak Putra
0: Magenda.
1: Magenda, selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo,
1: Pak Putra.
0: Pak Putra. Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra. Selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
1: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Udah, salam-salam.
1: Boleh, silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tangga Muslempung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya,
0: siap.
5: Bersama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada
1: Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung. Tapi ya. belum.
1: Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya, aku monitor aja deh.
0: Oke okay, siap.
1: Oke okay, Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
5: Selamat rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana
6: ya,
1: Bang?
6: Langsung saja nih Mbak Ita. Mbak.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya. Nanti akan disambil.
6: Di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
6: Okay.
1: Oke, Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, Selamat Agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman kadang-kadang Indonesia juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi Johan Untung. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Okay, cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Tujuh bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: Vina Panduwinata.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu
1: Nurunga.
2: Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Seru.
0: Oke, ini kalau boleh di Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Apik Sidi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia dan lagu itu hits mendapat
1: banget.
2: BET Award waktu itu.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang
0: 7 bintang.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Mas Dedi, tuh kan percanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba,
0: Mas Yudi? Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Jangan Menambah Dosa.
0: Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain lagi.
1: Karena di sisian para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak.
1: Ini masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mm-hmm. mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan mm-hmm. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Nah, itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang gimana, formasi ya, baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia enggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: asik. Saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Ina,
2: lagi?
1: Ina, Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, ya. Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, ya. Album kedua dan ketiga, ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Paniniata masih ada, dan kita akan tur di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, ya. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, ya. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, ya. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM, ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata,
1: Terutami,
0: Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah nggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse, ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul. Wah. Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
2: Nih, memang ya, kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oke, siap kalau begitu. Secara solo, lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oh, ya. Oke. Okay. Ya.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton. Betul. Yang hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang, ya.
2: Oke. Siap.
1: Oke,
2: salam
1: Mas
2: kembali
1: Dedi
2: dari Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Dedi.
2: Ya, kita.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi,
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade.
1: Waduh,
0: nanti kita tungguin.
1: Biasa.
0: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, okay. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam, Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah, Ibu.
0: Baik, alhamdulillah, Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada,
1: Mas Dedi Dukun.
0: Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan ya. Loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi. Cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Ya. Salam-salam dong.
1: Boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica nama cari bersama.
1: Salam kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
3: Amin.
0: Siap.
3: Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke.
3: Terus ada Bang Leman. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam. Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita pertama.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Anda sehat, anda semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun? Itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Gitu ya.
1: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan. Silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Nyati di Jember. Juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Oke. Okay. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Ada Uncle Gazi.
0: Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawati.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawati penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya.
5: Oke, selamat malam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosatu Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Foto. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada?
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong.
0: Iya dong. Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
0: Langsung kita ke Toli-Toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, say.
6: Memori lewat lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Api
1: dong.
0: Say.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untungwa. Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Iya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet.
1: Iya, ya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. di 21 Juni nanti. Mm-hmm. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya terus apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari

0: ke Aceh ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
2: Selamat malam. Ah.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
2: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
2: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
2: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke. Okay.
2: Nah, oke. Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
2: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
2: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya,
2: salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
2: Ini untuk kita di RRI Melapo di
0: okay.
2: Perkatu kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, okay, Bang Lasiman.
0: Terima kasih Bang Lasiman.
2: Semoga Kak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampean iku sopo?
0: Sampean iku sopo? Lali lo de lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
3: Cibu. Halo juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
3: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
3: Kenapa? Mana sih ini Bang Juhai Untung
0: nanti? Ada, lagi 9. Minum kopi dulu.
1: Jam 9.
0: Supaya panas.
3: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
3: Ya apa-apalah, penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
3: Salamku ya buat Bang Juhai Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Juhai Untung nih.
1: Iya.
3: Dari lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
3: Itu dia, nanti polo dong, nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke, kalau
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
3: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia, Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya, penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
3: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu okay. Saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam Ciguria.
3: Sehat ya Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan?
1: Ada kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: Mas. Iya Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iyo, oh gitu ya? Oh
1: iya kan,
0: iya iya iya label. Satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay. Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Iya,
1: rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Iya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD. Makanya aku bilang ke 9 jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Mbak Ayu.
0: Ayu, Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya di pesawat Ita Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Suara Ayu yang
0: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung, namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi pas saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Iya, karena namanya kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo, Pak Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cinta okay. Ku padamu
1: takkan berubah.
0: Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Gitu. Silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa? Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh Don, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ada Ibu Ana di Sorong. Uh-huh. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh. Ya,
1: siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang duanya ini ada Bang, bukan deh Bang. Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat.
0: Siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi. Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau
1: siap.
5: Bintang
1: nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RR ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini. Nanti silakan melihat di Instagramnya
0: Daheng ya.
1: Akun Daheng House. Instagramnya Daheng House. Ya. Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
1: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Ada yang lain.
1: Oke.
5: Okay, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di Daheng House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku Daheng belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas Baris ya?
6: Sih.
1: Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Okay. Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbori. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, sama tadi ditanyain ya.
1: Iya,
0: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
1: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya ya Mas.
0: Saman ngerti enggak Mbak Ita? Gimana gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya.
1: Iya iya Mas.
0: Cari ini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas.
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
1: Surabaya.
0: Iya. Pabrik.
6: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Dinoyo. Aduh. Bener. Kiki ini bonek ya Mas.
6: Ya iya pun.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke.
6: Kemudian SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
1: Oh iya, berarti temannya Atik Sibi dong.
0: Bukan teman lain
6: lah kan Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang bawa.
0: Nah kan.
6: Oh. Atik Sibi.
1: Berarti dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya. Wah, bawa ke Jakarta ke rumah aku. Arianto.
1: Oh iya Arianto. Tuh, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah Mbak Ati kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas Mbak Ati cari Heru.
2: Ayo apa banget takutnya hati itu.
0: Oh siap-siap
1: siap. Seru, kan? Ya. Seru ya Mas ya nanti kalau okay. ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng.
0: Mas Johan kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap, fase banget lo bahasa Jawanya ya kan. Jadi wong liyo lo. Mas terus
2: Jakarta ketemu nih wong Surabaya.
1: Iya ya.
0: Iya ya.
1: Aduh.
0: Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Silakan.
2: Gini. Menjadi tua itu anugerah.
1: Ya,
2: itu hanya harus dilihat.
0: Iya, toh? Betul.
1: Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget. Wah.
2: Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat terus.
2: Aku ambil Ebit, ambil Uta itu seumuran.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari
1: ya,
0: dulu dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Loh,
1: Mas aku keselak Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih Mas?
2: Wah, iku parabola itu enggak boleh hilang.
1: Itu enggak boleh hilang ya. Jimate nih kok lu masih
0: jimat. Jimat ya Allah. Dino jimat ah.
2: Nah hilang, wis hilang kekuatannya.
0: Nah itu kalau hilang kumisnya hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh ya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja ya, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi kalau di buku nih. Tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang mereka bawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya.
1: Billboard.
2: Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Ya makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak nggak enak kabeh Mas.
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, betul, ya toh. Jadi aku yang paling laris dulu. Ya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version siap.
2: Mas. Oh no, istilahnya.
0: Siap. Ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa nih 5 dekade.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Oh, iya, iya
2: aku
1: Mas. Aduh.
2: Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar biasa.
2: Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya, lumayan ya, Mas. Sekat luru
1: iya,
2: itu. Aku sama Ernie podo itu. Ernie kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ernie, penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau dijawab. Kalau rekaman ya. Belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
1: ini
0: Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
6: Wah, aku
0: halo Mas. Oh, Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo Mas.
0: Mas Johan, ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan mudah-mudahan
1: tersambung
0: dengan lagi.
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, siap.
1: Keren loh, Mas. Desember Kelabunya aku baru tahu loh, Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya, memang lagunya Maharani Kahar.
1: Iya, yang
0: ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
2: Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Jonjen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga.
1: Ya
2: pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya,
2: salah.
0: Ya 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi, Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Internasional,
1: oh,
0: itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes. Udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong, Mbak, sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Itu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain. Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya,
1: ya, memang ya, beda sama zaman kita dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini, Mas, teknologi. Ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya, Mas.
2: Iya,
1: beda kan dengan yang asli, pastinya.
2: Bagaimanapun
1: yang asli itu tetap. Tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Asli lo.
1: Asli
0: lo.
1: Asli lo itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Mukanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Oh iya.
2: Jadilah ibuku, nenek bapakku, bapaknya Ambon, neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
2: Aceh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plus yang pakai ya, Mas. Iya.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya ya, Mas?
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
0: Surabaya wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya, jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget, Mas. Enggak bisa hilang kita.
2: Ketemu suwe. Jancuk ngono mesti ya.
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Ayo
0: Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam, salam
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: Koroniato, gak kemungkinan.
3: Jadi orang tua, ini katanya, dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara, ya, di Imam Bonjol, di Tembara, Kertosono. Dan orang tua jenang pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan. Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak, Mas Johan?
0: Mas Johan, pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, iya, betul sekali.
1: Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
1: Oh, betul
0: Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya aku di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, band. Arga.
3: Iya, benar juga.
2: Nah, itu yang
3: lega
2: yang
3: saya Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang, matur nuwun.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail Yopo Kapare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo Kapare, Kak Johan.
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api baik Wak Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya,
4: ya kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Ca.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Ca. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover ada kah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara lebih banyak.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: nggak usah dikasih tahu, di ini aja diputer aja nanti.
0: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya, maaf.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purnabakti juga di Jayapura ada Purnabakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman Upas, Yudi Ismail kenal.
0: Kenal ya. Dong.
4: Siap. Nah, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga.
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo, kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu.
0: Sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Bye
0: bye. Kita ke Sumatera Barat ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
5: Uni. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya, Waalaikumsalam. Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
6: Oke, siap.
2: Ya kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya
2: pasti. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh ini Johan Untung ya, gitu. Ya.
1: Betul Pak.
2: Lain kepuasannya, ya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab ya.
5: Boleh salam. Salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Siap,
5: semoga
2: sama-sama.
5: Sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Nah, terima kasih. Makasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan siap. Bang Yudi, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas.
1: Lupa
2: itu kayaknya
1: ya, Pak,
2: udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip. Ya kan,
1: ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga
2: nah, itu yang,
1: ya,
2: yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus menjiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung
2: ini
0: dong.
2: Ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
1: itu KB
2: ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, oh iya, Flashback ya.
0: Oke.
2: Okay. 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pop itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank.
1: Gitu. Wah ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: Mas
1: ini.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Boleh terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the falling rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love?
1: Mirip, Mas. Sama-sama merdunya.
0: Oh
6: Oke.
1: Luar biasa Mas Johan.
0: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
6: Oke.
0: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan. Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas lagu apa itu?
1: Iki loh, iya, apa
0: anggrek bulan. Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tuali Langgar Pandegar. Baru saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti Ruang Rindu Nasional. Namun karena waktu membatasi kebersamaan kita pendengar, sayang sekali kami harus mengakhiri kebersamaan kita pendengar. Saya Tiasa Edimi dan juga rekan Harif di meja putar pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang sudah sejak pagi sampai dengan malam hari ini memantau siaran kami. Semoga beragam program acara siaran yang kami hadirkan untuk Anda bermanfaat, menghibur untuk Anda semua. Dan pendengar, kita akan berjumpa lagi di besok hari tentunya di pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Semoga malam ini kita semua ada dalam lindungan Tuhan dan memiliki tidur yang nyenyak sampai besok hari dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk melanjutkan aktivitas.
1: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah.

menyatakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MOE gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Devi Kalmaskosu, operator studio Arif, dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara mendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Kamis, 11 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

0: Selamat pagi saudara pendengar, senang sekali kami bisa kembali mengudara untuk Anda di hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Dan saudara, sepanjang pagi ini Anda bersama saya, Tobi Rangkuratat, rekan Sami Ohairat, dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan. Kita akan awali pagi ini saudara dengan mendengarkan lagu-lagu rohani mengisi mutiara Katolik pagi ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu. Sungguh hidupku.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu.

dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Ikhtiar, kata bijak, inspirasi, dan nasihat. Kiat hari ini, orang bijak tidak akan tawar hati oleh ejekan dan hinaan yang datang dari mulut orang bodoh. Saudara tentu tidak seorang pun yang mau dihina atau diejek, karena hal itu sangat menyakitkan. Kata-kata hinaan atau ejekan dilemparkan dengan tujuan untuk menjatuhkan mental atau merendahkan harga diri seseorang. Langit serasa runtuh saat dihina di depan khalayak. Banyak orang yang terluka karena sering dihina, baik oleh suami, istri, teman, mertua, ipar, bahkan orang tua, dan lain-lain. Dan biasanya seseorang dihina karena dianggap bodoh, lemah, miskin, tidak terpandang, atau tidak mampu mencapai sebuah prestasi. Seni menghadapi hinaan adalah kita harus memiliki cara pandang yang benar tentang diri kita sendiri, dengan menanamkan sikap bahwa tanpa atau dengan adanya hinaan atau ejekan dari seseorang, kita tetap menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Karena yang terpenting adalah pandangan Tuhan tentang kita, bukan pandangan manusia yang seringkali menyakitkan. Kemudian jangan simpan perkataan busuk di dalam hati. Karena jika terus dipikirkan, maka damai sejahtera dari hati kita akan sirna. Dan yang terakhir, belajar menerima mereka yang menghina kita dengan hati yang mengasihi dan mengampuni. Karena hinaan atau ejekan mereka adalah amplas yang memperhalus karakter dan memperbesar kapasitas kasih kita kepada sesama. Orang bijak tidak akan tawar hati oleh ejekan dan hinaan yang datang dari mulut orang bodoh. Demikian, kiat, kata bijak, inspirasi, dan nasihat hari ini.

0: Baik, selamat pagi saudara pendengar. Anda sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan kini kami ajak Anda, kita jelang penyampaian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Pro 3 Jaringan

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Proses penindakan terhadap peraturan daerah akan diawali pendekatan dan jika pembinaan tidak diindahkan akan berujung penindakan. 14 diakon yang ditabiskan Rabu kemarin selayaknya menjalankan misi Kristus untuk melayani umat dan bukan untuk dilayani. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Kamis 11 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Pelecehan atau kekerasan seksual jika mengalami atau melihat harus segera dilaporkan. Hal ini bukan saja karena sangat merugikan korban, tetapi juga merupakan tindak pidana yang bisa diproses hukum. Saksi ataupun korban yang melaporkan pun dilindungi secara hukum selama berjalannya kasus tersebut jika dilaporkan. Hal ini disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara Muhammad Walid Ramdan Nasution. Dikatakan pelecehan atau kekerasan seksual merupakan kejahatan yang membuat kaum rentan takut untuk melaporkan, tetapi hukum menjamin penuh akan hal tersebut.
2: Untuk yang melihat punya peran, ada sistem pelaporan tindak pidana kekerasan seksual, di mana ketika tindak pidana kekerasan seksual terjadi, maka pihak yang mengalami sendiri dapat melaporkan. Pihak yang melihat, yang mengetahui, atau bahkan yang menyaksikan, dia juga dapat melaporkan. Nah, dia melaporkan dulu ke UPTD PPA tadi, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian nanti dari pihak PPA tadi akan mendampingi, di mana dia akan didampingi di kepolisian, dan itu polisi akan melanjutkannya ke penyelidikan, kemudian ke penyidikan. Tapi pihak yang melaporkan ini, baik korban, yang melihat, saksi yang menyaksikan, ini akan dilindungi secara hukum oleh polisi selama 14 hari.
1: Nasution juga menegaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sanksinya bervariasi dari denda jutaan hingga pidana penjara puluhan tahun dan kewajiban membayar restitusi kepada korban. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menyatakan keterbatasan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan, sehingga diperlukan dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Erlangga untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
3: Ketersediaan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis di wilayah kepulauan tersebut. Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat mengunjungi workshop pendampingan tata kelola program kesehatan tahun 2026 yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan RI bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga di Ballroom Hotel Aurelia Kimson Langgur Rabu pagi. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan kesehatan daerah dalam penyusunan program tahun 2027. Hanubun mengatakan kondisi pelayanan kesehatan di Maluku Tenggara saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Perbaikan itu ditunjang oleh keberadaan fasilitas kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari puskesmas pembantu Pustu, puskesmas hingga rumah sakit.
4: Kondisi kesehatan di Maluku Tenggara, kalau saya boleh alhamdulillah ada perbaikan-perbaikan baik di puskesmas, kepala puskesmas 21 puskesmas yang ada, walaupun juga sebelumnya sampaikan bahwa kita punya rumah sakit pemerintah ada dua dan swasta ada satu, yaitu Karel dan ada di Lisanebun di Elat, dan ada juga yang di sini dengan didukung oleh 21 puskesmas. Artinya kalau kita maksimalkan kondisi itu, berarti Maluku Tenggara harusnya kesehatannya baik-baik saja harusnya.
3: Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait keterbatasan tenaga dokter. Kebutuhan tenaga medis di Maluku Tenggara masih cukup besar untuk menjangkau pelayanan kesehatan secara maksimal hingga ke wilayah terluar.
4: Bahwa kami di rumah sakit ini masih punya 3 dokter, apalagi puskesmas, itu kekurangan dokter umum saja, itu masih kurang 3 lagi. Terus masuk ke dokter gigi, dari 21 puskesmas, kami masih butuh dokter gigi itu 19 orang dokter yang kami butuh. Belum lagi anestesi, belum lagi penyakit dalam.
3: Bupati menjelaskan pemerintah daerah terus berupaya mengatasi berbagai hambatan pelayanan kesehatan, termasuk persoalan konektivitas antar wilayah, ketersediaan listrik, dan jaringan telekomunikasi. Berbagai perbaikan tersebut dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Menurut Hanubun, sektor kesehatan bersama pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan Universitas Airlangga menjadi langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Ia juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran untuk renovasi sejumlah puskesmas yang masih mengalami kerusakan dan keterbatasan sarana pendukung. Selain itu, kerjasama dengan Universitas Airlangga diharapkan dapat membuka peluang pendidikan bagi putra-putri daerah di bidang kesehatan. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Proses penindakan terhadap peraturan daerah akan diawali pendekatan, dan jika pembinaan tidak diindahkan akan berujung penindakan. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Maluku Tenggara, Roy Rahayan, sejalan pelaksanaan tugas Satpol PP untuk menegakkan peraturan daerah dalam masyarakat. Namun proses sosialisasi diutamakan bagi masyarakat umum, termasuk peserta didik yang dilalui setiap awal tahun ajaran, untuk memberikan pemberitahuan resmi bagi pihak sekolah, siswa, dan orang tua terkait disiplin dalam aktivitas pembelajaran. Sehingga apabila dalam jam efektif belajar, seorang siswa tidak mengikuti pelajaran, akan tetapi ditemukan di tempat layanan umum, namun tidak mengantongi surat izin dari sekolah secara formal, maka pihaknya akan melakukan penertiban terhadap siswa bersangkutan untuk dibina.
5: Setiap pelanggar peraturan daerah ternyata setelah ditegur semua kemudian kembali melaksanakan ketertiban, maka kita sampai ke tingkat penindakan. Tentu yang kita laksanakan kepada pengusaha berbeda dengan yang dilaksanakan kepada siswa-siswa pelajar. Kalau untuk siswa, kita awali dengan melakukan sosialisasi. Kemudian kita juga ada format izin keluar dibagikan ke sekolah sehingga nanti sekolah menyiapkan untuk anak-anak sekolah. Pada saat kita melakukan patroli lalu menemukan siswa berkeliaran di luar sekolah, maka pada saat tidak bisa menunjukkan surat izin dari sekolah, maka kita akan angkat, kita lakukan pembinaan di kantor. Dan ada dua opsi, kita lakukan pembinaan di kantor atau kita bawa ke sekolah untuk dilakukan pembinaan di sekolah.
1: Rahayan juga menegaskan aplikasi Perda tersebut akan disosialisasikan sebagai langkah edukasi bagi masyarakat, termasuk masyarakat umum. Dalam hal ini pengusaha yang jika melanggar aturan akan diberikan teguran untuk memberikan pemahaman terhadap ketentuan pemerintah yang disampaikan. Akan tetapi apabila setiap arahan yang disampaikan petugas lalai ditindaklanjuti, para pelaku usaha pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar perda sesuai ketentuan yang berlaku di daerah ini. Salah satu warisan tak benda yang diusulkan Kabupaten Maluku Tenggara adalah bahasa Kei. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Maturbongs.
6: Daisaki menjadi salah satu warisan tak benda yang diusulkan bersama 5 kebudayaan lainnya. Hal ini dikarenakan Daisaki menjadi salah satu bahasa yang dinilai akan segera punah jika tidak dilestarikan. Kepada RRI, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Budi Tofi mengatakan, dilihat saat ini, generasi muda tidak lagi bisa berbahasa dengan fasih.
7: Dari sekian banyak kita ambil contoh ini tentang warisan budaya tak benda. Di tahun ini, pemerintah daerah Maluku Tenggara melalui Dinas Pariwisata mengajukan 6 warisan budaya tak benda dari Maluku Tenggara untuk dijadikan sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat khusus pada Kementerian Kebudayaan. Di tahun ini harus kurang lebih ada 2000 warisan budaya tak benda yang terinventarisir. Kita dari Kabupaten Maluku Tenggara sudah 6. Di antaranya adalah yang pertama bahasa Kei. Bahasa Kei masih ada digunakan, tetapi lambat laun ini sudah mulai pudar, berkurang, dan itu masih lebih banyak digunakan di Ohoi-Ohoi.
6: Tofi menambahkan jika pun ditemukan biasanya lebih banyak yang berdomisili di desa masing-masing. Maka dari itu pihaknya merasa bahasa Kei perlu dilestarikan dengan berkolaborasi dengan dinas pendidikan agar kembali memasukkan bahasa Kei di dalam kurikulum lokal.
7: Dan generasi muda walaupun mereka mengerti bahasa Kei, tetapi ini sudah ketika disuruh diucapkan itu sudah mulai berkurang. Nah, kita revitalisasi melalui penguatan-penguatan kurikulum lokal, bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk bagaimana dijadikan muatan lokal pada level mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kita kuatkan kembali bahasa Kei sebagai kebanggaan kita, bahasa pemersatu selain bahasa Indonesia.
6: Tofi sangat yakin dengan kembali mewajibkan generasi muda mempelajari bahasa Kei, tidak akan terjadi kepunahan akan bahasa ini. Selain itu, sebagai warisan tak benda, bahasa Kei wajib dilestarikan oleh masyarakat Kei sebagai suatu kebanggaan dari daerah ini. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara meminta penyusunan program kesehatan tahun 2027 diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat. Langkah tersebut bertujuan agar kebijakan dan program kesehatan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan warga. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, saat membuka workshop analisis situasi proses penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara di Aurelia Hotel Kimson Langgur Selasa kemarin. Sektor kesehatan masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
8: Kami sungguh menyadari bahwa capaian program dan prioritas pembangunan di bidang kesehatan sampai saat ini telah memberikan dampak perkembangan dan perubahan yang signifikan. Namun beberapa persoalan mendasar masih akan terus dibenahi. Pada saat kita masuk dilantik 20 Februari 2025, saya langsung turun ke kebesar. Saya masih ingat pada saat itu saya ke puskesmas, karena pada saat itu banyak laporan, nggak tahu ini laporan betul atau laporan cuma kebencian, bahwa banyak obat yang tidak ada di puskesmas. Luar biasa tahun 2026 awal, kemudian tiap bulan saya coba turun ke KK besar, dari masyarakat saya tanya, bagaimana sekarang obat di puskesmas? Luar biasa saat ini obat selalu ada di puskesmas.
1: Meski demikian, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mencatat sejumlah kemajuan dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat khususnya stunting. Berdasarkan data aplikasi Sigisi Kesga, Gizi dan Kesehatan Keluarga milik Kementerian Kesehatan yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan status gizi masyarakat, prevalensi stunting di Maluku Tenggara mengalami penurunan hingga 12,7%, meskipun terdapat perbedaan angka dengan data Badan Pusat Statistik. Menurut Rahantoknam, capaian tersebut perlu diikuti dengan upaya perbaikan yang lebih sistematis melalui perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah berharap pendampingan dari Universitas Erlangga dan Kementerian Kesehatan dapat menghasilkan rekomendasi yang memperkuat kualitas kebijakan kesehatan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Bapelitbanda memiliki peran dan fungsi yang strategis untuk pembangunan daerah. Sesuai peraturan daerah, Bapelitbanda bertugas membantu pimpinan daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan Dan saudara, penjelasan ini disampaikan Kepala Bapelitbangda Maluku Tenggara Clemens Welafobun dalam talk show interaktif Maluku Tenggara Menyapa pada Rabu 10 Juni 2026. Selain perencanaan pembangunan, tugas utama lainnya adalah melakukan penelitian dan pengembangan dalam mendukung berbagai program yang dijalankan di Maluku Tenggara. Clemens mengungkapkan fungsi pengendalian yang dijalankan bertujuan mengintegrasikan perencanaan seluruh program dari pusat, provinsi, dan daerah.
9: Karena kami sebagai perencana, maka kami sekaligus sebagai pengendali untuk mengintegrasikan seluruh perencanaan dari pusat, provinsi, dan daerah. Kami mengendalikan untuk semuanya terintegrasi jadi satu dengan perencanaan daerah, dengan perencanaan provinsi, dengan perencanaan nasional. Kita hidup dalam bernegara, maka semuanya harus terintegrasi.
1: Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Bapelitbangda Maluku Tenggara terus berkolaborasi dengan seluruh OPD teknis dan unsur terkait lainnya. Kolaborasi ini terjalin melalui forum-forum partisipatif yang bertujuan menyaring setiap informasi untuk memperkuat basis data sebelum melakukan intervensi lebih lanjut. Clemens melanjutkan, dari basis data yang diperoleh, pihaknya selanjutnya merumuskan seluruh usulan dan saran dan masukan, kemudian mengintegrasikannya sesuai arah kebijakan daerah dengan tetap menjadikan sektor utama sebagai skala prioritas. Beberapa skala prioritas yang difokuskan pemerintah daerah Maluku Tenggara saat ini hingga 5 tahun ke depan, yakni penguatan akses, pemberdayaan ekonomi, penataan tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan ekosistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Empat belas diakon yang ditabiskan Rabu kemarin selayaknya menjalankan misi Kristus untuk melayani umat dan bukan untuk dilayani. Uskup Diosis Amboina, Monsenyur Senongutra, mengatakan hal itu terkait hakikat seorang diakon adalah menjadi pelayan yang mengabdikan diri bagi umat, bukan mencari penghormatan atau pelayanan dari orang lain. Pada saat memimpin misa tabisan diakon bagi 14 frater seminari tinggi Santo Franciscus Xaverius Keuskupan Amboina di Gereja Santo Yosef Poka Rumah 3 Kota Ambon. Selain itu menekankan, tabisan diakon merupakan anugerah Tuhan bagi gereja melalui pemilihan orang-orang tertentu untuk mengemban tugas pelayanan. Olehnya itu, setiap diakon dituntut memiliki semangat pengabdian yang tulus dan meneladani Kristus dalam seluruh karya pelayanan. Karena tugas utama diakon adalah melayani, ketika spirit pelayanan itu tidak ditunjukkan, jabatan itu sesungguhnya tidak memiliki arti apapun. Sehingga jadilah seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
9: Karena kami sebagai perencana, maka kami sekaligus sebagai pengendali untuk mengintegrasikan seluruh perencanaan dari pusat, provinsi, dan daerah.
10: Maka jabatan diakon itu sesungguhnya tidak ada artinya. Karena itu Anda telah mendapatkan tugas penugasan dari uskup untuk pergi kemana-mana dengan abu, serta, sacir, dan jadilah seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani.
1: Menurut Uskup Ngutra, masa diakonat bukan sekedar tahapan administratif menuju imamat, melainkan periode penting untuk membuktikan kualitas panggilan dan kesetiaan dalam pelayanan, serta perayaan tabisan berlangsung hikmat. Dan penuh sukacita ini dilakukan sebanyak 14 frater resmi menerima tabisan diakonat. Diakon menjadikannya salah satu tabisan diakon terbesar dalam sejarah Keuskupan Amboina. Sekaligus penghargaan kepada para orang tua yang dengan penuh iman mendukung dan mempersembahkan anak-anak mereka untuk menempuh jalan panggilan sebagai calon imam. Karena peran keluarga, terutama doa orang tua, menjadi fondasi penting yang menopang para diakon dalam menjaga kesetiaan terhadap panggilan hidup mereka. Saudara, Pangkalan Ojek Merah Putih Pelabuhan Tual resmi bergabung dengan SBSI Kepulauan Kei. Ketua Pangkalan Ojek Merah Putih Pelabuhan Tual, Abu Tamnge, secara resmi menyerahkan formulir keanggotaan SBSI kepada Ketua DPC SBSI Maluku Tenggara dan Kota Tual, Lada Isa Iyaban. Menjadi langkah awal bergabungnya para pengemudi ojek merah putih di Pelabuhan Tual ke dalam keluarga besar SBSI sebagai wadah perjuangan bersama dalam memperjuangkan hak, kesejahteraan, serta perlindungan para pekerja sektor informal, dan diapresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh para pengemudi ojek merah putih Pelabuhan Tual kepada SBSI. Iyaban menjelaskan, setelah proses penyerahan formulir keanggotaan, SBSI akan segera mengambil langkah-langkah organisasi dan administrasi untuk memperkuat keberadaan para pengemudi ojek di bawah naungan Serikat Pekerja. Di antaranya, memproses surat keputusan kepengurusan komisariat dan akan mendaftarkan kepengurusan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kota Tual untuk mendapatkan pencatatan resmi, dan mengupayakan pendaftaran ke BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus berupaya menjaga kebersihan Kota Somlaki dan wilayah sekitarnya. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Kebersihan Kepulauan Tanimbar, Freds Watutamata, mengatakan persoalan sampah masih menjadi tantangan karena setiap hari masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, masyarakat terus dihimbau agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan demi menjaga kebersihan lingkungan.
11: Terutama juga dengan masyarakat. Kan yang paling utama masyarakat sebab sampah dia berasal dari motor. Jadi ini memang satu hal yang berkaitan bersama.
1: Menurut Watutamata, sejumlah titik yang selama ini dikenal sebagai lokasi rawan pembuangan sampah di Kota Somlaki dan sekitarnya telah dibersihkan. Prioritas pembersihan dilakukan di kawasan jalan utama yang menjadi pusat aktivitas masyarakat karena sering terlihat kotor dan menimbulkan bau tak sedap. Ia menambahkan, petugas DLH setiap hari mengangkut dan membersihkan sampah yang ditemukan di sepanjang jalan poros Somlaki. Masyarakat yang memiliki sampah dalam jumlah besar juga diarahkan untuk membuangnya langsung ke tempat pemrosesan akhir. Meski masih ditemukan sampah yang dibuang sembarangan di beberapa lokasi dan pengawasannya cukup sulit, DLH tetap melakukan pembersihan secara rutin setiap hari. Polres Kepulauan Tanimbar melalui Satsamapta terus mengoptimalkan patroli perintis presisi guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Patroli rutin ini dilaksanakan mulai malam hingga subuh dengan menyasar sejumlah titik yang dianggap rawan di Kota Somlaki dan sekitarnya. Kegiatan patroli difokuskan pada jam-jam rawan sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi gangguan keamanan. Selain itu, patroli juga bertujuan mencegah terjadinya aksi kriminalitas 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan, curat, pencurian kendaraan bermotor, curanmor, dan pencurian dengan kekerasan, curas. Kasat Samapta, Ibtu Bari Hulkiawar, menyatakan patroli rutin tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Ia menegaskan pihak kepolisian tidak akan ragu mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku kejahatan yang mengganggu ketenangan warga. Kedepan, titik-titik patroli akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan situasi dan peta kerawanan kriminalitas terbaru. Selain melakukan pengawasan, petugas juga mengedepankan pendekatan humanis melalui dialog dengan warga untuk menyerap informasi keamanan lingkungan, sekaligus menghimbau masyarakat agar tetap waspada, mengunci ganda kendaraan, serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan ke pos polisi terdekat atau call center Polri 110. Ketua TPPKK Provinsi Maluku Maya Baby Lewerisa secara resmi membuka kegiatan sosialisasi kelembagaan dan pembentukan koperasi bagi kelompok UP2K TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Balai Desa Tumbur Selasa kemarin. Kehadirannya disambut hangat oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui pengalungan sial tenun khas Tanimbar serta tunjukkan tarian modern Tanimbar yang dibawakan oleh OMK Paroki Tumbur. Dalam sambutannya, Maya Baby Lewerisa menegaskan koperasi bukan sekedar organisasi, melainkan wadah penting untuk memperkuat usaha mikro yang dikelola perempuan. Melalui koperasi, perempuan diharapkan dapat lebih mandiri, memiliki daya saing yang lebih baik, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia menekankan koperasi harus menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi perempuan, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang tergabung dalam kelompok UP2K PKK. Dengan pengelolaan yang baik, manfaat koperasi dapat dirasakan secara langsung oleh anggota dan masyarakat sekitar.

0: Usai kegiatan sosialisasi, Ketua TP/PKK Provinsi Maluku yang didampingi Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar meninjau sejumlah tenda UMKM di Desa Tumbur. Berbagai produk kerajinan tangan lokal dan kuliner khas daerah dipamerkan sebagai bentuk kreativitas dan potensi ekonomi masyarakat setempat. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Magdalena Muriolkosu, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku, camat, perangkat desa, serta para pengurus dan anggota PKK. Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk koperasi yang mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi perempuan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Madrasah Aliyah Duanglolat menggelar kegiatan pengumuman hasil ulangan semester akhir tahun pelajaran 2025-2026 di aula sekolah Desa Kilon, Kecamatan Warlabobar, Rabu pagi. Kegiatan ini dihadiri kepala sekolah, dewan guru, wali kelas, serta orang tua wali murid sebagai bagian dari penyampaian perkembangan akademik siswa. Acara tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kerjasama antara pihak sekolah dan keluarga dalam mendukung proses pendidikan. Melalui pertemuan ini, orang tua memperoleh informasi mengenai hasil belajar dan perkembangan peserta didik selama satu semester. Kepala Madrasah Aliyah Duanglolat, Lahai Rum Ohoira, menekankan pentingnya kehadiran siswa di sekolah sebagai faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. Ia mengajak para orang tua untuk terus berkolaborasi dengan pihak sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan dan kehadiran anak. Sementara itu, Wali Kelas 11 Anwar Fitmatan menegaskan pendidikan tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan etika siswa. Menurutnya, kedisiplinan dan akhlak yang baik merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang bertanggung jawab serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sadrak F. Taguri, menyampaikan pemerintah daerah resmi membentuk 7 desa persiapan. Kebijakan ini diambil karena masa berlaku administrasi desa persiapan telah melampaui batas waktu 3 tahun tanpa adanya peningkatan status menjadi desa definitif sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Sadrak, pembekuan tersebut berdampak langsung pada struktur pemerintahan di wilayah terdampak. Seluruh penjabat kepala desa persiapan beserta perangkat desanya dinonaktifkan dan dikembalikan ke posisi atau instansi asal masing-masing. Para penjabat yang sebelumnya bertugas di kantor camat maupun organisasi perangkat daerah kini kembali menjalankan tugas di tempat semula. Surat keputusan pembekuan yang ditandatangani sekretaris daerah telah dikirimkan ke 4 kecamatan terdampak, yaitu Tanimbar Selatan, Warmaktian, Tanimbar Utara, dan Warlabobar. Dengan berlakunya keputusan tersebut, wilayah yang sebelumnya berstatus desa persiapan kembali menjadi dusun dan nantinya akan dipimpin oleh kepala dusun yang dipilih langsung oleh masyarakat. Kepala Bidang Pemerintahan dan Desa, Safira Kempermase, merinci 7 desa persiapan yang dibekukan, yaitu desa persiapan Fai Waturleli, Ilngei Barat, Sabal, Warlumditi, Kainara, Mitak, Kolam Pantai, dan Namralan. Ketujuh wilayah tersebut kembali bergabung dengan desa induk masing-masing, yaitu Lat Dalam, Ilngei, Kamatubun, Ritabel, Awearumngeur, dan Labobar, sesuai penegasan pemerintah Provinsi Maluku terkait batas kadaluarsa status desa persiapan selama 3 tahun. Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara keseluruhan mulai diguyur hujan Rabu kemarin setelah beberapa bulan belakangan dilanda kemarau. Meski baru untuk yang pertama kalinya hujan guyur Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun masyarakat sepertinya mempertanyakan intensitas hujan di daerah bertajuk Duanglolat ini, mengingat hujan di hari kemarin tergolong lebat dengan intensitas angin yang cukup tinggi. Salah satu forecaster pada Badan Meteorologi Stasiun Matilda Batlayeri, Monica Afia, yang dihubungi RRI melalui sambungan telepon menyebut cuaca hujan berdasarkan perakiraan masih akan terjadi beberapa hari ke depan, disertai kecepatan angin yang bisa mencapai antara 25 hingga 30 knot atau setara 46,3 km hingga 55,56 km per jam.
1: Diperkirakan hujan Bapak dengan kecepatan angin juga cukup kencang, yaitu hingga 30 knot terutama di wilayah perairannya. Ini untuk sementara karena ada angin serta gelombang udara saja Pak. Untuk sementara belum ada terpantau sih Pak, seperti di daerah Australia itu belum ada karena siklon belum terpantau sih Pak, karena ada gelombang angin saja.
0: Monica Avia menambahkan, cuaca hujan dan angin kencang yang terjadi hari ini berdasarkan hasil pantauan terjadi tanpa penyebab seperti timbulnya awan-awan yang berpotensi hujan seperti bibit siklon tropis atau awan cumulonimbus dan semacamnya. Meski demikian, ia berharap masyarakat tetap waspada terutama bagi mereka yang lebih cenderung beraktivitas di laut termasuk angkutan laut antar pulau.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Proses penindakan terhadap peraturan daerah akan diawali pendekatan dan jika pembinaan tidak diindahkan akan berujung penindakan. 14 diakon yang ditabiskan Rabu kemarin selayaknya menjalankan misi Kristus untuk melayani umat dan bukan untuk dilayani. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratot mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2020.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saudara pendengar, berikut kami sampaikan perakiran cuaca Kota Tual dan Maluku Tenggara, juga Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada hari ini Kamis 11 Juni 2026. Yang dihimpun rri.co.id pada Rabu 10 Juni sore berdasarkan hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 18 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 18 hingga 19 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 13 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 83%. Peringatan dini, saudara, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru, serta waspada tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi mengumumkan konsep radikal dan penuh kejutan untuk upacara pembukaan atau opening ceremony Piala Dunia 2026 yang bergulir mulai hari ini Kamis 11 Juni 2026 waktu setempat atau Jumat 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seremoni pembukaan tidak hanya digelar di satu lokasi, tetapi dibagi menjadi tiga panggung kemegahan terpisah di masing-masing negara tuan rumah, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Panggung utama perdana dipastikan akan menggelegar di Stadion Azteca, Meksiko City, yang syarat akan sejarah sepak bola dunia. Acara pembukaan di Meksiko ini dijadwalkan berlangsung tepat 90 menit sebelum laga pembuka grup A yang mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan.

0: Saudara pendengar, pemuda dan pemudi di Kompleks Soretak menunjukkan antusiasme menyambut Piala Dunia 2026 dengan menggelar kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Koordinator Wilayah Kompleks Soretak Richard Antoni bersama warga setempat. Selain membersihkan area lingkungan, para pemuda juga mempercantik tembok pembatas tanah dengan lukisan bendera negara-negara peserta Piala Dunia 2026. Menurut Richard, kegiatan ini bertujuan menambah semangat suasana Piala Dunia sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih indah dan nyaman. Kepada nri.co.id, Richard menjelaskan keberadaan lukisan-lukisan tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat serta menumbuhkan rasa kebersamaan antar warga. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak lagi membuang sampah sembarangan di lokasi yang telah ditata tersebut.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Saudara pendengar, ketersediaan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Erlangga untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis di wilayah kepulauan. Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat mengunjungi workshop pendampingan tata kelola program kesehatan tahun 2026 yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga di Ballroom Hotel Aurelia Kimson Rabu kemarin. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan kesehatan daerah dalam penyusunan program tahun 2027.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz dan selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya pagi ini. Saudara, Perumbulok Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman hingga 4 bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan pimpinan Perumbulok Kanwil Maluku dan Maluku Utara Rudi Senawi Tahir yang merinci stok beras medium mencapai 10.500 ton, beras premium 500 ton, gula pasir 69 ton, jagung pakan ternak 99,2 ton, serta minyak goreng sebanyak 301.262 liter. Bulog juga memastikan adanya tambahan pasokan beras dari sejumlah wilayah, diantaranya sekitar 500 ton dari Jawa Timur, 50 ton dari Sulawesi Tenggara, serta 2.200 ton dari Sulawesi Selatan. Pasokan beras tersebut secara bertahap akan masuk ke Maluku hingga Desember 2026 untuk mendukung kebutuhan stok sekaligus mengantisipasi potensi gangguan produksi pangan daerah.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Saudara pendengar, regulasi yang baik tidak hanya berhenti pada proses pembentukan, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Semangat itulah yang menjadi dasar pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka monitoring dan tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor 5 tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkualitas.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: Baik, saudara pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda kita bergabung dengan program Satu dari Ambon untuk mengikuti dialog interaktif aspirasi 1000 pulau. Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara.
1: Republik Indonesia meliputi RRI Tua, Ternate, Bula, Somlaki, dan RRI Ambon. Dialog interaktif menghadirkan narasumber kompeten menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Selamat mengikuti.
2: Pimpinan KPK Maruli Tua Manurung mengatakan hasil SPI menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta tata kelola aparatur sipil negara atau ASN. Usai rapat koordinasi di auditorium Bapelitbangda pada Rabu 10 Juni kemarin, selain hasil SPI, KPK juga menyoroti sejumlah temuan audit yang sebelumnya menjadi perhatian. Dalam pertemuan tersebut, KPK memfokuskan evaluasi pada perencanaan pembangunan, penganggaran APBD, serta pengadaan barang dan jasa yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tertentu. Beliau juga menjelaskan pengelolaan dana hibah dan pelaksanaan pengadaan melalui mekanisme porsing menjadi salah satu sektor yang perlu diawasi lebih ketat karena berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan apabila tidak dikelola sesuai aturan. KPK juga meminta pemerintah daerah memastikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta aspirasi yang dihimpun melalui mekanisme resmi termasuk hasil reses DPRD. DPRD maksud kami. Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Thohid Soleman menyambut baik evaluasi yang dilakukan KPK dan sejumlah masukan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kelemahan dalam tata kelola pemerintahan. Dari informasi tersebut, kita ke informasi nasional. PT Kereta Api Indonesia menargetkan pendapatan non-angkutan sebesar Rp320 miliar rupiah. Manajemen Kereta Api Indonesia meluncurkan platform digital baru untuk mempercepat proses optimalisasi pemanfaatan seluruh aset properti perusahaan. Sistem digital mempermudah para pelaku usaha dalam mengakses informasi detail mengenai lahan strategi komersial. Integrasi teknologi tersebut diharapkan mampu memaksimalkan potensi ekonomi dari jutaan penumpang jasa transportasi kereta. Vice Presiden Corporate Communication Kereta Api Indonesia, Ani Purba, yang mengatakan hal tersebut pada 10 Juni, tepatnya di hari Rabu kemarin, perusahaan menargetkan pendapatan dari sektor non-angkutan memberikan kontribusi penting bagi struktur keuangan perseroan secara keseluruhan. Dan beliau juga menerangkan langkah dapat meningkatkan kemandirian finansial perseroan melalui ekosistem bisnis modern. Manajemen memfokuskan juga penawaran aset pada lahan strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi demi keuntungan bersama. Demikian informasi pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat beraktivitas tentunya buat Anda yang sembari tentunya mendengarkan kami melalui FM di 101,8 dan MW juga. Dan terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar, jangan lewatkan, nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi ini di mana aspirasi 1000 pulau Maluku, Maluku Utara untuk Korwil Nusantara 3 Ternate Ambon, Tual, Somlaki, dan juga Bula. Dan topik yang nantinya akan dibahas yaitu Euforia Piala Dunia 2026 membangun generasi sportif. Dan nantinya akan hadir sebagai narasumber yaitu Kadispora Kota Ternate Bapak Sutopo Abdullah dan juga pengamat sepak bola tanah air Bapak Askar Saleh. Dan pendengar, beberapa saat lagi ya tentunya kami akan ajak Anda untuk mengikuti aspirasi 1000 pulau Maluku, Maluku Utara. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku, di mana topik yang nantinya akan dibahas Euforia Piala Dunia 2026 membangun generasi sportif, dan narasumber juga yang sudah hadir di studio Pro Satu RRI Ternate, Bapak Kadis Dispora Kota Ternate, Bapak Sutopo Abdullah, dan juga Bapak Asgar Saleh selaku pengamat sepak bola tanah air. Dan pendengar, untuk siaran berjaringan Korwil Aspirasi Serumpun Maluku akan dipandu oleh rekan Davi Baba. Selamat mendengarkan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eja dan saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Senang sekali hari ini Kamis 11 Juni 2026 saya Davi Baba kembali hadir untuk Anda dalam dialog interaktif Ternate pagi ini. Aspirasi Seribu Pulau Maluku Maluku Utara yang merupakan siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Ternate Ambon Tual Saumlaki Bendula. Tentunya dialog interaktif Ternate pagi ini juga turut disiarkan oleh rekan-rekan di Ambon, di Tual, Saumlaki, dan juga Bula. Untuk itu, sebelum menyapa secara umum pendengar, saya juga ingin say hello kepada rekan-rekan yang ada di RRI Ambon, RRI Tual, Saumlaki, dan juga Bula, serta seluruh pendengar yang mendengarkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 pada kesempatan pagi hari ini. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Eca, topik yang kita bahas yaitu berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang nantinya akan segera dimulai. Dan tentunya kita sudah melihat bagaimana euforia Piala Dunia di Kota Ternate, di Provinsi Maluku Utara. Bendera-bendera negara yang mereka dukung sudah naik ya, di atas pohon, di atas rumah, di jalanan, depan rumah, dan sebagainya, sehingga euforianya begitu terasa. Nah, untuk itu pagi hari ini pendengar, kami akan membahas secara spesifik lebih mendalam berkaitan dengan topik euforia Piala Dunia 2026 membangun generasi sportif bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate yang juga kita tahu bersama adalah Presiden Fans Argentina Maluku Utara, Pak Sutopo Abdullah. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Famos Argentina.
1: Famos Argentina, Famos Argentina. Ya. Lebih dulu dengan Famos.
3: Lebih dulu dengan Famos.
1: Famos Argentina begitu yakin. Argentina juara bertahan di edisi sebelumnya dan tahun ini Pak Sutopo yakin akan mempertahankan gelarnya. Adakah mungkin Jerman yang akan kembali merengkuh juara untuk yang kelima kalinya menyamai perolehan Piala Brazil?
3: Insya Allah untuk kedua kali di tahun 2026 ini kita berturut-turut nanti.
1: Berturut-turut ya. Dan menggenapkan empat bintang
3: menyamai Jerman.
1: Dan baik,
3: pada waktunya kita akan lewati Jerman.
1: Luar biasa optimisme yang disampaikan oleh Bung Sutopo Abdullah yang juga merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate. Ini kalau kepala dinasnya sudah dukung Argentina, harusnya seluruh penduduk Kota Ternate juga demikian, begitu Pak ya? Atau apa tidak begitu?
3: Saya kira harus diakui kalau secara statistik ya, fakta mayoritas di Ternate mayoritas memang Argentina Pak.
1: Mayoritas Argentina.
3: Bisa juga diakui oleh Pak Amila, bisa memberikan sedikit penjelasan nantinya. Tetapi sebagai penduduk Argentina, memang rasa-rasanya Pak Amila ya, Ternate ini mayoritasnya memang tim tenggo.
1: Baik, jadi hari ini Anda dalam kapasitasnya akan berbicara dari dua sisi, baik dari sisi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ya, melihat sepak bola secara umum di Kota Ternate, dan juga sebagai Presiden Fans Argentina Maluku Utara. Baik, dan mendampingi Bung Sutopo Abdullah di studio tentunya ada Bung Asgar Saleh, pengamat sepak bola tanah air. Selamat pagi Abang Ga. Ini pagi. udah pakai baju Jerman.
4: Ya memang. Karena tahu nanti sama-sama dengan Presiden Argentina, makanya saya pakai baju Jerman.
1: Pakai baju Jerman ya. Jadi teman-teman di RRI Tual, ya. Saumlaki dan juga.
4: Salam juga buat semua di Tual, di Saumlaki, di Ambon, di Bula.
1: Iya. Termasuk pendukung Jerman yang ada di sana dan Argentina yang ada di sana ya.
3: Iya. Buat teman-teman di Ambon, apalagi Ambon ya. Tual, di Bula.
1: Ini sudah mengklaim di awal-awal nih.
3: Euforia sepak bolanya dan sangat terasa untuk pendukung Argentina di Ambon.
1: Di Ambon juga ya, waduh ini yang ada di Ambon pada ketawa-ketawa. Baik pendengar, Anda tentunya juga dapat bergabung dengan kami di layanan telepon di 0921-3125-521 dan 0822-1153-7429. Dialog interaktif Ternate pagi ini juga disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Ternate dan juga dapat Anda saksikan di aplikasi RRI Digital. Baik, kita langsung saja mulai di kesempatan pagi hari ini. Saya mungkin lebih dulu dengan Pak Sutopo Abdullah dalam kapasitasnya sebagai Kadis Pemuda dan Olahraga Kota Ternate. Pak Sutopo, kita ketahui bersama bahwa saat ini atmosfer Piala Dunia begitu terasa ya, hingga ke daerah-daerah termasuk di Halmahera Utara kita lihat deretan bendera sepanjang kampung berdiri tegak, termasuk di Maluku Utara tentunya. Dan bagaimana menurut Anda Pak Sutopo, seperti apa fenomena euforia Piala Dunia yang terjadi di tengah masyarakat kita saat ini secara umum?
3: Iya, jadi selamat pagi ya pendengar RRI Ternate Tual
1: Saumlaki
3: dan di Melati Bula ya. Ini luar biasa tema kita di dialog pagi hari ini terkait dengan bagaimana euforia sepak bola di tahun 2026. Yeah. Setiap awal ini saya menyatakan bahwa kalau Anda ingin merasakan euforia sepak bola, tidak perlu Anda ke Amerika, tidak perlu ke Kanada, tidak perlu ke Meksiko. Anda datang di Ternate, Anda akan merasakan suasana seperti Anda berada di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko. Euforia sepak bola warga kota Ternate yang sangat luar biasa. Dan bagi pemerintah kota Ternate ini kita mendorong bahwa euforia sepak bola itu harus membawa semangat dan energi positif bagi daerah ini. Dan saya kira kita semua sudah mengetahui secara luas di setiap penyelenggaraan Piala Dunia, euforia, semangat, fanatik warga Ternate terhadap kontestan Piala Dunia ya, baik Argentina dan negara-negara yang lain. Saya hanya tahu Argentina.
1: Hanya tahu Argentina.
3: Negara yang lain saya kurang terlalu familiar menyebutkannya. Tetapi itu adalah realitasnya. Sebagai Kadispora kami mendorong kegiatan Piala Dunia ini membawa suasana baru bagi warga Ternate. Dan sebagai pemerintah kota Ternate, Pak Wali Kota, kita menyiapkan ya, fasilitas nonton bareng di Taman Film, ya, di Benteng Oranye Ternate. Jadi itu adalah bagian dari dukungan pemerintah memfasilitasi apa namanya semangat euforia masyarakat Ternate dalam menyambut Piala Dunia di tahun 2026.
1: Baik, oke. Abangga, kalau tadi Bang Sutopo mengatakan bahwa kalau ingin merasakan euforia Piala Dunia tidak perlu ke Ternate, tidak perlu ke Amerika. Di Ternate saja euforia itu sudah didapat oleh masyarakat pencinta sepak bola. Bagaimana dengan Anda?
4: Ya, kalau Anda ke Amerika hari ini kan pasti akan diperiksa ketat ya. Ada kemungkinan untuk dideportasi. Ya,
1: karena ada wasit dari Somalia juga
4: ya, yang bisa ketat. Tiketnya mahal, kemudian kondisi cuaca juga. Pagi tadi kan laga persahabatan antara apa terpaksa ditunda ya, karena sambilnya kebanjiran. Jadi ada beberapa hal sih. Sebenarnya ini euforia 4 tahunan yang sudah berulang beberapa kali terjadi. Dan kalau kita mau jujur memang Ternate, Maluku Utara secara keseluruhan memang euforianya luar biasa. Dan orang belanja bendera, menaikkan di atas rumah, di atas kantor, di pekarangan, di perempatan lampu merah. Dan semuanya memang fokus pada pembukaan yang besok malam ya, Sabtu dini hari nanti akan kita saksikan. Ada 104 pertandingan dan ini akan luar biasa karena baru pertama terjadi 48 tim bermain di satu ajang Piala Dunia. Saya kira ini sebuah apa ya, liburan kelas dunia yang harus kita nikmati di tengah tekanan harga BBM yang naik kemarin malam ini. Jadi ya masyarakat bisa bereuforia, bergembira, menikmati, apalagi kan siarannya gratis melalui TVRI dan juga disiarkan juga oleh RRI secara nasional.
1: Baik, nah menurut Anda juga nih Abangga, euforia Piala Dunia ini apakah hanya sebatas semacam hiburan atau sebenarnya memiliki dampak sosial yang bisa lebih luas kepada masyarakat?
4: Soal dampak pasti memiliki apa ya, tapi jangan lupa bahwa sepak bola itu punya nilai universal. Sepak bola itu selalu menyatukan. Jangan sampai misalnya karena saking semangatnya mendukung Argentina misalnya harus bentrok dengan fans yang lain, menciptakan konflik, menciptakan kericuhan. Menikmati sepak bola sebatas mendukung, kemudian selesai. Kita lihat, belajar dari laga tim-tim besar, semuanya selalu selesai dalam waktu 20-45 menit di lapangan hijau. Dan setelah itu, para pendukung, para pemain, para fans, kemudian bersatu menikmati euforia ini secara bersama-sama. Ini yang kita harapkan terjadi.
1: Baik, saya kembali ke Bang Sutopo Abdullah ya, dari perspektif pemerintah Kota Ternate, Piala Dunia dari tahun ke tahun, ajang 4 tahunan ini ya, selalu diwarnai dengan konvoi dan sebagainya. Apakah pemerintah juga sudah mengantisipasi hal itu sehingga mungkin kalah menang itu hal yang biasa dalam sebuah turnamen, dalam sebuah sepak bola, tapi bagaimana pendukungnya ini bisa bersatu dan sebagainya. Sementara kita lihat di Kota Ternate di tahun-tahun terakhir Piala Dunia, pemerintah Kota Ternate seperti apa mengantisipasi hal-hal demikian?
3: Jadi event 4 tahun Piala Dunia di Ternate ya, saya mengikuti di tahun 2014, 2018, 2022, dan ini yang keempat kali 2026. Saya kira supporter di Ternate sangat sangat dewasa dengan menyikapi perbedaan dengan dukungan yang mungkin luar biasa, tapi tidak pernah ada bentrok sesama pendukung di Ternate. Walaupun itu nonton bareng Argentina dengan Belanda di Falklandnya misalnya, di Benteng Oranje waktu itu, bisa berlangsung secara damai dan secara aman. Dan itu kedewasaan yang harus kita tunjukkan, bahwa euforia sepak bola ini jangan sampai kemudian membawa konflik sesama pendukungnya. Ini kan memberikan semangat saja kepada kita semua. Jadi kalau Argentina selama ini di Ternate dengan pendukung yang begitu mayoritas, maaf-maaf saja selama konvoi kemudian nonton bareng, saya pastikan jangan menimbulkan kegaduhan, kericuhan ya, sesama pendukung, baik dengan tim yang lain maupun sesama Argentina. Karena di Argentina juga banyak faksinya di Ternate ini. Oleh itu saya berharap dengan momentum Piala Dunia di tahun 2026 tadi, bahwa euforia sepak bola itu akan berakhir di 90 menit itu. Suasana tegang kita itu akan seperti ada di lapangan hijau. Selesai, kita membawa kembali. Dan di Ternate, di pengalaman saya selama di Ternate mengikuti Piala Dunia, suasana itu masih terjaga sampai hari ini. Dan mudah-mudahan itu tidak hanya sebatas Piala Dunia, sampai kapanpun suasana itu tetap terbawa. Sesudah pertandingan kita saling membaur, saling menyapa sesama pendukung maupun teman-teman yang lain. Bahkan suami istri aja berbeda Pak sekarang.
1: Iya.
3: Istri dukung si A, suami si B. Tetapi itu bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Kira-kira gitu Pak. Jadi suasana Piala Dunia memang terasa, tetapi tradisi dan kebersamaan itu harus tetap terjaga. Pemerintah kita berharap seperti itu. Kita memang berkoordinasi dengan Polres Ternate untuk selama penyelenggaraan Piala Dunia, khusus di tempat nonton bareng yang kita laksanakan di Benteng Oranje itu, dapat berjalan kondusif. Bukan itu sedikit gambarnya.
1: Baik, ini adalah euforia yang akan berjalan sebulan, jadi harus dinikmati begitu ya, bukan menjadi ajang untuk salah menyalahkan atau ajang pertikaian. Baik, Abang Gak, Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Sutopo tadi terkait dengan nanti juga akan adanya konvoi dan sebagainya yang mungkin kita akan sudah lihat di satu atau dua tiga hari pertama pagelaran Piala Dunia ini?
4: Kalau misalnya partai-partai di Knets di babak penyisian grup, saya yakin tidak terlalu, euforia tidak terlalu terjadi ya, karena ini 48 pertandingan, 48 tim, kemudian ada banyak grouping yang bermain, dan waktunya juga kadang-kadang di Ternate harus jam 11 siang, terutama kita di timur ya, karena kalau kick off-nya di Amerika itu tengah malam, di sini pasti siang hari. Beda kalau misalnya kick off-nya jam 1 siang di Amerika, mungkin kita bisa menikmatinya di jam-jam 5 atau jam 4 subuh ya, dini hari. Dan ketika dia bermain siang misalnya, kita kan harus menghitung aktivitas kantor. Dan ini Piala Dunia yang kedua ya di Amerika ya, 94 dulu pernah sama, situasinya sama, ada partai-partai yang bermain di siang hari. Dan kalau saya melihat memang grouping ini hanya mungkin ya di grup F itu akan saling bunuh lah. Ada Jepang, ada Swedia, ada Senegal, dan juga ada Belanda di situ ya. Rata-rata punya kualitas sama. Di luar itu grupnya, pertandingannya menurut saya tidak terlalu lagi, tidak terlalu, effortnya tidak terlalu besar ya. Apalagi di grupnya Argentina itu dengan semua lawannya. Jadi mungkin nanti di fase knockout ya, di babak 32 besar, karena kita tahu juga di fase grup ini juara dan runner-up otomatis lolos, 12 tim, 24 tim, kemudian ditambah dengan 8 peringkat 3 terbaik. Jadi ini akan tidak terlalu menarik menurut saya dalam tanda kutip, apa yang nanti terjadi panjang fase grup, kecuali dia sudah mulai masuk ke 32 besar, 16 besar, 8 besar, dan ya itu akan membuat minat, membuat interaksi akan lebih besar. Saya kira antisipasi dari pemerintah kota ini model yang mungkin saja bisa ditiru oleh pemerintah kabupaten kota lain ya, karena toh kita berharap sekali lagi seperti saya bilang tadi, sepak bola itu punya nilai-nilai universal, sepak bola itu selalu menyatukan di mana-mana.
1: Baik, abang yang berikutnya juga saya penasaran terkait dengan Piala Dunia kali ini ya, ada Gen Z termasuk ya. Juga misalnya mungkin ini Gen Z merupakan hal yang mungkin yang kedua atau yang baru begitu. Kira-kira apa saja nilai positif yang dapat dipetik oleh generasi muda dari ajang Piala Dunia ini, abang, menurut Anda?
4: Saya kira mereka akan menikmati tontonan ini, bahwa euforia, kita hidup di zaman informasi tanpa batas ya. Semua orang punya akses internet, akses untuk mengetahui apa saja yang terjadi di Amerika, di Kanada, di penyelenggaraan Piala Dunia di Meksiko yang akan terjadi, dan orang akan bebas mengakses. Dan saya kira mereka punya pilihan-pilihan. Gen Z ini kan generasi milenial yang memang syarat dengan informasi yang smart ya. Mereka tentu lebih komunikasinya lebih ke level bicara tentang kualitas tim, bukan lagi euforia karena menyedolakan masa lalu sebuah tim, tapi mereka hidup di zaman sekarang dengan apa yang terjadi yang akan mereka nikmati hari ini.
1: Iya, mereka lahir mungkin di zaman Ronaldo dan Messi berjaya begitu, sehingga ini berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah fans Argentina di Maluku Utara, Pak Sutopo, begitu?
3: Salah satunya.
1: Salah satunya. Nah, dari kacamata Anda ya, Pak Sutopo, sebagai Presiden Fans Argentina Maluku Utara, bagaimana antusiasme masyarakat Maluku Utara dalam mendukung tim-tim favorit di ajang Piala Dunia ini, dan juga tentunya seperti apa Argentina memiliki basis penggemar yang cukup besar di Maluku Utara? Bisa Anda gambarkan begitu?
3: Iya, memang suasananya sangat bagus. Saya barusan dari Halmahera Utara. Jadi di ajang perpok kumpulan kami hadir di acara pembukaan. Sepanjang perjalanan bangga
1: bendera Argentina yang paling banyak ya, sudah
3: sangat dominan, sangat sehingga ada penyemangat baru di tahun 2026 Argentina sapu rata. Kenapa? Karena memang luar biasa. Simbol-simbol timnas Argentina itu menyebar di seantero bumi Halmahera Bangga. Dari kota Sofifi sampai di Tobelo, itu saya tidak membayangkan bahwa suasana kemeriahan dan antusias masyarakat Halmahera di Maluku Utara itu sangat luar biasa. Apalagi di Tobelo, dari Malifut kemudian ke Kau dan masuk kota Tobelo, itu sangat terasa luar biasanya. Dan memang biru putih dominan, Bangga. Realitasnya memang seperti itu. Saya hanya melihat Jerman beberapa, di satu aja di kampungnya, di Nyai Madodera apa gitu ya, salah satu nama desa. Itu Inggrisnya kecil aja satu.
1: Ini memang Jerman maksud Anda?
3: Inggris.
1: Oh, Inggris ya.
3: Kecil. Saya lihat, ini memang mungkin ada keterbatasan bendera atau memang juga keterbatasan fanatiknya. Tetapi kalau Argentina luar biasa di sepanjang itu. Dan itu membuktikan bahwa Maluku Utara masyarakatnya ngerti dan paham bola, Bangga. Karena hampir-hampir negara-negara yang mereka ngefans, itu memang sepak bola selalu maju di negara itu. Misalnya Argentina, kemudian di negara-negara yang lain.
1: Baik, itu aja gambarannya. Saya tadi malah menandai bendera Inggris yang hanya satu ini akan berseberangan dengan perspektif Hasim Ilyas ya.
3: Iya, Pak Hasim Ilyas. Itu di salah satu desa di Malifut, Nyai Madu, apa gitu ya namanya. Dan saya kebetulan ada juga beberapa teman yang semobil, dan kita memang sengaja menghitung, misalnya lah ini kelurahan desa ini nampak, desa ini nampak, dan suasananya memang sangat terasa di Maluku Utara. Euforia sepak bola 4 tahunan Piala Dunia itu sangat terasa di Maluku Utara. Sehingga statement awal saya tadi bahwa kalau Anda ingin merasakan euforia Piala Dunia, Anda tidak perlu ke Amerika, tidak perlu ke Meksiko, tidak perlu ke Kanada. Cukup ke Ternate dan ke Maluku Utara, Anda akan merasakan suasana itu.
1: Baik.
3: Dan kita berkomitmen di tahun ini, Bangga, kita akan mengundang Duta Besar Argentina untuk datang di Ternate, datang dari Maluku Utara, melihat euforia fans Argentina dalam mendukung tim kebanggannya. Sehingga beliau bisa menyaksikan, seperti inilah realitasnya, seperti yang sebabkan oleh Bangga. Bola itu universal, dia tidak ada batas negara dan lain-lain. Begitu kecintaan orang, fanatik orang dengan sepak bola itu, kemudian tadi Bangga, walaupun mereka tidak, Messi tidak kenal Maluku Utara misalnya, Bangga ya, tetapi orang begitu mencintai Messi di Maluku Utara. Mungkin itu ingin kami sampaikan kepada semua orang di dunia ya, khususnya bagi saudara-saudara kita di Argentina, bahwa ada ribuan orang, ratusan ribu orang di Maluku Utara yang juga ngefans dan mendukung dan berharap Argentina kembali mengangkat Piala Dunia di tahun 2026. Mungkin itu.
5: Baik, baik. Nanti kita akan memberikan ruang ke Bangga juga untuk melihat bagaimana peluang Jerman di Piala Dunia tahun ini ya, karena beliau juga merupakan salah satu pendukung Jerman yang bagaimana kansnya di Piala Dunia kali ini. Namun belum sampai ke situ, Abangga, mungkin terkadang kita lihat bahwa rivalitas antar pendukung tim nasional ini cukup tinggi ya, termasuk juga di Maluku Utara. Kira-kira menurut Anda bagaimana cara menjaga agar fanatisme tetap sehat dan tidak menimbulkan konflik seperti semangat yang juga sudah disampaikan oleh Bung Sutopo tadi?
4: Saya kira ajang nonton bareng itu penting. Karena ketika ajang nonton bareng dilakukan, itu orang datang dengan tujuan yang berbeda, satu mendukung A, satu mendukung B misalnya. Berbau di situ, toh kita hidup di kota yang kecil ya, kalau bicara tentang Ternate, kita saling mengenal. Ini kan ajang 4 tahunan yang berlangsung hanya sebulan. Kita menikmati benar euforia, kegembiraan di situ. Jangan sampai kegembiraan Piala Dunia itu ternodai dengan aksi-aksi anarkis, dengan hal-hal yang tidak perlu lah. Saya kira ini penting untuk jadi catatan. Dan kalau Anda bilang kaitannya dengan milenial, saya kira teman-teman milenial ini pikirannya kan lebih maju. Mereka jauh dari sikap untuk membuat rusuh dari yang lain-lain ya. Mungkin angkatan Pak Sutopo lah, kalau misalnya kalah itu bisa rusuh. Tapi kalau angkatan milenial ini, saya yakin sekali, apa hubungannya? Mereka tuh menikmati suasana, menikmati kafe, menikmati kebersamaan, dan saya kira ini lebih penting. Karena itu kalau misalnya tadi disebut pemerintah Kota Ternate memfasilitasi ajang nonton bareng, saya kira itu akan jadi sesuatu di yang mempertemukan banyak orang. Orang akan datang saling mengenal, saling bertemu lagi. Event ini kan tidak terjadi terus menerus, dan saya kira di ajang ini orang akan bertukar informasi. Kemudian setelah timnya selesai bermain, saling berangkuan, pulang sama-sama. Kalau memang mau pawai, nikmati pawai itu sebagai sebuah euforia universal, bukan karena segmentasi dan kebencian karena tim kita kalah atau tim kita menang. Saya kira itu poinnya.
5: Baik, saya masuk pada sesi generasi muda ini agak loncat-loncat, Abangga, karena kita tahu bahwa Anda juga mempunyai kiprah di Malut United FC, tim yang saat ini sementara membangun akademi yang diharapkan dapat menopang persepak bolaan tanah air di masa-masa mendatang. Banyak anak-anak muda, Abangga, yang menjadikan pemain dunia sebagai idola, ada Messi, Ronaldo tentunya, dan juga pemain-pemain lainnya. Nah, kira-kira dengan kekaguman itu, bagaimana cara mengarahkan kekaguman tersebut menjadi motivasi bagi mereka untuk berprestasi?
4: Iya, saya kira kan informasi sekarang meluber nih, Raffi. Saya kira di mana-mana akses orang untuk mendapat informasi. Kalau Anda mengidolai seorang Lionel Messi, Anda bisa mencari jejak Messi, dan itu akan terbuka semuanya, apa yang dilakukan hari-hari, bagaimana latihannya. Dan kalau profiling itu dijadikan idola, saya kira target kita kan menyamai apa yang dilakukan oleh idola. Orang itu rata-rata fans ingin hidup seperti idolanya, dan kalau itu di dunia sepak bola, ya mulailah dari usia dini, mulailah untuk menjaga diri, konsumsi, kemudian latihan yang benar, dan tugas pemerintah memfasilitasi itu. Karena saya yakin di Maluku Utara terutama itu banyak sekali bakat sepak bola. Di Maluku sama juga, secara universal kita punya banyak sekali bakat sepak bola. Dan kebetulan saja, insya Allah mungkin tahun ini kita akan mulai dengan akademi yang telah kita kerjasamakan dengan Benfica ya. Dan ini peluang sih untuk generasi muda, karena target kita tuh tidak muluk-muluk. Kalau misalnya mereka jadi, ya minimal 10 tahun akan datang, 5-10 tahun akan datang, ada anak-anak Maluku Utara dan Maluku yang bermain di sepak bola Eropa, yang lahir dari akademi yang kita bina di Ternate. Itu targetnya sih.
5: Baik, nah apa pelajaran terbesar kira-kira yang dapat dipetik dari negara-negara peserta Piala Dunia terkait dengan pembinaan usia muda, Bangga?
4: Kalau mau kita sebut yang paling dekat, Qatar misalnya, dia punya akademi yang sangat serius. Ketika dia gagal berkali-kali menjadikan sensasi Piala Dunia, dia membangun akademi yang sangat serius. Jerman misalnya ketika babak belur setelah juara, dia tiba-tiba sadar bahwa balik lagi untuk membina pemain muda. Argentina juga sama. Dan saya kira kalau Anda melihat Italia yang gagal lolos untuk ketiga kalinya, ada revolusi besar yang sementara terjadi di sepak bola Italia, bahwa Pembinaan usia muda itu memang penting untuk jadi fondasi timnas di masa depan. Tanpa pembinaan yang serius, memberi mereka kesempatan berlatih kemudian bermain di kompetisi yang elit, itu akan sulit untuk mendapat talenta yang bisa memperkuat tim nasional. Dan itu poinnya. Jadi kalau kita belajar dari sepak bola dunia secara keseluruhan, memang akademi pembinaan pemain muda itu jadi fokus untuk membangun tim masa depan.
5: Baik, dan mudah-mudahan ini juga dapat di copy paste ya oleh kita yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia juga tentunya mempunyai peluang yang sama seperti negara-negara besar lainnya yang selama ini sudah hadir dalam ajang Piala Dunia secara berturut-turut tentunya. Dan saya kembali dengan Bung Sutopo Abdullah. Nah, ini sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate ini, bagaimana Anda kemudian melihat momentum Piala Dunia dalam meningkatkan minat olahraga di kalangan pelajar dan pemuda? Namun kita tahan dulu, kita terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pagi, selamat pagi.
5: Ya, pagi, ya luar biasa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam olahraga.
5: Salam, Bapak.
6: Ya.
5: Dengan siapa?
6: Ini dengan Poli dari Ambon ini, dari Ambon, Maluku.
4: Ya, dan Poli, okay. Apa kabar?
6: Kabar baik, Bapak-bapak sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan, Pak. Ya.
5: Om Poni, saya boleh tahu ini Om Poni dukung apa karena ada klaim dari
6: begini. Ya. Jadi begini, kalau saya kan sudah senior ini, tapi saya masih ingat tahun 1974 itu kan Argentina dan Belanda, dan Argentina ketika itu menang. Nah, Belanda ketika masuk dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia, itu pada paling kuat itu masuk dalam 4 besar, kalau tidak salah, 8 besar. Nah, sekarang kalau saya pribadi, itu saya fans Prancis, Bang. Prancis masih bisa masuk. Jadi hari ini di kota Ambon, yeah, Pak Wali Kota itu memberikan kesempatan untuk semua fans-fans klub yang ada di Ambon untuk Piala Dunia itu bikin meramaikan, Pak. Jadi ada acara khusus pagi siang mungkin kalau tidak salah.
5: Yeah.
6: Kemudian kalau kemarin saya ikuti wawancara di TVRI Ambon itu, Pak Wakil Gubernur itu Belanda, Pak. Wakil Gubernur Abdul Fanat itu Belanda.
4: Belanda.
6: Kemudian istrinya juga kan Jerman, jadi perbedaan itu belum kelakar, jangan hancur lah, Pak.
5: Kira-kira begitu. Baik, Pak Poni sebentar. Berarti secara keseluruhan di Ambon ini mayoritas pendukung adalah timnas Belanda, bukan Argentina.
6: Belanda, Pak. Betul, Belanda. Ya, tapi kan masing-masing punya fans. Tapi mayoritas itu dari dulu kalau Piala Dunia itu memang di Maluku itu Belanda, ya, Pak. Iya, Belanda. Nggak tahu, karena memang begini, Pak. Ada cerita bahwa di Belanda itu ada Rangers itu, orang Latuhala, tapi ya orang Ambon yang besar di Belanda, Pak. Jadi ada mungkin kemudian ada satu lagi
4: Depay
6: itu. Jadi mungkin ada itu. Jadi memang saya kira bukan apa, tapi fans-fans itu masih ada, Pak.
5: Yeah.
6: Kemudian himbauan dari Pak Gubernur dalam rangka Piala Dunia ini tidak boleh terjadi hal-hal yang sangat merusakkan atau euforia berlebihan, Pak. Yeah. Jadi itu dihimbauan supaya mungkin kita punya perbedaan, punya fans masing-masing, tetapi harus menjaga ketertiban, keamanan supaya pada saat Piala Dunia itu semua bisa berjalan dengan baik, Pak.
5: Baik.
6: Jadi itu yang diharapkan. Memang Maluku tidak sama dengan Maluku Utara. Maluku Utara sudah masuk Liga 1. Maluku ini, Kak, kalau kita ikuti komentar dari tokoh-tokoh olahraga itu kan masih di peringkat 4, Pak. Jadi di apa?
4: Liga 4.
6: Ya, Liga 4 masih jauh sekali. Dan memang ada motivasi dari pengamat dan Pak Gubernur kalau bisa memberikan motivasi untuk Maluku bisa bangkit, Pak. Tapi kelemahan-kelemahan, Pak, mohon maaf saya harus sampaikan, kalau kita di Maluku ini berangkat dengan turun dengan anggaran APBD tidak mungkin, Pak. Maaf, Maluku Utara perusahaan korporasi yang besar yang bisa menunjang ini, Pak. Dari mungkin insya Allah Tuhan sayang blok masyarakat mungkin bisa bangkit di Maluku.
5: Amin.
6: Supaya Pan bisa juga ya paling tidak di Liga 2 atau Liga 3 begitu, Pak. Mungkin diharapkan begitu. Ya.
5: Baik.
6: Ini yang mungkin kita komentar di pagi ini menarik sekali, Pak. Semua di provinsi seluruh Indonesia, saya kira ini euforia yang 4 tahun diselenggarakan ini sangat berkesan dan menghibur sekali, Pak, bagi kami di seluruh Indonesia dan terutama di Maluku dan Maluku Utara. Kira-kira itu, Pak. Terima kasih.
5: Selamat pagi,
6: Pak. Salam sehat. Salam olahraga.
5: Semangat sekali, Pak Poni, ya. Memang aura-aura pendukung Prancis seperti ini. Dan kita terima penelpon lagi, satu yang sudah terhubung bersama kami. Halo, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Dengan Pak siapa di mana?
7: Lupa lagi dengan Om Jojo.
1: Oh, Om Jojo. Nah, Om Jojo sebelum kasih tahu yang lain-lain, ini Om Jojo dukung apa di Piala Dunia?
7: Saya Portugal.
1: Oh, Portugal. Baik.
7: Pasutopo.
1: Baik. Berseberangan dengan Pasutopo berarti ya?
7: Terhadap.
1: Iya, Pasutopo kan presiden Argentina. Fans.
4: Om Jojo. Om Jojo.
7: Sudah.
4: Om Jojo.
7: Topik saya.
4: Om Jojo, dihitungan saya itu sangat mungkin itu Portugal ketemu dengan Argentina di babak 8 besar.
1: Dan siapa yang?
7: Brasil termasuk kota besar.
1: Ini kita lagi bahas.
7: Saya belum lihat persoalan topik yang ini.
1: Nah.
7: Euforia dalam Piala Dunia untuk kasih muda yang sportifnya ke depan.
1: Iya. Yeah.
7: Saya lihat banyak pemain menutupan ini banyak sekali punya bakat, tapi pun keto lagi ini yang persoalan lagi untuk pembina dari awal start. Kalau keto itu kan juga pengaruh anak-anak yang main bola ini. Oke, ke Dispora, Pak Sutopo, mohon izin Pak. Tukar Frede itu fungsinya apa? Bebas kendaraan berasap atau bagaimana itu di Salero itu Pak? Saya dua kali saya turun itu kendaraan membuang persenam tak tahu bagaimana ini. Di sini, kamu menghirup udara cuma 2 jam Pak, 7 sampai jam 9. Pengalaman saya dulu kan, tak ada satu motor yang lewat. Ini ketemu di Pura Baru, tolong kepala bidang kemarin. Saya cek ulang di lapangan pada hari Minggu nanti. Supaya orang senang bahwa kapalnya itu dingin hirup udara. Oke, sementara lupa.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Jojo yang ada di utara kota ya, sudah menyampaikan unik-uniknya pagi ini walaupun di luar dari topik yang kita bahas. Tapi yang satu yang pasti, beliau adalah pendukung Portugal dan harapannya Portugal bisa melangkah lebih jauh pada pagelaran Piala Dunia tahun ini. Saya ke Pak Sutopo Abdullah terkait dengan pertanyaan yang tadi sempat tertahan ya, terkait dengan bagaimana Anda melihat momentum Piala Dunia dalam meningkatkan minat olahraga di kalangan pelajar dan juga pemuda.
3: Iya, jadi dengan hadirnya dengan perkembangan teknologi informasi hari ini ya, yang luar biasa. Dulu di tahun ketika pertama kali saya mengagumi Maradona, itu saya tidak pernah melihat sosok Maradona. Saya hanya membayangkan bahwa Maradona adalah seseorang yang luar biasa. Tetapi begitu dengan perkembangan teknologi hari ini, bangga anak-anak milenial Gen Z ini ingin mengagumi seseorang, itu sangat mudah mengakses informasinya. Lahir di mana, kemudian besarnya, dan ada videonya, ada segala macamnya, itu bisa dilihat, dan itu memberikan pesan yang kuat bagi anak-anak muda Ternate dan Maluku Utara. Jika ingin menjadi pesepak bola seperti Lionel Messi, seperti yang bisa makin bangga tadi, apa yang harus dia lakukan misalnya.
1: Yeah.
3: Dan di Ternate ini luar biasa untuk sepak bola ya, dengan hadirnya kurang lebih 27 sekolah sepak bola bangga yang di Ternate ini luar biasa. Ada ribuan anak-anak kita yang secara apa luar biasa latihan di setiap hari, setiap seminggu kurang lebih 3 kali. Dan apalagi dengan didukung tadi pernyataan bangga Maluku Utara dengan ada juga pengembangan usia dininya.
1: Yeah.
3: Saya membayangkan di 10-15 tahun ke depan anak-anak Maluku Utara, yeah, anak-anak Ternate itu akan mengisi ya, akan sangat luar biasa. Kita nonton itu sudah anak-anak Maluku Utara dan Ternate yang bermain di liga profesional baik di Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri. Harapan kita itu bahwa euforia sepak bola akan melahirkan di Maluku Utara, akan melahirkan Messi-Messi baru, bangga, bisa melahirkan yang lain-lain baru. Tapi insya Allah lebih banyak yang Argentina mungkin, bangga, misalnya ada Riquelme baru, ada Alvarez, ada Messi. Kita berharap akan lahir Messi-Messi baru di Maluku Utara, khususnya di Ternate, dalam mendorong majunya sepak bola di Maluku Utara dan sepak bola nasional. Saya kira itu harapan kita semua.
1: Baik, baik. Di sisa waktu yang ada, mungkin kali ini kita akan secara spesifik mengulas grup-grup yang ada di Piala Dunia, terutama kans Argentina seperti apa dan juga kans Jerman, karena kebetulan Abang Gal merupakan fans Jerman di Maluku Utara. Nah, saya ke Abang Gal dulu. Kalau melihat dari
5: grup yang ada, Jerman masuk pada grup E begitu ya, bersama dengan Curacao, Pantai Gading, dan juga Ekuador. Selaku pendukung Jerman tentunya, Anda melihat bagaimana kans Jerman melaju lebih jauh pada Piala Dunia kali ini?
4: Kalau kita lihat grouping yang tadi saya sebut ya, ada beberapa, kalau hitung-hitungan saya sih paling kan 10 lah pertandingan di fase grup ini yang mungkin kita begadang untuk menikmati ya, kalau dia main subuh. Misalnya sehari setelah kick off nanti Brasil akan ketemu Maroko. Yeah. Ini dua tim yang secara head to head akan sangat bagus. Di grup ini tanpa mengabaikan yang lain dari sejarah, statistik dan sebagainya ya, mungkin rival utama ada Jerman itu ada di Ekuador. Karena itu partai Ekuador-Jerman akan kalau untuk Kompoli dan teman-teman pendukung The Orange di Belanda, di Ambon, saya kira Belanda itu akan memainkan dua partai krusial. Belanda melawan Jepang, kemudian Belanda melawan Swedia. Ini dua big match yang memang harus diikuti karena menentukan langkah. Di luar itu ya Jepang, Swedia, Spanyol, Uruguay, Senegal, Norwegia, Senegal, Prancis, Kolombia, Portugal, Inggris, Kroasia. Kenapa saya tidak menyebut Argentina, Brazil, Prancis? Karena memang rivalitas di grup awal ini tidak terlalu menarik ya. Karena hampir pasti secara statistik hitung-hitungan mereka akan lolos sebagai juara grup atau runner up. Dan kalaupun sial juga ada peluang untuk jadi runner up. Peringkat ketiga terbaik, ada 8 slot yang disediakan FIFA. Karena itu memang pertandingan masih sangat panjang dan nanti akan kita lihat di babak 32 besar, 16 besar, 8 besar. Tadi saya sempat sebut untuk Om Jojo dan Pak Sutopo, kalau misalnya semua skenario ini berjalan normal, sangat mungkin Portugal ketemu dengan Argentina di babak 8 besar. Dan situ kita akan lihat pertarungan antara dua legenda besar yang hidup ya, legenda hidup, ada Ronaldo dan ada Messi di situ untuk membuktikan siapa yang paling pantas sebagai the greatest of football in the world. Saya kira ini catatan yang penting. Kalau Jerman, minta maaf Bang Davi, saya tidak terlalu euforia memuja berlebihan karena Jerman selalu datang dengan kolektivitas tim. Tidak ada bintang yang menjadi ketergantungan. Pertanyaan saya yang mungkin saja nanti direnungkan oleh Pak Sutopo dan kawan-kawan, apa yang terjadi dengan Argentina pasca Messi? Ya. Itu kan harus dijawab karena memang ini sepak bola kan tidak mati. Ya. Jadi kalau bicara fans, kami sudah terbiasa tersingkir. Saya dari 78 nonton sepak bola, saking kecilnya waktu itu mengira bahwa jersey Argentina itu hitam putih karena memang televisinya hitam putih. 78 ketika Mario Kempes juara, tapi intens mengikuti Jerman itu dari 82 kita kalah di final dari Italia dengan Paolo Rossi, kemudian 86 Diego Armando Maradona mengalahkan kita, dan baru 90 kita juara. Jadi kalau misalnya jatuh bangun turnamen, hasilnya kita sudah terbiasa. Dan Jerman menurut saya levelnya mungkin tidak sebaik apa yang ditampilkan 2014. Tapi kita tidak tahu apa yang nanti terjadi karena motivasi tiap pemain yang datang di ajang sebesar ini berbeda-beda.
5: Baik. Oke, saya bergeser ke Bang Sutopo. Di grup J, Argentina bersama dengan Aljazair, Austria dan Yordania. Seperti yang disampaikan Abang Gaboa, ini beliau tidak menghitung ini karena sudah pasti, bisa hampir pasti bahwa Argentina termasuk juga Brasil berada di grupnya. Ini bisa akan lolos dengan mudah dari babak grup. Kalau Argentina sendiri, Anda melihat Aljazair, Austria atau Yordania, apa tim yang kemudian berpotensi akan menyulitkan Argentina di grup ini, ataukah tidak ada sama sekali?
8: Kalau bahasa Ternate, riang saja. Jadi dalam Piala Dunia ini kan Argentina melewati dua laga persahabatan. Nah, kemarin kita baru ngopi pagi bangga dengan Islandia 3-0. Itu menjelang, kita istilahkan di teman-teman Argentina, jelang makan siang ya, kita ngopi pagi dengan Islandia kemarin. Dan apa yang disambung kali bangga memang benar adanya. Tetapi sepak bola itu selalu ada yang mengejutkan bangga. Saya kira ini bagaimana Maroko mengalahkan Spanyol di 2024 itu bangga, di 2022 Piala Dunia 4 tahun yang lalu, bagaimana Argentina kalah dengan Arab Saudi di laga pembuka di tahun 2022 juga. Itu sebuah fakta yang menunjukkan bahwa bagi negara-negara yang lolos di Piala Dunia itu pasti punya kesempatan yang sama, punya motivasi yang bisa saja berbeda-beda. Tetapi kami tidak mengecilkan negara-negara yang lain, tetapi dengan di grup Argentina ada Aljazair, ada Australia dan ada Yordania. Argentina akan meraih nilai sempurna lah bangga. Akan meraih 3 kemenangan di
9: pertandingan ini.
5: Tiga kemenangan beruntun. Nah, seperti yang dikemukakan Abang Gah tadi, jika skema ini berjalan sesuai yang diprediksikan, Argentina akan berhadapan dengan Portugal di babak delapan besar. Anda melihat kansnya seperti apa untuk dua laga yang mempertemukan Ronaldo dan juga tentunya Messi, dua ikon sepak bola saat ini?
9: Itu laga yang ditunggu-tunggu. Kami sangat berharap bisa ketemu. Kami sangat berharap bisa ketemu dengan Portugal di delapan besar, atau jangankan delapan besar, di final dan dimanapun kami siap. Prinsipnya Argentina siap, dan tadi Bangga kita berharap di delapan besar bisa kedua tim ini bertemu dan bisa membuktikan siapa yang terbaik.
5: Dan jika kedua tim ini bertemu, apakah ini bisa disematkan final kepagian, karena mengingat ini adalah dua ikon sepak bola besar di masa saat ini?
9: Bisa jadi, bisa jadi ya.
5: Bisa jadi. Dan sudah pasti Portugal yang akan memenangkan

0: bagaimana dengan Argentina?
1: Bagi Argentina gini, ini regenerasi di Argentina itu tuh malah tidak pernah mati.
0: Karena pas sama Maradona begitu lamanya baru ada Messi lagi begitu.
2: 86 sampai 2022.
1: 2022 lahirlah Piala Dunia di Messi. Tapi satu yang pasti bahwa Argentina tidak selalu menghadirkan pemain-pemain hebat. Bagi orang, bagi kita semua setelah eranya Maradona, kita tidak akan membayangkan hal lahir seorang Messi yang bisa melewati reputasi Maradona, gitu. Jadi Argentina akan melahirkan pemain-pemain besar, dan tadi yang disampaikan oleh Bangga di tim-tim Eropa dan lain sebagainya, misalnya itu mengandalkan kolektivitas, tetapi di tim-tim Amerika Latin itu masih mengandalkan ketokohan pemain-pemain tertentu, dan Argentina hari ini masih bergantung dengan sosok Lionel Messi, dan kita berharap di tahun-tahun mendatang akan lahir Lionel Messi baru di Argentina, dan membawa nama baik, bisa ini apa namanya, sebuah sepak bola yang menampilkan tarian, kalau saya bilang tarian tinggi terlalu bian, ini tarian lelayon terbaik di dunia itu akan diperagakan oleh timnas Argentina nanti di Piala Dunia 2026. Insyaallah Argentina dan negara-negara besar lainnya mengajarkan kepada kita bahwa regenerasi sepak bola itu tidak boleh mati, harus melahirkan pemain-pemain hebat untuk membawa nama besar bagi negaranya masing-masing. Mungkin itu.
0: Baik, ini kalau Argentina lawan Portugal skemanya berjalan, kalah ini Pak Sutopo juga harus diajak batu bola bangga.
1: Pasti. Ya,
0: sudah pasti.
1: Jangan lari. Setelah lari. Karena pengalaman Arab Saudi kan saya batu kurang lebih 12 kali Pak. Jadi memang luar biasa euforia sepak bola di Ternate dan di Maluku Utara.
0: Iya baik. Sebelum kita mengakhiri dialog kita, mungkin saya ke Bangga dulu. Ini kita loncat-loncat saja. Jika ada anak muda Maluku Utara yang bercita-cita menjadi pesepak bola profesional, apa pesan dan saran yang bisa Anda berikan?
2: Saya kira apa ya, fenomena umum yang di bidang menjadi tadi ya, ada tradisi kebiasaan, bukan tradisi sebenarnya saya salah, tapi ada kekeliruan hidup di usia dini dengan keto misalnya. Makanya kita sekarang yang jadi problem itu, kalau kita bicara skill untuk wilayah Maluku Utara, saya kira kita punya potensi yang sangat besar. Problemnya yang paling besar adalah attitude, perilaku, mentalitas. Ini yang memang, karena itu kami misalnya memberanikan diri bekerja sama dengan Benfica itu mulai dari usia 7 dan 9 tahun. Karena dari situ kita akan fokus ke mentalitasnya, attitude-nya, kemudian konsumsi makanannya juga akan kita rubah polanya, karena kita bermimpi mereka akan bermain di level Eropa. Dari awal memang nutrisinya kita sediakan dan sebagainya, dan saya kira peluang terbuka, banyak akademi, banyak SSB yang seperti tadi Pak sudah bilang, nanti kita akan gabung, kemudian kita lihat talentnya, akan di-scouting langsung oleh Benfica, dan kalau mereka bergabung ya mereka silakan untuk mengembangkan diri, karena sepak bola sekarang kan salah satu profesi yang sangat menjanjikan, menjanjikan dengan gaji yang sangat besar, dengan pendapatan yang sangat besar. Karena itu memang dari awal mentalitas, attitude ini harus kita arahkan. Jangan sampai tiba-tiba kaget misalnya dalam tanda kutip menerima uang dalam jumlah besar, disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Ini kan merusak karir, dan kita lihatlah banyak sekali rising star anak muda Indonesia terutama ya, yang muncul tiba-tiba setelah itu hilang, karena memang sejak awal tidak diarahkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh level sepak bola di dunia internasional.
0: Baik, baik. Oke, satu lagi Abangga dan juga Bang Sutopo, sebelum kita menutup dialog ini, apa harapan terhadap perkembangan sepak bola Maluku Utara dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Bang Sutopo dulu, lebih dulu.
1: Kita bersyukur, pertama bersyukur salah satu tokoh Maluku Utara yang gila bola, Ko Glenn ya,
0: yeah.
1: Ko David yang luar biasa semangatnya membangun sepak bola di Maluku Utara, dan itu menjadi ikon bagi kita semua. Maluku United itu menjadi ikon Maluku Utara ya, ikon kemegitan sepak bola Maluku Utara, dan itu harus tetap eksis di Maluku Utara. Dengan kehadiran Maluku United sebenarnya memberikan semangat, memberikan warna yang berbeda bagi anak-anak muda Ternate, anak-anak muda Maluku Utara. Saya bertanya ke teman-teman beberapa anak-anak SSB, apa sih yang Anda ada ingin jadi apa? Atau ke depan bercita-cita seperti apa? Saya ingin main di Maluku United. Bangga. Jadi Maluku United itu menjadi inspirasi baru bagi anak-anak muda Ternate, anak-anak muda Maluku Utara. Mereka punya kebanggaan bahwa Maluku United itu hadir di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dan itu memberikan harapan bagi

0: agar anak muda Ternate dan Maluku Utara di 5-10 tahun ke depan mereka akan masuk di lini pemain-pemain muda Maluku Utara, dan insya Allah itu akan mengisi lini pemain timnas Indonesia dan bisa juga bermain di liga profesional di luar negeri. Itu harapan kita semua, bahwa ini semua kita dorong untuk bagaimana anak-anak muda Maluku Utara, anak-anak muda Ternate yang punya cita-cita dan keinginan bisa bermain di laga-laga profesional itu bisa terwujud. Dan euforia sepak bola di tahun 2026 akan memberikan pesan itu, memberikan pesan kuat bahwa kalau ini menjadi pemain yang luar biasa, prototipe Lionel Messi, Ronaldo, itu kan mereka akan melihat sejarahnya. Iya. Bahwa Messi hadir di sekolah sepak bolanya Barcelona, dan seorang anak kecil yang tiba-tiba dengan kemampuannya lanjut di situ dan menjadi pemain besar. Menjadi pemain besar itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, butuh proses, dan proses itu tidaklah mudah. Saya kira itu akan semakin memberikan semangat kepada anak muda Ternate untuk yang ingin menjadi pemain bola profesional, mereka akan ikut contoh pemain-pemain hebat itu. Mungkin itu.
1: Baik ya, mungkin sudah dijawab oleh Pak Sutopo Abdullah, dan saya yakin dan percaya harapan yang sama juga akan disampaikan oleh Abang Gak. Terakhir Abang Gak, mungkin bisa closing statement, terserah ini mau ngedukung Jerman, mau ngedukung Argentina, ini dari case HP-nya sudah warna biru langit ini. Cuman saya kurang pakai jersey hari ya, ini.
2: Jersey-nya kehabisan.
1: Kehabisan. Karena saking banyak fansnya yang beli, Pak. Oke, Bang Sutopo dulu, baru nanti akan ditutup oleh Abang Ga. Apa pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan di...
3: Pendengar, kami cukupkan untuk Anda dialog aspirasi Maluku Seribu Pulau di jumpa saat ini. Pendengar, sajian kami untuk Anda.
4: Iya, saudara pendengar, demikian aspirasi Seribu Pulau, Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Saatnya kami perbaharui informasi Anda melalui warta berita dari Pro 3, pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden